0: Dan dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian, lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
0: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
3: Apaan?
2: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
3: Kayak komunikasi, yang mana?
2: Ya terlalu selengean, katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
12: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Warganya mungkin, Pak?
11: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
13: Pak, ada permintaan maaf.
12: Pak, ada aliran uang ke PAN.
13: Pak, ada permintaan maaf, Pak.
12: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban.
4: keringan juga.
12: Pak.
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
14: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
15: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
14: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
15: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
16: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
15: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerimaan manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, teman-teman media, terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
1: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial.
24: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
2: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
3: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami Prol 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Natuna bersama Prol 2 RRI Ranai.
2: Selamat pagi, Mbak.
3: Iya, Kak Marcel, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Sehat, Mbak, dan harus tetap semangat, Mbak.
3: Iya, tetap semangat ya tentunya. Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 22 Juli 2026. Adanya belokan angin atau sirlain masih mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor 0811 777 8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami info BMKG Ranai serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Marcel ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih, Mbak. Selamat bertugas kembali.
3: Baik, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai Menyapa.
1: Baik pendengar, setelah pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti acara selanjutnya, Ranai Menyapa, sesi pertama untuk pagi ini pendengar ya. Kita berbicara tentang optimalisasi embung sebayar. Nah, pendengar, kabar baik datang dari embung sebayar ya, uji coba yang dilakukan PDAM Natuna bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS pada hari Sabtu kemarin menunjukkan hasil menggembirakan ya. Dari hasil pengujian yang dilakukan, kapasitas air bersih yang dihasilkan mampu mencapai 59 liter per detik dari target sebesar 50 liter per detik ya. Luar biasa, kami rasa ini juga kabar yang sangat menggembirakan terutama bagi pelanggan PDAM yang berada di Kota Ranai dan sekitarnya. Nah, dengan capaian 59 liter per detik ini, artinya debit air yang dihasilkan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Dan hasil ini juga menjadi menandakan bahwa embung ini siap menjadi salah satu penopang pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan PDAM Natuna ya. Dan peringat hal ini mengingat distribusi air bersih di Kota Ranai sebagai ibu kota Kabupaten Natuna hingga saat ini masih dilakukan secara bergilir ya kepada pelanggan akibat kekurangan pasokan air baku. Nah, baik peringat untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ranai Menyapa sesi pertama ini, silakan di 0811 7033669. Kita berbicara tentang distribusi air bersih pelanggan PDAM ya pendengar ya, yang mana kabar baiknya dari hasil uji yang dilakukan hari Sabtu lalu menunjukkan hasil yang menggembirakan, yaitu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mana embung ini siap menjadi salah satu penopang pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan PDAM Natuna ya, dengan hasil berupa kapasitas air bersih yang dihasilkan mampu mencapai 59 liter per detik dari target sekitar 50 liter per detik ya. Silakan komentar Anda di 0811 7033669. Di Ranai Menyapa sesi pertama ini kami hadir untuk Anda hingga pukul 8 nanti. Kemudian nanti pukul 8 Ranai Menyapa sesi kedua kita masih membahas topik yang sama dengan menghadirkan narasumber, yaitu Direktur Utama Perumda, maksud kami Direktur Perumda Air Perumda Tirta Nusa Natuna ya. Kemudian juga ada Kepala Bidang Sumber Daya Dinas PUPR. Nah, silakan Anda nanti juga bergabung, bisa bertanya kembali langsung kepada narasumber ya. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa untuk saat ini RRI Ranai hanya mengudara melalui RRI digital ya. Jadi untuk teritorialnya lagi ada gangguan, jadi banyak pelanggan atau bukan pelanggan ya, tapi pendengar ya. Kita berbicara tentang air kok larinya ke pelanggan juga ya. Pendengar yang bertanya-tanya kemana nih siaran RRI Ranai, kami tetap mengudara tapi melalui RRI digital dan teritorialnya lagi dalam masa perbaikan. Mudah-mudahan secepatnya pendengar ya. Dan tentu topik kita pagi ini sangat menggembirakan kami rasa ya. Namun kita ketahui bersama untuk radio ya, pendengar RRI Ranai ini mayoritasnya masyarakat Ranai ini mendengarkan melalui teritorial ya. Ini sangat disayangkan sekali informasi yang sepenting ini jangkauannya tidak bisa dimonitor oleh pendengar RRI Ranai. Jarang ya, walaupun ada yang memonitor melalui RRI digital, tapi kalau dibandingkan teritorial, kami lebih banyak pendengar melalui RRI teritorial, terutama yang berada di wilayah Ranai. Baik, pendengar silakan komentar Anda 0811 7033669. Kami akan kembali sesaat lagi sambil menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Saudara Guru Honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terjerat pinjaman online.
2: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina! Aku punya kabar gembira nih. Apaan?
3: Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
3: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
3: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan. Sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
3: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
3: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

0: Ranai Menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sudah pukul 7.47 menit waktu Indonesia Barat, kita masih berbicara tentang optimalisasi embung sebayar ya. Jadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa pada hari Sabtu lalu dilakukan pengujian kapasitas air bersih, yang mana dari hasil uji coba tersebut dihasilkan mampu mencapai 59 liter per detik dari target sebesar 50 liter per detik ya. Dan ini artinya debit air yang dihasilkan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa embung ini siap menjadi salah satu penopang pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan PDAM Natuna. Nah, pendengar, sebagaimana dikatakan oleh Direktur PDAM Natuna, memperkirakan untuk kapasitas air di embung sebayar nantinya akan mampu melayani sekitar 5.000 pelanggan, sementara untuk jumlah pelanggan di Perumda Tirta Nusa Natuna saat ini tercatat sudah mencapai 7.000-an ya. Jadi selain kapasitasnya yang sudah melebihi target, kualitas air di embung sebayar juga dinilai sangat baik, mengingat embung ini bersumber dari aliran 14 anak sungai di pegunungan dan bukan dari genangan air hujan ya. Dan peringat, kita ketahui bersama air bersih ini bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi juga penentu kualitas hidup masyarakat ya. Di tengah pertumbuhan penduduk yang meningkat dan juga meningkatnya kebutuhan air, maka kehadiran embung sebayar menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan air di Natuna ini, pendengar ya. Jadi pendengar, keberhasilan uji coba hanyalah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan distribusi air berjalan dengan lancar, kualitas air tetap terjaga, serta pengelolaan embung dilakukan secara berkelanjutan ya. Baik, silakan komentar Anda, tanggapan Anda kami tunggu di 0811 7033669 ya. Nah, jadi yang ingin menyampaikan tanggapan, kritikan ataupun saran, silakan saja di Ranai Menyapa sesi pertama ini. Jadi nanti kami akan lanjutkan kembali Ranai Menyapa sesi kedua ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masyarakat tentu juga berharap, pendengar ya, dengan beroperasinya embung sebayar, maka persoalan keterbatasan pasokan air yang selama ini masih dirasakan sebagian pelanggan dapat semakin berkurang ya. Dan kita berharap semoga ini bisa menjadi kenyataan ya, karena kita ketahui air ini merupakan sumber utama ya, kebutuhan yang sangat urgent untuk keberlangsungan hidup kita ya. Kalau kekeringan air ataupun kekurangan air, satu hari saja kita sudah panik ya. Satu jam saja air tidak ada, kita sudah panik apa yang harus dilakukan ya. Jadi untuk ke depan memang menjadi PR dinas-dinas terkait ya, untuk menjamin keberlangsungan air ini tetap berjalan dengan lancar kepada masyarakat Natuna. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan, kita masih tunggu di 0811 7033669. Nah pendengar, sementara itu Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Natuna menyampaikan bahwa tahapan pembangunan penyediaan air baku melalui embung sebayar telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya proses akan memasuki tahapan pengelolaan sistem penyediaan air minum ya, menjadi bagian dari pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat ya. Jadi untuk kewenangan bidang sumber daya air berada pada pembangunan infrastruktur penyediaan air baku, mulai dari pembangunan tampungan air embung hingga jaringan pipa transmisi menuju titik rencana pembangunan instalasi pengolahan air, ya. Dan pendengar, silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Nanti jangan lupa pukul 8 kami hadirkan kembali Ranai Menyapa sesi kedua, masih topik yang sama, pemanfaatan embung sebayar atau optimalisasi embung sebayar, ya. Untuk Ranai Menyapa sesi pertama ini kami sudahi sampai di sini, dan kita akan lanjutkan kembali di Ranai Menyapa sesi kedua dalam dialog interaktif.

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Selamat pagi pendengar, kita bersama di Ranai Menyapa sesi kedua. Untuk pagi ini kita masih berbicara tentang optimalisasi pemanfaatan air baku embung Sebayar ya. Dialog interaktif pagi ini selain kami siarkan melalui RRI Digital, kami juga hadirkan melalui channel YouTube RRI Ranai. Anda bisa memberikan tanggapan, komentar, pertanyaan, kritikan ataupun saran dengan bergabung bersama kami di 0811 7033669 dengan telepon langsung atau dengan mengirimkan pesan WA ya. Kita akan bersama di Ranai Menyapa sesi kedua ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi topik kita berbicara tentang optimalisasi pemanfaatan air baku embung Sebayar. Nah, pendengar, kita ketahui bersama bahwa air bersih bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi juga penentu kualitas hidup masyarakat. Jadi, di tengah pertumbuhan penduduk yang dan juga meningkatnya kebutuhan air, maka kehadiran embung Sebayar menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan air di Natuna. Nah, jadi pendengar, beberapa waktu lalu dilakukan uji ya. Jadi dari hasil uji yang dilakukan, kapasitas air bersih yang dihasilkan mampu mencapai 59 liter per detik dari target sebesar 50 liter per detik. Nah, untuk menjelaskan terkait dengan topik kita pagi ini, optimalisasi pemanfaatan air baku embung Sebayar, sudah ada dua narasumber bersama kita. Yang pertama ada Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Bapak Zaharudin SPD. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mbak Rodia, dan selamat pagi pendengar di mana saja mendengar Radio Republik Indonesia Ranai pagi ini.
1: Baik, sehat, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Kemudian narasumber berikutnya yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Dinas PUPR, Bapak Nanang Agus Hidayat, STMM. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk Karodia dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, manapun berada.
1: Oke, ini akrabnya panggil Pak Nanang atau Pak Agus?
3: Ya, Pak Nanang.
1: Pak Nanang ya. Baik, sehat Pak Nanang ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, baik. Kita juga sudah mendapat informasi ya, kabar dari hasil uji coba yang dilakukan PDAM Natuna bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera BWSS pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin menunjukkan hasil yang menggembirakan, Pak, yakni debit air yang dihasilkan mencapai target yang telah ditetapkan. Bisa ceritakan sedikit nih, Pak, tentang hasil dari uji coba ini, Pak. Silakan.
2: Terima kasih, Mbak Rodia. Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan apresiasi kepada BWS salah satunya, kemudian tidak kalah penting kepada PLN Ranai yang mendukung apa jaringan listrik hingga ke sana. Kalau enggak ada jaringan listrik, kita juga enggak akan bisa berbuat apa-apa.
1: Kalau sebelumnya
2: belum ada, kita belum memiliki jaringan yang 2 kilo lebih itu lumayan kalau kita anggarkan melalui APBD. Tapi atas kolaborasi yang baik, inisiatif yang baik dari pihak PLN sehingga dengan waktu yang sudah ditargetkan pembangunan jaringan itu selesai sesuai keinginan kita.
1: Jadi kapan jaringan listrik kita diselesai?
2: Sekitar 1 bulan yang lalu.
1: Baik. Oke, silakan terkait dengan pertanyaan awal saya tadi mengenai hasil dari uji coba yang dilakukan kemarin.
2: Alhamdulillah dari hasil uji coba kapasitas embung Sebayar itu melalui 3 unit pompa dan kami aktifkan 2 unit pompa, satunya standby. Nah, pada uji coba hari pertama itu sempat berdebar juga jantung kita.
1: Deg-degan
2: karena tidak sesuai dengan target, maklum ya, barang baru, jadi pasti ada kendala sehingga kami melanjutkan dicoba itu di hari kedua yaitu hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu itu alhamdulillah memang melebihi kapasitas yang kita yang sudah dibangun atau sudah direncanakan. Namun pada tahap pelaksanaan nanti pengelolaannya tetap kami melakukan di 50 liter per detik sesuai dengan kapasitas
1: yang dibutuhkan pelanggan.
2: Iya, yang bukan kapasitas mesin itu.
1: Kapasitas mesin,
2: iya, kapasitas mesin itu. Itu.
1: Oh, begitu ya. Jadi berbicara tentang pembangunan embung sebayar ini, sepertinya pembangunannya sudah lama, Pak ya. Kemudian untuk pemanfaatannya baru bisa dimanfaatkan untuk tahun ini. Nah, bagaimana nih, Pak, sehingga tidak dimanfaatkan embung sebayar ini, Pak? Apa kendalanya?
3: Jadi sebelum menjawab pertanyaan intinya, kita kilas balik dulu tentang yang melatar belakangi pembangunan tiga transmisi. Jadi berangkat dari kondisi Natuna, khususnya perkotaan Ranai, penyediaan airnya kita pahami semua, kita mengalami krisis air yang bertahun-tahun.
1: Yeah.
3: Bertahun-tahun krisis air, terutama pada musim kemarau. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau kita lihat di kondisi alamnya, kita nih di kaki Gunung Ranai kan, perkotaan Ranai dan sekitarnya ini, itu kalau kita lihat sumber-sumber airnya banyak.
1: Cuman
3: masalahnya kan belum ada tampungan, semua terbuang ke laut. Nah, sedangkan yang sudah dikelola oleh teman-teman dari Perumda Air Minum Titanusa ini diambil langsung dari intik-intik yang tersebar yang ada gitu. Jadi pasalnya nggak tampungan. Nah, alhamdulillah pada tahun akhirnya ya, sebenarnya rencananya sudah, kalau kami hitung lihat rekam jejaknya, rencana sudah 10 tahun belakangan, terhitung 22 ke bawah. Dicanangkan gitu, baru terwujud 10 tahun kemudian di tahun 2022 selesai. Selesai. Jadi pembangunan ini kalau kita lihat sampai kepada pemanfaatan dan nikmat masyarakat memang butuh proses gitu. Air yang layak untuk konsumsi adalah air minum dengan yang sudah dikelola atau diolah melalui instalasi pengolahan air. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Jadi tahun 2023 itu pekerjaannya selesai, masa pemeliharaannya 6 bulan, semestinya dilanjutkan dengan pelaksanaan SPAM, sistem penyediaan air minum untuk embung sebayar, untuk melayani kawasan perkotaan yang sekitarnya. Disusunlah itu secara paralel kemarin disusunlah yang namanya disebutkan rencana sistem pengelolaan air minum. Nah, dalam rencana sistem pengelolaan air minum itu disebutkan bahwa titik untuk mendistribusikan atau rencana instalasi pengelolaan airnya berada di Bukit Berangin yang berjarak lebih kurang 2,3 km dari embung dengan ketinggian beda elevasi 132 meter. Nah, jadi setahun berikutnya adalah pelaksanaan pembangunan di jaringan transmisinya untuk menghantarkan air kepada titik di reservoir yang di titik 160 meter, elevasi 160 meter. Nah, nanti untuk distribusi ke depannya itu menggunakan gravitasi. Jadi tidak ada pendorong, tenaga pendorong. Hanya yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, gunakan tenaga listrik untuk menghantarkan, adalah untuk menarik air atau mendorong air ke titik di Bukit Berangin tersebut. Nah, kemudian disediakan juga genset ya, sebagai cadangan sumber daya untuk menghantarkannya itu. Jadi begitu Pak, jadi butuh proses. Kemudian 2025 kemarin tuh akhirnya baru itu usulan program pemasangan jaringan transmisinya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Baru selesainya masa pemeliharannya tadi ketika dilakukan uji. Dan alhamdulillah telah menunjukkan hasil ujinya, menunjukkan kinerja yang baik, bahkan melampaui dari target perencanaan. Artinya bahwa jaringan transmisinya itu mampu atau handal untuk mengantarkan air sampai ke reservoir untuk dapat dimanfaatkan.
1: Oh iya, jadi tahapan demi tahapan sudah dilakukan, telah dilalui dari tahun 2022 semenjak selesainya pembangunan embung sebayar itu, Pak ya. Apa kendala utama yang dihadapi dalam setiap proses yang dilakukan setiap tahun itu?
3: Jadi untuk mengoperasikan membangun mengoperasikan embung sebayar ini. Mm-hmm. Jadi terutama di sisi pembiayaan. Mm-hmm. Jadi Pemda karena biaya cukup besar dan ada kewenangan mm-hmm. ataupun tanggung jawab pemerintah pusat di sana mm-hmm. dari Kementerian PU baik Direktur Jenderal Sumber Daya Air maupun Direktur Jenderal Cipta Karya. Mm-hmm. Maka kita mengusulkan gitu proses. Jadi dalam proses penganggaran dan pengusulan itu pemerintah pusat juga perlu perjuangan ya, perjuangan mm-hmm. semua pihak lah, terutama pimpinan kita mungkin ikut mendorong mm-hmm. Ibu Bupati mendorong sehingga proses pengusulan kegiatan itu dapat diakomodir. Apalagi kita dari kurun waktu setelah 22 sampai mm-hmm. sekarang itu yeah. kan secara nasional maupun daerah itu mengalami masalah keuangan kan,
1: efisiensi
3: anggaran. Mm-hmm. Jadi beberapa pos anggaran mm-hmm. itu kan dibatasi. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi mm-hmm. sempat ditahan untuk transmisi sempat ditahan 2 tahun.
1: Oh.
3: Jadi kemarin syukurnya kemarin itu bahkan sampai yang terakhir sekali udah lelang.
1: Mm-hmm.
3: Sudah lelang cuman kontraknya digantung dulu.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Kita laksanakan upaya-upaya oleh pemerintah mm-hmm. daerah bersama dengan BWS dan semua pihak lah termasuk PDAM Titanuta Nusa mm-hmm. untuk mendorong agar mm-hmm. akhirnya dibuka diblokir istilahnya
1: buka blokir.
3: Baru, makanya pelaksanaan kemarin itu dilaksanakan di sepertiga akhir tahun anggaran
1: mm-hmm.
3: Sehingga butuh penambahan waktu ya sehingga di Januari baru selesai. Baru selesai pekerjaan tersebut.
1: Intinya juga ikut terdampak dari efisiensi gitu Pak ya. Oke, baik. Kemudian ke Pak Zahrudin lagi, apakah dengan debit air 59 liter per detik ini atau dikatakan Pak Zahrudin tadi menggunakan 50 liter per detik aja. 59 liter per detik ini sudah bisa memenuhi kebutuhan air ribuan pelanggan PDAM di Kota Ranai?
2: Baik. Kalau untuk dipahami bersama bahwa 50 liter per detik itu dari rumus EPANET kami itu hanya mampu melayani 5.000 pelanggan.
1: 5.000.
2: Nah, untuk mencukupi itu kita kan punya sumber air baku yang dari gunung. Kalau untuk Gunung Sebayar itu ada 62 liter per detik.
1: Mm-hmm.
2: 62 liter per detik itu berarti mampu melayani sekitar 6.200 pelanggan. Kalau tanpa kita mik itu air embung sendiri itu dipastikan tidak cukup.
1: Tidak cukup.
2: Tidak cukup.
1: Tidak cukup. Pelanggan PDAM berapa?
2: Sekitar 7.000-an. Yang menunggu daftar tunggu itu ada 1.000 lebih. Seribu dua ratusan lah. Itu masih terkategori sudah terdaftar, tapi masih daftar tunggu. Kemudian ditambah lagi dengan perkembangan pembangunan kita yang pesat sekali di Natuna ini, proyek-proyek besar seperti pembangunan pasar, nanti sekolah rakyat, dan pembangunan yang tidak kalah pentingnya koperasi, kemudian pembangunan kampung nelayan yang itu otomatis menggunakan air untuk kebutuhan fasilitasnya. Itu kalau 50 liter per detik itu dipastikan tidak cukup. Tetapi maka itu kami intent lagi mengusulkan agar pipa transmisi yang ada di Gunung Ranai itu segera direvitalisasi dengan standar menggunakan pipa GIP atau galvanis iron pipe gitu.
1: Jadi harus memikirkan lagi nih ya solusi berikutnya mengingat semakin meningkatnya pelanggan PDAM ini sendiri ya, akan kebutuhan air ini ya, dengan 50 liter per detik ini belum bisa memenuhi keseluruhan ya?
2: Belum bisa memenuhi, masih masyarakat kita belum, ini terhitung yang masyarakat bunguran tengah ya, SP1, SP2, SP3, kemudian masyarakat kita yang ada di Binjai, yang juga itu tidak harus luput dari perhatian kecukupan air bersih. Nah, untuk itu memang kedepannya kita akan mengoptimalisasikan lagi sumber-sumber kita yang seperti Pak Kabit sampaikan tadi yang berada di Gunung Ranai itu kita punya 9 sungai besar yang punya kapasitas debit airnya itu kalau betul-betul dikelola secara maksimal dan profesional itu melebihi daripada kebutuhan 10 atau 20 tahun ke depan. Karena kami sudah menghitung secara manual itu sekitar 200-an liter per detik apabila dikoneksi atau digabung secara terkoneksi atau tersistem begitu, Mbak Rodia.
1: Baik-baik. Dalam upaya pemanfaatan ada 9 sungai besar ya?
2: Ada 9 sungai besar yang di gunung kita ini.
1: Kalau dari Dinas PUPR sendiri seperti apa? Ada wacana apa ke depannya untuk pemanfaatan sungai ini?
3: Jadi gini, kita coba kelas balik. Ada hubungannya dengan rencana. Rencana sistem penyediaan air minum. Ada dokumennya rencana air minum. Jadi dalam rencana dokumen rencana tersebut untuk embung sebayar tetap memperhitungkan sebagaimana sampaikan Pak Direktur bahwa memperhitungkan intake-intake yang ada tidak ditutup artinya bukan semata-mata sepenuhnya mengandal begitu ada embung mengandalkan sepenuhnya dari embung sebayar yang ada. Secara dapat kita bayangkan sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan air di perkotaan dan sekitarnya sampai saat ini itu kan apa istilahnya itu udah mengurangi kebocoran sungai sekitar 40 liter per detik ada Pak Direktur.
2: Kemarin terakhir di 37 persen.
3: Jadi itulah gambarannya 37 persen berarti sekitar 40 ya. Nah, sekitar 40 liter per detik itu kondisi existing kemampuan penyediaan airnya. Sedangkan embung sebayar itulah potensi tambahannya 50 liter per detik jadi lebih dari 100% kondisi existing sekarang. Jadi embung sebayar itu sendiri sebetulnya punya kapasitas 68 sampai dengan 70 lah kita anggap liter per detik ya. Jadi yang diizinkan untuk disalurkan atau digunakan atau dimanfaatkan sebesar 50 sesuai dengan rencana. Nah, kemarin kan pengujian tuh 59 tuh melihat kemampuan kinerja alat mesin maupun pompanya mampu enggak menghantarkan air ke sana. Ternyata mampu bahkan melebihi. Tetap nanti yang diizinkan maksimum 50 Pak, Pak 50, Direktur ya. Intinya sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur tadi cukup. Kalau kita lihat RISPAM lagi dokumen RISPAM-nya dalam analisis kebutuhan airnya di 2023 itu kita berada kepada kebutuhan 33 oleh katakan 33 liter per detik lah. Nah, di rencana 20 tahun ke depan di 2043 itu sekitar 79 tuh kemajuan kebutuhannya tadi sampaikan Pak Direktur berbagai perkembangan pembangunan dan sebagainya sekitar 80. Sekitar 80 liter per detik. Itu dasar perencanaannya. Kemudian tadi kami katakan bahwa dalam dokumen rencana itu tidak mengabaikan atau tidak menutup intik-intik ada tetap dioperasikan seperti namun sebenarnya sampai-sampai oleh Pak Direktur tadi banyak masih kekurangan ya kebocoran ya baik di jaringan maupun di intake-nya sendiri perlu dilaksanakan karena kan peningkatan nantilah dengan Pemda mungkin atau perusahaan sendiri akan melaksanakan revitalisasi atau peningkatan di intake-intake yang ada yang di sungai-sungai yang kecil yang anak-anak sungai yang dimaksud maupun peningkatan jaringan penggantian ya karena itu juga udah pipa dan jaringan yang lama ya dan sebagai informasi dalam SPAM dalam rencana SPAM sebayar itu juga selain pembangunan instalasi pengolahan airnya juga revitalisasi seluruh jaringannya Pak dibongkar habis diganti dengan jaringan yang baru yang terkinilah dengan teknologi terbaru. Ini itu saja
1: masalah. Oke, baiklah. Tadi katanya ada kebocoran pada jaringan ini. Ini bisa dijelaskan Pak Zarudin? Kondisinya seperti
2: ini bukan,
1: apa?
2: Mbak Rodia bukan rahasia umum lagi masyarakat dan pelanggan kita juga sudah tahu bahwa kondisi fasilitas jaringan kita itu mungkin ada sebelum kabupaten ini ada dari kecamatan tadi sudah ada. Jadi jaringan itulah yang masih banyak kita pakai. Dan untuk dalam kota ini jaringan yang kita pakai belum pembangunan dari pipa yang standar masih hasil pembebasan pipa lama yang milik masyarakat dulu sehingga kebocoran itu ada di mana-mana. Kemudian apalagi kondisi pipa transmisi yang berada di dalam kawasan hutan yang pipa PVC, pipa AE ya kalau istilah dulu bukan pipa AW, pipa AE itu tipis sekali sehingga rentan jangankan ketimpa pohon tekanan air saya bisa robek satu batang pipa gitu.
1: Artinya itu bukan pipa standar untuk
2: bukan untuk dalam kawasan itu. Hutan itu kita harus menggunakan pipa galvanis atau GIP Galvanized Iron Pipes nama pipanya, itu baru standar. Ada memang dibangun di tahun 2019 atau 2017 itu alhamdulillah aman, tidak ada gangguan apapun. Nah, yang penyebab kebocoran tinggi itu di situ baru dia, apalagi banyak akar-akar yang menyumbat karena kita tidak punya IPA tadi. Jadi masyarakat juga pahami bahwa selama ini yang kita konsumsi ini bukan air produksi atau air industri, tetapi adalah air baku, air yang langsung dari gunung intek, kemudian intek ditampung di reservoir, enggak juga ditampung, numpang lewat di reservoir kita di Bukit Brangin dan di Ranai Darat, langsung dialirkan ke pelanggan gitu. Kalau makanya kalau hari hujan keruh di intek, keruh pula juga lah di rumah.
1: Artinya berbicara tentang kebocoran pada jaringan ini membuat banyak air yang terbuang sia-sia gitu Pak ya?
2: Iya, selain banyak air yang terbuang sia-sia, juga diketahui bahwa dari 7.000 pelanggan kita tuh ada 3.500 lebih itu dalam kondisi meternya rusak. Saya juga di periode saya ini sudah mengganti 1.000 lebih meter, tapi tetap tidak maksimal karena kita tidak punya sistem filterisasi yang standar, sehingga ganti pun satu 10 rusak kembali gitu. Sehingga terjadi, maka saya tidak melanjutkan untuk mengganti meter karena terjadi pemborosan. Menurut saya lebih baik kalau kita punya anggaran ya kita maksimalkan untuk perbaikan-perbaikan yang lain-lainnya.
1: Apa dampak dari kebocoran jaringan ini pada
2: jelas
1: pihak PDAM
2: pendapatan
1: sendiri?
2: Pendapatan kami, pendapatan itu tidak maksimal, jauh menurun gitu. Kemudian pelanggan juga tidak mendapat air secara merata.
1: Jadi mempengaruhi debit air juga?
2: Jelas, jelas. Jadi pelanggan yang berada di ujung itu harusnya di 1,7 bar atau 1,8 bar ternyata tidak sampai. Hanya apalagi ada yang rumah pelanggan meternya rusak, dia tahu meternya rusak, dia enggak pakai tutup kerannya. Karena tetap bayar di 20.000.
1: Sama aja
2: ya,
1: gitu.
2: Itu. Yang ini yang akan kami pikirkan ke depan, apa langkah untuk mengatasi hal-hal ini akan kami dudukkan nanti dan bicarakan dengan stakeholder.
1: Baik, kita ke Pak Nanang lagi terkait dengan pipa yang standar ini. Ini penggunaan pipa yang standar menurut Pak Zaharudin tadi ini di bawah naungan Pak UPR atau seperti apa? Silakan. Kedepannya seperti apa agar tidak terus-menerus seperti ini ya, terjadi kebocoran pada jaringan ini dan menimbulkan dampak bagi pendapatan PDAM dan juga bagi pelanggan debit airnya, debit air ke pelanggan PDAM seperti apa?
3: Baik, dokumen rencana sistem penyediaan air minum untuk Embung Sebayar dalam rangka melayani perkotaan Ranai dan sekitarnya kan sudah disusun. Nah, semua termuat di situ sampai ke detail desainnya. Mulai dari pipa transmisi. Nah, pipa transmisi sebenarnya itu masuk dalam dokumen rencana SPAM, cuman yang melaksanakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, untuk ke seberikutnya mulai dari pembangunan instalasi pengolahan air disampaikan oleh Pak Direktur tadi sampai ke jaringan. Nah, itu akan dilaksanakan oleh Cipta Karya. Kalau nanti itu ya di pusat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan kalau di PU-nya nanti mitranya adalah bidang Cipta Karya. Nah, semua sudah disusun itu rencananya, termasuk bangunan-bangunan yang kira-kira nanti bisa untuk mengurangi tekanan ya. Kalau sekarang kan manual, tidak ada sistem pengendalian tekanan gitu. Sehingga tadi ada katakan sampai pecah. Pecah itu bisa saja oleh alam, bisa juga oleh tekanan airnya
1: air sendiri ya.
3: Sehingga tidak direkayasa sedemikian rupa. Tapi di dalam rencana SPAM semua sudah sudah didesain ya. Sudah diatur. Nanti ada beberapa titik mungkin untuk mengendalikan tekanannya untuk mengurangi resiko-resiko tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi pipanya sudah standar, bisa saja sebagian mungkin nanti dia hibrid, ada menggunakan galvanis yang disampaikan oleh ini, ada juga menggunakan paling tidak HDPE dengan ketebalan yang standar sesuai dengan fungsi dan ininya gitu, dan dilaksanakan mungkin nanti secara standar kan pipa-pipa yang ada selain spesifikasinya tidak sesuai, sudahlah dia tadi itu PVC mutunya AE pula, dia kebanyakan tidak ditanam, tidak tanam, sehingga perlindungan terhadap gangguan alam, pohon tumbang, gangguan manusia juga masih rentan. Nah, insya Allah nanti dalam itu mengikuti standar teknis, apalagi kementerian yang melaksanakan, Pak, Pak Direktur, ya, itu akan di akan dipasang sesuai dengan speknya dan metode pelaksanaan yang sesuai gitu, syarat dan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Mudah-mudahan secepatnya terrealisasi, Pak, ya. Karena masalah air ini memang masalah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, ya, untuk meneruskan keberlangsungan hidup. Baik, pendengar, sudah pukul 8.29 menit waktu Indonesia Barat. Kita break sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam dialog Ranai Menyapa sesi kedua.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, hoax itu?
1: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
2: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
3: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
4: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
5: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
6: Pendengar masih bersama kami dalam dialog Ranai Menyapa sesi kedua pagi ini. Anda juga kami beri kesempatan untuk bergabung bertanya kepada narasumber terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu optimalisasi pemanfaatan air baku embung Sebayar ya. Silakan, ada dua narasumber, ada Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Bapak Zahrudin SPD, dan juga ada Kepala Bidang Sumber Daya Dinas PUPR Kabupaten Natuna Bapak Nanang Agus Hidayat STMM. Baik, kita lanjut lagi ke Pak Direkturnya ya. Jadi kapan nih Pak mulai beroperasi embung Sebayar ini pasca dilakukan uji coba beberapa hari lalu?
7: Baik Mbak Rodiah, kami juga sudah diserah terimakan kunci, artinya tanggung jawab penuh sudah keberadaan pipa transmisi, pompa dan embung Sebayar itu di Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna.
6: Baik.
7: Nah, setakat ini kami sudah melakukan persiapan rapat koordinasi kemarin bersama manajemen dan sudah mempersiapkan rencana untuk melakukan penyambungan pipa dari reservoir ke reservoir yang kita pakai untuk pelayanan, untuk persiapan pengoperasiannya. Kemudian tentu persiapan ini tidak mudah karena pipa HDPE juga tidak ada dijual di Ranai ini. Apalagi pipa HDPE 12 kemarin kami sudah tanyakan kepada pihak BWSS, mereka tidak menyediakan stok lebih kemarin itu. Nah, tapi namun untuk dalam langkah cepat kami akan menggunakan pipa apa yang adanya gitu. Yang penting air itu bisa dimanfaatkan gitu. Dan perlu dipahami juga, perlu diketahui juga oleh pelanggan dan pendengar dan kita semua bahwa dalam pengoperasian embung Sebayar itu nanti akan ada nilai rupiah yang sangat besar sekali. Sudah dihitung bersama konsultan kemarin untuk biaya listrik saja itu sekitar 126 juta satu bulan. Dan apabila kita menggunakan mesin genset di saat deslet atau solar deslet sedang naik di angka 24.000 ini, itu dalam satu bulannya kami hitung bersama kemarin sekitar 691 juta per bulan. Nah, artinya di sini ada penggunaan anggaran yang harus dibicarakan bersama kepada stakeholder nanti. Namun kami tetap optimis pemanfaatan embung Sebayar ini menjadi kewajiban kita untuk mengelola. Karena untuk memancing anggaran-anggaran pusat lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang jelasnya target kami di 1 Agustus itu sudah running.
6: 1 Agustus ya?
7: 1 Agustus sudah running sebagai hadiah pemerintah daerah kita kepada masyarakat di bulan kemerdekaan kita.
6: Mudah-mudahan dengan sudah beroperasinya embung Sebayar ini bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat Natuna ini Pak ya. Jadi lumayan besar nih Pak ya untuk biaya operasionalnya. Ini biasanya kolaborasi gitu ya. Gimana nih biaya operasionalnya? Atau pure dari PDAM atau seperti apa?
7: Iya, ini jelas kita bicarakan dulu
6: nanti ya dengan stakeholder.
7: Dengan stakeholder yang mana harus kita gunakan gitu kan. Jelas kalau untuk menggunakan APBD dalam waktu singkat ini proses kan, APBD kita kan ada proses.
6: Iya.
7: Nah, yang tidak proses ini bagaimana nanti akan kita bicarakan. Yang jelasnya kami akan melakukan kegiatan itu di 1 Agustus sebagai hadiah di bulan kemerdekaan kita tadi oleh pemerintah daerah kita ini, Ibu Bupati kita, karena ini suatu kebanggaan kita, air bersih. Tetapi pasti ada kendala. Nah, sambil ini kami juga mengevaluasi kendala-kendala. Kendala tidak ada lain, yaitu kondisi pipa kita.
6: Kondisi pipa
7: kita. Ketika ada tekanan air, nanti kami akan melihat potensi di mana yang menjadi titik rawan terjadinya kerusakan atau pecah ataupun penyumbatan. Nah, ini yang menjadi, maka kami harus menggesakan supaya kami bisa mengetahui di mana potensi-potensi yang menjadi kendala ke depannya.
6: Oke, baik. Dengan besarnya biaya operasional ini, apakah ada kemungkinan akan ada kenaikan untuk biaya pelanggan per bulan ini, Pak?
7: Ini akan kami bahas bersama nanti di Komisi 3 juga, DPRD, kemudian di pemerintah daerah. Bersama kami juga punya konsultan, kemudian juga punya asosiasi perpamsi, yang lebih bijaknya itu yang sesuai aturannya itu di mana, karena bukan tarif yang naik di air bersih ini sesuai dengan PP 122 2015, bukan harga air tapi biaya jasa pelayanan. Kalau memang ini adalah bentuk biaya jasa pelayanan dan di sini untuk meningkatkan pelayanan, kemungkinan saja biaya jasa pelayanan ini ya kita menjadi fokus perhatian juga.
6: Baik. Terkait dengan biaya operasional ini, Pak Nanang ada yang ingin ditambahkan? Gimana? Ada pendapatnya?
0: Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur tadi, untuk terkait ini, ya, ini kan ada hubungannya dengan sebelum SPAM ya.
7: Sebelum
0: SPAM dibangun, kita kan berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang dilaksanakan oleh operator. Perumda PDAM Titanusa juga sekaligus amanah atau semacam prasyarat ya, ketika pipa transmisi itu dibangun agar dapat segera dimanfaatkan meskipun bentuknya masih air baku, dalam rangka untuk mengatasi bahaya kekeringan, itu terutama ya, minimal itu gitu. Jadi tadi terkait dengan konsekuensi, tadi itu konsekuensi karena itu ada biaya yang harus tambahan ya dari normal biasanya, nah, dengan ada energi tenaga untuk menarik atau mendorong dan mendorong air dari embung Sebayar ke reservoir di Bukit Berangin yang nantinya akan dihubungkan atau di koneksikan dengan reservoir di mirip PDAM yang untuk bisa melayani mendistribusi ke masyarakat. Nah, itu ada biaya. Nanti tentunya kita pertama regulasi yang harus kita hati-hati dan jaga. Yang kedua tadi itu tentunya ada opsi-opsi ya Pak ya. Nanti akan ditawarkan oleh operator kepada stakeholder juga, tidak terlepas dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan ini kan menyangkut hajat hidup dan kepentingan masyarakat. Nanti skema mana yang akan dipakai dalam rangka untuk ini bisa dioperasikan
6: gitu. Oh gitu ya. Jadi Pak, bagaimana dengan kualitas airnya, apakah memenuhi standar layak konsumsi, Pak Sarudin?
7: Ya, kita ketahui bahwa selama ini kita di ranai kota ini menggunakan air baku. Nah, untuk uji lab itu sudah saya mintakan ke BWSS, mereka sudah mengantongi uji lab dan segera sebelum kita operasi akan mereka kirim ke kita. Dan setakat ini memang kondisi air embung Sebayar itu menurut pantauan saya secara manual di Kepri, di Kepri khususnya, itu adalah yang terbaiknya kita. Karena mengapa? Kalau yang ada di Kepri itu rata-ratanya sumbernya adalah genangan atau tanda hujan. Sedangkan yang embung Sebayar ini ada 14 anak sungai yang mengalir dari gunung. Itu betul-betul seperti Pak Nanang bilang tadi, air sungai yang ditampung di embung begitu. Bukan embung tadahan hujan, tapi embung dari air sungai. Dan mutunya tentu air sungai. Seperti air sungai yang kita minum ya selama ini, yang kita pakai selama ini. Cuma yang kami ambil di atas gunung ini sudah ada di bawah gunungnya. Itu aja bedanya.
6: Jadi bisa kita bayangkan seperti apa kualitas airnya, Pak ya. Kalau kita Natuna ini pasti paham lah seperti apa. Meskipun demikian kita tetap menunggu hasil dari uji lab gitu, Pak ya.
7: Siap,
6: karena aturannya seperti itu. Ya. Jadi masih menunggu, Pak ya. dan mudah-mudahan menjelang 1 Agustus sudah bisa ini ya, kita dapatkan hasilnya, dan mudah-mudahan kualitas airnya memang layak untuk dikonsumsi. Baik Pak, untuk menjaga kualitas air tetap terjaga ke depan, apa yang akan perlu dilakukan oleh pihak PDAM sendiri?
7: Nah, salah satunya adalah kita segera membangun IPA lengkap tadi. IPA lengkap mudah-mudahan segera terrealisasi. Kami masih dalam persiapan dipinalisasi RC, readiness criteria, itu hanya tinggal dua langkah lagi, yaitu izin SIPA dan izin galian. Izin galian ini sedang berjalan juga pengurusannya dan menunggu review DED-nya selesai. Namun komunikasi kami dengan pihak kementerian itu hampir tiap hari, Mbak Rudiah, sudah seperti berteman sudah ya, karena intennya ya agar impian ini betul-betul terwujud.
6: Gitu. Untuk tenaga teknisi dari PDAM sendiri, apakah mencukupi untuk menangani masalah air pelanggan PDAM ini, terutama masalah kebocoran pipanisasi dan lain sebagainya? Gimana untuk SDM-nya?
7: Untuk SDM kami rata-rata sudah dilatih ya, sudah memiliki sertifikat. Karena kami setiap tahun itu wajib di penilaian kinerja itu mengirim tenaga yang berkompeten di balai pelatihan Bekasi. PDAM seluruh Indonesia itu memiliki balai ya, di bawah Kementerian PUPR juga. Nah, untuk pengelolaan embung sebayar ini nanti, khususnya di mesin pompa, itu saya akan mempersiapkan insya Allah minimalnya di D3 teknik mesin produksi atau industri. Karena saya tidak akan melepaskan alat yang canggih ini kepada karyawan yang hanya mengandalkan sertifikat pelatihan atau pengalaman kerja saja. Betul-betul ditangani oleh yang memiliki latar belakang akademisi. Sesuai karena perlu masyarakat ketahui juga, Mbak Rudiah ketahui, berdasarkan informasi dari BWSS kemarin dan Pendor, ini mesin pompa kita baru satu-satunya yang ada di Indonesia.
6: Oh gitu.
7: Produk yang terbagus, maka tadi di luar kapasitas dia tadi.
6: Baik. Jadi untuk tenaga teknisi sudah tidak jadi masalah ya.
7: Sudah
6: memiliki memiliki teknisi yang cukup berkompeten untuk menangani masalah ini. Pak, untuk jadwal bergilir pasokan air di Kota Ranai untuk saat ini apakah masih berlanjut? Ini pelanggan yang nanya nih.
7: Nah, betul. Kalau untuk Kota Ranai yang arah lampu merah ke Jemengan itu masih. Walaupun hujan kemarin itu belum, tidak menambah debit air. Nah, yang menjadi kendala kita nanti begitu operasinya embung sebayar, kita belum ada koneksi jalur khusus ini ke lampu merah gitu. Ini yang harus lampu merah belum. Memang debit air di Gunung Ranai itu tidak cukup untuk melayani pelanggan yang ada di bawah ini, yang jalur ini. Kita kan ada dua reservoir ini, ada di yang Bukit Berangin dan ada di Ranai Darat. Yang Ranai Darat ini selain memang pelanggan kita bertambah jumlahnya, kemudian kondisi air di Gunung Rana itu banyak yang masyarakat menggunakan secara pribadi juga. Makin banyaknya penambahan pertambahan penduduk, mereka juga banyak mengambil secara pribadi, kemudian sehingga debit itu ya tidak maksimal seperti dulu. Begitu. Itu latar belakangnya. Sedangkan yang di sebayar itu tidak ada gangguan satupun dari siapapun.
6: Intinya mau hujan mau panas tetap dilakukan bergilir gitu Pak ya.
7: Kalau memang hujannya intensitasnya itu tinggi, itu alhamdulillah tidak bergilir. Memang kemarin hujan, ada hujan satu jam itu tak kemana, Mbak Rodi.
6: Oh iya.
7: Nggak kemana. Kemudian karena pengaruh ya, resapan di Gunung Ranai ini berbeda dengan resapan di Bukit Berangin. Bukit Berangin itu hutannya masih original. Kalau di Gunung Ranai ini sudah banyak kebun masyarakat ya. Jadi resapannya itu kurang. Sehingga air hanya lewat saja, begitu saja.
6: Intinya hujannya tidak terlalu lama gitu.
7: Tidak terlalu
6: masih belum bisa mencukupi debit air ini. Pak, kita ke Pak Nanang lagi. Apa kendala pada proses yang dilakukan selama ini Pak, terutama dalam hal pemasangan pipa transmisi ke rumah-rumah pelanggan ini, ada tidak kendalanya?
0: Izin Pak, kalau Ibu Mbak Rudia, terkait dengan pipa transmisi itu kan dipasang itu melalui kebun ya, rumah warga insya Allah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada kendala dan kita sudah mendapat izin, dan juga itu kan kebun dari masyarakat itu kan mendukung lah secara sejak awal sudah dirancang sedemikian rupa, sejak penyusunan dokumen kemarin sudah dirintis lah upaya-upaya pendekatan ke masyarakat untuk, dan itu mengikuti jalan lama ya, jalan lama menuju Bukit Berangin memang itu sudah ada jalan. Tapi masih milik masyarakat, tetap kita tetap menghormati hak masyarakat, dan sudah di kegiatan pun sudah disosialisasikan dengan baik oleh teman-teman dari BUS Sumatera 4 di kantor camat kemarin. Diundang seluruh pemilik lahan kembali memberikan dukungan secara terbuka, dan alhamdulillah meskipun waktunya singkat, kendala-kendala sosial tidak ada kendala berarti.
6: Baik Pak, agar manfaat embung sebayar dapat dirasakan dalam jangka panjang, apa upaya yang akan dilakukan ke depan?
0: Embung sebayar ini kan selain dia untuk melayani penyediaan air baku, merupakan konservasi ya, untuk menahan air lebih lama. Dan kita alhamdulillah posisi embung kita itu daerah belakangnya itu hutan, kawasan hutan dan gunung ranai. Itu intinya lebih mudah lah pemerintah dan semua stakeholder terkait untuk memelihara keberlanjutan pelayanan musbayarnya ke depan secara berkelanjutan. Namun perlu juga dilakukan upaya peningkatan ya, karena kawasan hutan sendiri itu secara regulasi itu kawasan, secara aturan perundang-undangan itu kawasan hutan. Namun secara fisik seperti sampai kalau paling tadi ada jadi kebun atau ada apaan, itu perlu upaya-upaya dari pemerintah daerah dan semua stakeholder untuk meremajakan kembali supaya bisa lebih bertahan lebih lama dari rencana dari rencana dan berkelanjutan sampai ke anak cucu.
6: Baik, baik. Kita ke Pak Zarudin, apa tantangan terbesar untuk pengelolaan embung sebayar ke depannya nih Pak?
7: Iya, salah satunya adalah anggaran.
6: Lagi-lagi ya, anggaran.
7: Jadi Mbak Rodia, saya nyambung dengan apa untuk kelanjutan ke depan itu. Memang pelestarian, kemudian menjaga bersama, dan itu ada di tulang punggung tanggung jawab saya. Kebetulan saya pemilik, pemegang izin pemanfaatan kawasan Gunung Ranai seluas 1.520 hektar itu. Jadi intinya ada di saya juga. Selain saya Direktur PDAM, saya juga pemegang izinnya. Jadi tentu saya akan melestari menjaga kelestarian hutan-hutan yang ada di Gunung Ranai, agar tidak dirusak masyarakat, agar kebun-kebun petani yang terlanjur sudah ada itu kembali giat untuk melakukan penanaman pohon-pohon yang bermanfaat seperti durian dan sebagainya. Terkecuali yang sangat dilarang adalah sawit, tidak boleh sama sekali.
6: Baik-baik. Waktu kita pun sudah di penghujung nih Pak, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita? Silakan.
7: Ya, untuk pendengar, tetap menjaga kelestarian air adalah safe water. Kita sama-sama tetap berhemat dan sama-sama menjaga lingkungan.
6: Baik-baik. Pak Danang?
0: Mungkin pantun sedikit ya.
6: Silakan.
0: Kepatah sisi melihat pemandangan, singgah di setelung, membeli perbekalan. Pipa transmisi pun sudah siap dioperasikan. Semoga air baku embung sebayar dapat segera kita manfaatkan.
6: Amin. Baik. Terima kasih Pak Zaharudin waktunya pagi ini. Terima kasih informasi yang sudah dibagikan kepada pendengar kita. Pak Nanang juga, terima kasih sudah hadir di studio kami untuk pagi ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua pendengar kita. Dan pendengar, sampai di sini dulu dialog Ranai Menyapa sesi kedua untuk pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda bersama kembali kita di acara Halo RRI pagi ini ya. Bagi yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar Anda, Anda bisa hubungi kami di 0811 7033669 ya. Sampaikan masalah terkait dengan layanan publik yang ada di sekitar Anda, baik itu masalah listrik, masalah infrastruktur, masalah air dan lain sebagainya. Silakan bergabung bersama kami di 0811 7033669.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di acara Halo RRI pagi ini ya. Bagi yang ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033669. Pendengar, ada sebuah informasi untuk Anda yang kami terima dari Resort Adiwana Jelita Sejuba. Disampaikan kepada seluruh masyarakat Ranai dan sekitarnya, jangan lewatkan, ada Sunset Festival di Adiwana Jelita Sejuba, mengajak keluarga, teman dan kerabat dalam kemeriahan Sunset Festival 2026 yang akan digelar pada 1 sampai dengan 2 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga selesai, dan hanya dengan membayar tiket masuk Rp25.000 per orang, Anda juga dapat menikmati berbagai hiburan menarik seperti food booth dengan aneka kuliner, kemudian turnamen domino, kid zone hiburan, organ tunggal, serta menikmati keindahan Sunset Beach bersama keluarga dan sahabat. Selain itu, pendengar, juga tersedia door prize menarik, termasuk kesempatan memenangkan voucher menginap dan makan di Adiwana Jelita Sejuba Natuna. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi 0811 7057 999, atau kunjungi Instagram @adiwanajelitasejuba. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kita kembali di acara Halo RRI ya. Silakan sampaikan informasi terkait layanan publik yang ada di sekitar Anda dengan bergabung bersama kami di 0811 7033669.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Something I want to say. Are you ready?

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik pendengar, masih di Halo RRI. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan layanan publik di sekitar Anda, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033 669, ya. Kita bersama di Halo RRI hingga pukul 10 nanti. Nah, pendengar, ini ada informasi terkait dengan penyaluran pupuk subsidi ke 733 petani, pendengar, ya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menuntaskan penyaluran pupuk subsidi kepada 733 petani di wilayah perbatasan, ya. Jadi Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, Zuriadi, dikonfirmasi dari Natuna beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa total pupuk yang disalurkan mencapai 188,53 ton. Penerima pupuk merupakan petani yang terdata dalam 79 kelompok tani, ya. Pendengar, pupuk subsidi ini merupakan pengadaan yang didukung oleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, sementara Pemkab Natuna membantu proses pembelian dan penyaluran agar petani bisa mendapatkan dengan harga yang lebih terjangkau, ya. Adapun harga pupuk setelah disubsidi, yakni Rp1.800 per kilogram untuk urea, kemudian Rp1.840 per kilogram untuk NPK dan Rp640 per kilogram untuk pupuk organik, ya. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari Antara Kepri, dan masih bersama kami di acara Halo RRI. Silakan tanggapan Anda, masukan Anda, komentar Anda, sampaikan apa yang situasi yang ada di sekitar Anda terkait dengan layanan publik dengan bergabung bersama kami di Halo RRI di 0811 7033 669.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain. Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Jendela Negeri. Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia RRI. Kita bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan Jendela Negeri untuk siang hari ini kita berbicara tentang sanksi. Nah, tentunya di negara kita ini, di daerah kita ini banyak sanksi-sanksi yang berlaku. Ini demi aturan, demi tata tertib juga ya. Jadi pendengar, salah satunya adalah sanksi jika tidak memiliki SIM. Jadi pendengar, jika yang dimaksud adalah sanksi, salah satunya adalah sanksi yang tidak memiliki SIM di Indonesia bagi pengendara ya. Dan ketentuannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi pendengar, tidak memiliki SIM saat mengemudi kendaraan bermotor, ini jika kita melanggarnya sesuai dengan aturan, ini sanksinya adalah pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Ini menurut pasal 281. Kemudian juga pendengar, jika memiliki SIM tetapi kita tidak bisa menunjukkannya kepada petugas ketika ada razia, misalnya SIM-nya tertinggal, ini ancaman hukumannya lebih ringan ya. Pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 berdasarkan pasal 288 ayat 2. Jadi pendengar, itulah sanksi-sanksi sederhana ya di tahun 2026 untuk Anda yang tidak memiliki SIM. Jadi sebisa mungkin kita memiliki SIM bagi yang sudah bisa berkendara ya, dan jangan sampai tertinggal ya. Bisa diletakkan di dompet atau juga di tas ya, atau juga mungkin di tempat-tempat kartu penting. Jadi pendengar, jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan kita sebelum berkendara ya. Mengemudikan kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi atau SIM ini merupakan salah satu pelanggaran hukum. Dan jika kita mengalami pelanggaran hukum, tentunya pasti akan ada sanksi.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Jendela Negeri untuk siang hari ini ya. Tadi sudah kami sampaikan tentang sanksi di 2026 ini. Masih seperti sanksi yang lama ya, jika kita tidak memiliki SIM bagi pengendara di Indonesia. Jadi pendengar, sesuai ketentuan yang berlaku, pengendara yang tidak memiliki SIM ini dapat dikenai sanksi pidana kurungan ya, paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jadi kemudian juga pengendara yang sebenarnya memiliki SIM tapi tidak dapat menunjukkannya saat pemeriksaan, misalnya tertinggal atau juga mungkin hilang ya, ini bisa dikenai sanksi lebih ringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi pendengar, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, pastikan kita memiliki SIM dan pastikan kita selalu membawanya ya. Jangan lupa gunakan helm atau sabuk pengaman, patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ingat.
1: Oh ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Dinamika Olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Space here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and it gives Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Potensi hasil hutan bukan kayu berupa biji kepayan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kembang semangkuk,
2: teman-teman di
1: semakin menjanjikan
2: mereka benar-benar menjadi media.
3: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
2: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
3: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
4: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang yang tunanetra menikmati, dan itu

0: Karena saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
1: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga, dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti warta berita daerah, maksud kami warta berita dari RRI Pro 3 untuk siang hari ini ya. Dan untuk warta berita selanjutnya, warta berita daerah ya, pendengar dapat simak pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan kita masih bersama di Ranai Siang, tentunya dengan berbagai informasi dan juga program acara yang akan kami hadirkan.
1: Ranai Siang ini, Ranai

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat nanti. Lagu-lagu Islami kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 pukul 11.56 menit.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-maci semua sihat ya. Hari ini kita dah masuk pekan keempat ataupun pekan terakhir kita di bulan Juli ni, tanggal 22 Juli 2026 paci-maci ya. Yang lagi sibuk kerja, selamat sibuk bekerja. Hari ini kalau tak salah lah tanggal 8 Sapa kalau tak salah ya. Ha, tak lama lagi kita nak lepas 10 hari Sapa. Kata orang tua tu dulu tu hari-hari naas. Ha, jadi kalau ada yang melahirkan sebelum 10 hari Sapa, jadi dia kena pula timbang. Kalau itu namanya tradisi Melayu ya. Ada pula timbang berat supaya menghindari daripada naas ya. Intinya adalah doa ya. Baiklah yang laju kerja, tengok-tengok jam lah masa rehat, kita rehat ya. Nanti sibuk-sibuk kerja lupa kita nak rehat. Jadi ada masa kita rehat, ada masa kita kerja ya. Jadi pakcik-makcik, semoga pekerjaan pakcik-makcik lancar, semoga tak ada kendala apapun ya. Cuaca ni nampaknya panas terlalu tak juga, dia agak-agak redup, tapi perlu juga untuk jaga-jaga ya. Bisa jadi lagi panas-panas turun hujan, bisa jadi lagi turun hujan timbul panas, timbul petir, timbul kilat, timbul guruh. Mengeri ya. Menyambar ke sana kemari, sehingga makcik nak ke rumah tu dengar radio pun susah ya. Nak dengar RRI digital tu takkan faham pakai RRI digital ya. Kalau orang luar ya, memang itulah sekarang ni canggih RRI kat ujung jari. Tapi kalau kita tok-tok kat rumah ni belum faham, saya rasa kalau pun faham pun tak cukup duit sikit beli kota ya. Yalah, saya rasa tak payah nak panjang lebar, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, Sari Serumpun di segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang beberapa adat Melayu yang masih dilestarikan hingga kini ya. Ada berpantun, tradisi kematian, kemudian berkapur sirih atau tepuk tepung tawa, kemudian berpakaian adat khas ya, nama panggilan khusus, kemudian adat perkahwinan jugalah kami sampaikan semalam. Dan hari ini kita lanjut dengan adat pergaulan. Saudara, adat pergaulan di masyarakat Melayu sangatlah menjunjung tinggi adab, sopan santun dan tata kerama di setiap interaksi sosialnya. Hal ini tertuang dalam petuah, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa ya. Jadi norma-norma tersebut secara langsung mengatur macam mana seseorang harus bertutur kata, bersikap dan berperilaku kepada orang lain, terutama ketika berhadapan dengan orang tua, para tetua adat dan mereka yang usianya lebih tua ya. Jadi adat di Melayu sangat mengedepankan penggunaan bahasa yang halus, menghindari kata-kata yang kasar atau menyinggung, serta selalu bersikap rendah hati dan menghargai orang lain. Kemudian kemudian untuk yang lainnya ataupun tentang adat Melayu yang lainnya yang masih dilestarikan hingga kini, yaitu adat bertani atau adat berkebun atau menyemah laut ya, menyemah laut. Saudara, adat Melayu juga berkaitan erat dengan mata pencaharian utama masyarakatnya. Mereka masyarakat Melayu mayoritas bekerja di pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi harmonis yang dilakukan dengan alam dan sumber daya di sekitarnya. Misalnya saja upacara adat menyemah laut yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti nelayan. Ini merupakan salah satu contoh nyata ketika mereka melakukan ritual persembahan atau doa yang tujuan utamanya meminta keselamatan saat melaut, memohon tangkapan ikannya melimpah dan wujud dari rasa syukur atas rezeki yang sudah diberikan ya. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakak tua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini atau yang kami kenal dengan istilah gran, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke Kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di apa yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari Patani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Guindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit.

Yalah pakcik-pakcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Ya, mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha siang hari ini, sila saja di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh, ya. Tak payah nak tunggu lama-lama. Sila-sila saja di 0811 7033 669. Nak kirim pantun agama, pantun nasihat, pantun peribahasa. Mana anu kita tu? Alat negara tu. Oh, dia berada di apa? Kita cuba dulu, ya. Mudah-mudahanlah kita rindu nak bersama pendengar kita ni. Dah lama kita tak bersembang-sembang, ya, kerana kita hanya mengudara melalui RRI Digital. Mungkin saat ini ada juga yang belum memantau, ya. Baru saja sembuh. Memang sibuk makcik-makcik tu bertemu Makcik Leha kat siang tu. Ada apa dengan radio ni katanya? Tak dapat nak mendengar apa-apa. Dia terjadi apa-apa kan? Tapi macam manalah kondisi dia macam tu kan? Sekarang dah boleh bergabung. Sila saja yang nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha untuk siang hari ini di 0811 7033 669. Mungkin dah seminggu pakcik-makcik menyiapkan pantun, tapi belum dapat dikeluarkan. Keluarkanlah siang hari ini. Lama pantun tu. Jangan-jangan dah lupa pula macam mana bunyi pantun, ya. Semoga pakcik-makcik tak lupa. Sila di 0811 7033 669. Cik Tuan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabai dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersama.

0: tambak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepu bambu.
1: Yelah paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan yang nak gabung bersama kami, sila saja. Kami masih menunggu dekat 0811-7033-669. Mungkin siang ni ada yang belum mendengarkan Makcik Leha. Sangka Makcik Leha masih tak ada. Rupalah ada siang ni. Alhamdulillah, kita dah mula kembali menemani, mewarnai radio paci-makcik, ya. Untuk yang lagi sibuk kerja, selamat kerja. Untuk yang rehat, selamat rehat. Untuk yang lagi menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siang paci-makcik, ya. Kadang ada kala kita ni tak selera makan. Kadang kita ni ada masa nak makan, terus tak ada henti, ya. Tak tahulah kita tu. Jadi selera tu sangat berharga. Jadi ada waktu untuk makan, kita makan, tak usah tahan-tahan lapar. Nanti naik pula asam lambung paci-makcik, ya. Jadi yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Cuaca cerah, cuaca panas. Jadi cuaca macam ni kadang membuat kita tu haus saja, ya. Nak mandi saja berkeringat saja badan kita ni, kerana memang cuaca panas macam ni buat kita tu dahaga saja. Makan buah paling sedap, segar, ya. Buah semangka, buah melon, buah mangga. Tapi kalau makan durian tambah haus, dia tu manis, ya. Jadi untuk pakcik-makcik yang lagi makan buah semangka, selamat menikmati buah semangka. Jambu air sedap juga. Jadi pakcik-makcik, buah-buahan yang berair ni memang hilang dahaga kita, ya. Jadi pakcik-makcik yang lagi menikmati makan siangnya, cemilan buah-buahannya, ya, semoga tetap semangat, semoga tetap sihat pakcik-makcik. Kalau badan kita sihat ni, semua terasa sedap, semua terasa segar. Cuba badan kita tak sihat, semua serba salah, ya. Makanya jaga kesihatan adalah sangat penting. Jadi pakcik-makcik yang nak gabung, sila-sila saja. Kita akan bersama hingga pukul 1 siang nanti, ya. Menghadirkan lagu-lagu Melayu, berkirim salam ataupun meminta lagu-lagu Melayu, ya. Yelah, kalau macam tu Cik Puan membeli baju, beli baju ke Sungai Ulu, kita putarkan dulu sebuah lagu. Tentu dia lagu-lagu Melayu.

menyajikan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

Yalah pakcik-makcik, ya, kiranya waktu pun dah di penghujung perjumpaan kita untuk siang hari ini. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan siaran kami, yang belum mendengarkan siaran kami, ya. Semoga saja tetap semangat selalu, ya. Menggabung ke tak gabung sama saja, yang jelas kita tetap berusaha memberikan terbaik untuk pakcik-makcik, ya. Senang siaran kami lah mengudara lagi menggunakan radio yang makcik kat rumah tu, FM tu kan. Jadi pakcik-makcik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila masa dia panggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita akan bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Berikan edukasi kepada siswa MPLS SMAN 1 Serasan Timur. Dari Sepampang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga lanjut usia yang sempat dilaporkan hilang saat menggembala sapi di kawasan hutan Desa Tapau SP2. Korban ditemukan dalam keadaan selamat hanya beberapa jam setelah operasi pencarian dimulai. Korban bernama Tasyudi, berusia 80 tahun, sebelumnya dilaporkan belum kembali ke rumah setelah pergi menggembala sapi pada hari Selasa siang. Keluarga bersama warga setempat melakukan pencarian secara mandiri, namun hingga malam korban belum ditemukan sehingga laporan disampaikan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Natuna. Menerima laporan sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi. Kepala Desa Tapau, Sudiono, mengatakan pemerintah desa bersama masyarakat langsung bergerak setelah mengetahui korban belum pulang. Sekitar 100 warga dikerahkan dan dibagi menjadi 8 kelompok pencarian yang menyisir 8 arah berbeda. Pemerintah desa juga meminta bantuan tim SAR Natuna, Babinsa, dan Babin Kamtipmas untuk mempercepat pencarian. Hanya 11 menit setelah pencarian dimulai, tepat pukul 9 lewat 6 menit malam, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 1,8 km dari titik awal dilaporkan hilang. Korban kemudian dievakuasi pada pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, diserahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan selamat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, mengapresiasi kerjasama seluruh unsur yang terlibat sehingga proses pencarian berjalan dengan cepat dan membuahkan hasil. Operasi pencarian melibatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Koramil Bunguran Tengah, Polsek Bunguran Timur, Pemerintah Desa Tapau, serta masyarakat setempat. Pendengar, memiliki nilai ekonomis, buah tempayang atau buah kembang semangkok menjadi alternatif warga memenuhi kebutuhan harian. Selengkapnya dilaporkan Yuspianti.
1: Potensi hasil hutan bukan kayu berupa biji tempayan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kembang semangkuk semakin menjanjikan di Kabupaten Natuna. Tingginya permintaan dari luar daerah mendorong peningkatan pengiriman komoditas tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Karantina Kepri, Iwan Setiawan, mengatakan seluruh pengiriman biji tempayan dilakukan melalui proses sertifikasi sesuai permohonan yang diajukan melalui sistem PTK online. Iwan mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan sertifikat untuk pengiriman biji tempayan dengan total volume hampir mencapai 1,5 ton.
2: Ini tetap kita sertifikasi dari sesuai dengan permohonan melalui sistem kita kan di PTK online, Bestras. Jadi sampai saat ini kami sudah mensertifikasi beberapa kali, kurang lebih hampir 1,5 ton ini. Kami ingatkan lagi karena ini pohon gigi tempayan ini selain sebagai pohon yang cukup besar yang bisa melindungi hutan gitu kan, dan sampai masyarakat itu masuk ke kawasan lindung gitu. Karena kan pohon-pohon seperti ini kan jadi potensi untuk kawasan lindung seperti itu.
1: Selain memiliki nilai jual, biji tempayan juga banyak dicari karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Meski demikian, Iwan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kelestarian pohon tempayan yang sebagian besar tumbuh di kawasan hutan lindung. Pohon berukuran besar tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Salah seorang warga Natuna, Heri, mengaku harga biji tempayan atau kembang semangkuk mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Heri mengatakan harga biji tempayan basah saat ini sekitar Rp135.000 per kilogram, meningkat dari kisaran Rp100.000 per kilogram pada periode sebelumnya. kenaikan

0: tersebut dipicu meningkatnya permintaan dari para pembeli luar daerah.
1: Kalau sini uang harga kering sini lah 135 semalaman yang ada.
0: Oh, dah.
1: Sebelumnya ada macam-macam ada 100. Oh, alhamdulillah mulai naik sedikit.
0: Ia menjelaskan setelah dikeringkan nilai jual biji tempayan atau kembang semangkuk menjadi jauh lebih tinggi. Proses biji tempayan atau kembang semangkuk kini menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek cerah untuk mendukung perekonomian masyarakat Natuna sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
3: Dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, Babin Kamtibmas Polsektor Serasan Timur, Polsek Serasan, pada Selasa kemarin memberikan materi tentang bahaya bullying dan kenakalan remaja kepada siswa-siswi SMA N1 Serasan Timur. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Serasan Timur tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah dan materi disampaikan oleh Babin Kamtibmas Polsop Sektor Serasan Timur, Bribtu Bima Saputra dan Bribtu M. Ulil Azmi. Selain menyampaikan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya-jawab serta simulasi sederhana mengenai bagaimana suatu tindak kejahatan dapat terjadi di lingkungan sekitar. Simulasi tersebut bertujuan agar para siswa lebih memahami dampak negatif dari perilaku menyimpang dan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk tindak pidana. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Selengkapnya, laporan Marjani.
4: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Pengiriman dilakukan secara bertahap dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai Pencius Siburian dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan sekitar 100 ton beras telah tiba di Natuna. Sementara sisa pasokan masih dalam perjalanan dan akan dikirim secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton. Menurut Pencius, tambahan stok tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Bulog berkomitmen memastikan distribusi dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Dari 1.000 itu yang sudah ada di Penagi itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang. Iya, ke Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1.000 ton.
4: Warga Ranai Juleha menyambut baik kedatangan beras Bulog dalam jumlah besar ke Natuna. Ia berharap distribusi beras tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juleha juga berharap penyaluran beras Bulog diawasi dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan beras Bulog saat dibutuhkan.
6: Pesan saya untuk pihak terkait mengenai ketersediaan beras Bulog, semoga kedepannya lebih mementingkan masyarakat menengah ke bawah, jangan disamaratakan seperti itu. Bukankah Bulog itu lebih untuk memudahkan masyarakat yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas?
4: Masuknya 1.000 ton beras Bulog secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Natuna dalam beberapa waktu ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok, distribusi yang tepat sasaran juga diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga lanjut usia yang sempat dilaporkan hilang. Cegah bullying dan kenakalan remaja, Babin Kamtibmas Pulsep Sektor Serasan Timur berikan edukasi kepada siswa MPLS SMAN 1 Serasan Timur. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, kita sudah mengikuti warta berita daerah siang untuk hari ini. Dan warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan bersama di Prodangdut.
1: Hai pecinta Prodangdut, waktunya Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kami buka line telepon untuk Anda, silakan bergabung di 0811703669. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Dandi nih, Mbak Yuli.
0: Oh, Dandi dari Ranai ya?
1: Ya.
0: Oke, Dandi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Yuli gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sempat hilang tadi ya?
0: Ini udah dengar lewat radio biasa ya?
1: Udah, aman.
0: Oke, lagu apa nih?
1: Hilang lagi ya? Iya.
0: Apa lagu?
1: Lagu itu aja lah, judul-judulan aja.
0: Judul-judulan?
1: Ya.
0: Oke.
1: Salamnya untuk semuanya sajalah dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu. Terima kasih Mbak Yuli.
0: Yo, terima kasih kembali.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi dari Ranai ya. Dan di belakang Dandi kita masih tunggu di 0811703669 untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut ya. Kami tunggu, pilihan lagunya pun lagu-lagu dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Bang Zuhirman ke Ilu.
0: Oh, Bang Zuhirman dari mana tuh? Padangkura.
2: Padangkura.
0: Oke. Bang Zuhirman,
2: ya.
0: Lagu?
2: Lagu dari ini dari Rewaldi aja kak.
0: Rewaldi?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Jangan sakiti hati.
0: Jangan sakiti hati.
2: Ya.
0: Salam-salam.
2: Senyap dua hari ini kak.
0: Rusak. Ini udah bagus siang nih.
2: Syukurlah.
0: Alhamdulillah.
2: Ada lagunya kak?
0: Ada
2: Salam dia, ada Mario, Tapi ada Rupiah, ada Mak Nani, Zainuddin, ada juga di Raya, untuk Nuri Sekebun, Ria juga di Bayang, untuk Pak Asri juga di Sulawesi Selatan, untuk Bang Tarmizi, untuk Bang Iwan juga Los Mawe, untuk Kak Fatimah juga di Tanjung Uban, untuk Memuji sama keluarga di Tanjung Uban juga, untuk Kak Serinah juga di Batam, untuk Kak Belian juga di Tanjung Pinang. Siapa operator Kak Yulis?
0: Kak Tina.
2: Salam juga untuk Kak Tina sama Kak Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman dari Padangkura ya. Baik, untuk Anda pendengar, satu penerapan lagi sebelum kita putarkan lagu. Silakan kami tunggu di 0811703669 untuk Anda yang bergabung dengan pilihan lagunya seperti biasa lagu-lagu dangdut ya. Dan untuk Anda pendengar, Pro Dangdut untuk siang hari ini bersama saya Yuli Samza dan juga rekan operator ada rekan Martina ya, seperti biasanya nanti kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang
0: Pro Dangdut. Oke, dengan siapa nih?
3: Dengan Yuni.
0: Yuni di mana?
3: Yuni di Cemaga.
0: Di Cemaga. Oke Yuni, apa lagu?
3: Request lagunya terserah aja deh. Kalau untuk salam-salamnya, salam untuk Kak Yuli.
0: Iya, yeah, makasih.
3: Untuk Kak Mar ya.
0: Kak Mar? Oh, Martina.
3: Oh, Kak Martina. Oh iya, salam untuk Kak Martina juga.
0: Iya.
3: Udah itu aja.
0: Oke, baiklah. Baik, terima kasih buat Yuni dari Cemaga. Nanti kami pilihkan lagu terbaiknya ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah ada.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.
3: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai. Kanal informasi dan inspirasi.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam kehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Rantau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk siang hari ini masih bersama Anda. Masih kami tunggu di line telepon 08 1170 33669, ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, mayoris
0: oh,
1: yang cantik.
0: Oh, Bang Zainuddin yang di Batu Gajah yang ganteng itu.
1: Balikannya.
0: Oke, Bang Zainuddin di Batu Gajah itu. Ah. Bang Zai.
1: Iya.
0: Mana ikan? Tunggu-tunggu ikan di laut.
1: Ada tempat ngirim tuh.
0: Yalah, nanti kami jemput ya. Apa lagu Bang Zai?
1: Lagu apa ya? Nada-nada cinta aja.
0: Nada-nada cinta.
1: Ya kan?
0: De.
1: Nah, salam-salamnya sama Mayul. Mayulis yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Senyum.
1: Ya, senyum benaran ya.
0: Benar.
1: Ya, pelatarnya siapa?
0: Mbak Martina yang cantik.
1: Martina yang cantik itu. Senyum Martina, senyum. Senyum. Sama.
0: Dia enggak mau mau senyum hari ini. Dia merun, ya. Dia merun aja hari ini.
1: Ah, sama Mayalas yang cantik itu. Senyum dua-dua tuh. Udah tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus senyumnya, Kak Berlian senyum. Jangan tidur ya, Kak Berlian bangun. Ya senang tidur itu orang. Datuk sama Arjuna dari Sudanau yang ganteng itu. Harus senyum ya Arjuna. Itu Harimun di Sudanau itu sepupu saya Arjuna. Kenal kan sama Bang Harimun tuh yang ganteng itu. Dan itu yang dengar dia semuanya lah, tegur yang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zainuddin yang ganteng itu ya. Baik, untuk Anda pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum dan warah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Mayrona di Medan, tak?
0: Mayrona?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar?
2: Sehat,
0: yes. Oke, alhamdulillah sehat. Bang Mayron, apa lagu?
2: Iya.
0: Halo.
2: Yang tu, ya, yang turut siapa?
0: Ya.
2: Zainuddin ya.
0: Iya.
2: Salam-salam. Salam-salam dulu ya. Salam-salam pertama.
0: Silakan.
2: Buatnya Bang Zainuddin, ada Yulinda, Mbak Sri, Mbak Nani, ada Long Is, ada Jumaidar, Kak Rusna, ada Asri, ada Purnama Sari, dan khusus semua Mbak para pecinta Rodang Dudi siang hari ini, Mbak. Lagunya dari apa ya? Dari Mega Mustika, Salam Manis untuk si Doi.
0: Salam Manis?
2: Untuk si Doi, dari Mega Mustika. Nah, ada kan?
0: Ya.
2: Oke, Mbak Nyamba, yang tugas petuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mayrona dari Medan ya, sudah bergabung bersama kita. Baik, di belakang Bang Mayrona kita coba sapa kembali. Sudah adakah? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Belum? Oke. Baiklah untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 14.16 menit waktu Indonesia Barat. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa nih?
3: Halo, Pro Dangdut
0: adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Buah Manggis.
0: Bang Jais.
4: Iya.
0: Buah manggis, buah apa?
4: Iya.
0: Buah manggis, buah keladi.
4: Mau request lagu Begitu di dalam buku harian ku tulis dan ku sematkan.
0: Lagi apa itulah. Judulnya?
4: Hah?
0: Apa judulnya?
4: Dana Asmara lah mbaknya.
0: Oh, Dana Asmara.
4: Versi yang ori ya, dari Ice ya.
0: Oke.
4: Oke, salamnya ada Bang Yudhistira, Bang Iwan, Kak Sajita, dengan berlian kita, Kak Sarina kita, siapa lagi ya? Lupa, belum hafal.
0: Apal dulu.
4: Oke lah, nanti di single semuanya lah. Yang
0: okay.
4: Yang tak dapat masuk single semuanya tanpa terkecuali. Oke, selamat tugas, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais dari Selat Panjang ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan kembali bergabung bersama kami di line telepon ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kami masih menantikan ya, ini sesi terakhir. Halo, Pro Dangdut, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Asri di Sulsel.
0: Dengan Asri?
1: Iya.
0: Oke, Bang Asri, apa lagu siang ini?
1: Request lagu. Halo.
0: Iya, silakan Bang Asri.
1: Iya, sama request lagunya Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah, oke.
1: Iya. Ya, kirim salam. Ada Perinda di Bogor, ada Mbak Tira di Kupang, ada Lepis, ada Ibu Jumaidar, ada Kak Berlian.
0: Makin hilang suaranya
1: bang,
0: ya.
1: Bang Supra, Bang Iwan, Bang Rio, ada Merona di Medan, Mama Sari, ada Pak Yudhistira, Ryan. Buat semuanya banyak tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri dari Sulsel ya, sudah bersama kita untuk siang hari ini. Dan pendengar, kami terima satu penelpon terakhir di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Mario Batu Hitam.
0: Bang Mario di Batu Hitam. Oke, okay, Bang
2: Surat
0: Mario.
2: Surat Kesetiaan.
0: Hah?
2: Surat Kesetiaan lagunya.
0: Surat Kesetiaan.
2: Nah, dari Imam Asyidin.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat Bang Asri. Ada Bang Jais. Ada Mayrona, ada Pak Zainuddin dan Mbak Ilis sama Mbak Martina. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mario ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita hadirkan dulu untuk lagu-lagu terakhir kita. Dan untuk penelpon yang akan gabung, mohon maaf kami tutup dulu ya. Dan untuk Anda pendengar, kita nikmati lagu-lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda berada untuk Prodangdut. Kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yuli Hamzah, dan sekaligus saya juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang jelang sore. Salam bahagia untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa. Untuk Renai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rita Retnandari.
1: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kak sih?
3: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz ya. Bersama saya Rita Retnandari. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat, apalagi cuaca juga cerah pendengar ya. Sudah pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali bersama di Beranda Astacita. Baik pendengar, untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 Beranda Astacita dengan topik Indonesia Cerdas ya. Nah ini sudah memasuki tahun ajaran baru pendengar ya, untuk peserta didik. Jadi untuk program sekolah rakyat ya pendengar, ini pemerintah ekspansi sekolah rakyat ke 182 titik. Ya, pemerintah resmi memperluas program sekolah rakyat ya di tahun ajaran 2026-2027. Jadi pendengar, program pendidikan berasrama ini ditargetkan untuk menampung lebih dari 43.000 peserta didik dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim sebagai langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Ini mengutip informasi dari tirto.id, pendengar, Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Kurnia Ramadana menyatakan bahwa perluasan ini merupakan bagian dari transisi bertahap pemerintah dalam mengembangkan sekolah rakyat dari model rintisan menuju satuan pendidikan yang permanen dan berkelanjutan. Nah, rinciannya seperti apa untuk jumlahnya nanti akan kami sampaikan kembali di Beranda Astacita ya. Kami informasikan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat.

Muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar hari ini pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai sore ini.

Baik pendengar, kita kembali bersama dalam Beranda Asta Cita ya. Sore ini kita berbicara tentang pemerintah yang memperluas sekolah rakyat pendengar di tahun ajaran 2026-2027 ya, menjadi 182 titik. Nah pendengar, masih mengutip informasi dari tirto.id pendengar, di tahun ajaran 2026-2027 ini ada penambahan 16 titik sekolah baru yang otomatis akan mendongkrak kuota penerimaan peserta didik baru menjadi 568 orang ya. Jadi rinciannya ini meliputi tingkat sekolah dasar atau SD sebanyak 6.305 siswa, kemudian siswa sekolah menengah pertama sebanyak 11.186 siswa, dan juga untuk sekolah menengah atas atau SMA sebanyak 11.077 siswa. Dengan demikian pendengar, untuk total peserta didik sekolah rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA yang secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara ini menjadi 43.344 orang ya di tahun ini. Nah pendengar, sekolah rakyat secara khusus menyasar masyarakat di lapisan sosial ekonomi terbawah ya. Selama menempuh pendidikan, seluruh kebutuhan siswa ini akan ditanggung secara penuh oleh negara. Kemudian setiap peserta didik juga memperoleh tempat tinggal asrama, kemudian seragam lengkap ya sebanyak 8 set. Untuk makannya 3 kali sehari serta makanan ringan atau snack 2 kali sehari yang sesuai dengan standar gizi, dan mereka juga mendapatkan perlengkapan sekolah serta pemeriksaan kesehatan berkala. Ya, nanti masih akan kami sampaikan lagi informasi terkait dengan sekolah rakyat di tahun ajaran 2026-2027 ini ya pendengar. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Dadah mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pendengar, kita masih bersama di Beranda Astacita ya. Jadi pendengar masih berbicara tentang sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027 ya. Masih mengutip informasi dari tirto.id, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebutkan ekspansi program ini adalah bukti bahwa pemerintah mengutamakan penyiapan sumber daya manusia tanpa meninggalkan kelompok marginal. Pemerintah juga telah menyusun peta jalan jangka panjang untuk program sekolah rakyat. Nah, pada periode 2027-2028, pemerintah menargetkan penambahan 100 hingga 200 titik lokasi sekolah rakyat per tahun. Dan pada puncaknya di tahun 2029, pemerintah membidik pembangunan sekolah rakyat dapat mencapai 500 titik yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Ya, pendengar, demikian Beranda Astacita untuk hari ini. Nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh, kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih, jangan sampai loh nanti kita malah nuduh, bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui perbuk tata kelola BUMD. Evaluasi komisaris dan direksi, penerapan good corporate governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017. Kedua, terhadap tantangan praksi.
1: Ada lima pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai, itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon. Jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.

0: Kami awali terlebih dahulu, saudara, menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengesahan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Berikut dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah, meningkatkan tata kelola BUMD, serta memperkuat sinergi pengawasan guna menjaga kepentingan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Pemprov Riau tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fokus utama pembangunan daerah.
2: Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD, evaluasi komisaris dan direksi, penerapan Good Corporate Governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017. Kedua, terhadap pandangan praksi.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar, khususnya terkait kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
3: Sinergi kami malah berharap sinergi yang erat ya dalam hal ini akan bisa terjalin sehingga memang sama mengawasi. Kan yang penting itu kan harga yang ada terhadap bahan pokok di pasar itu kan terkendali dan harganya sesuai ketentuan. Nah, kalau sama-sama bisa diawasi, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua Harian bahwa ya sih harus bersemangat gitu, memberikan pengaruh yang besar kepada pasar, pedagang ya kan gitu.
1: Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pembenahan serta kolaborasi dalam pengawasan perdagangan, Pemprov Riau menargetkan terciptanya pengelolaan daerah yang lebih transparan, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Selengkapnya dari Tanjung Pinang, Rizwan Badrian melaporkan.
4: Total anggarannya lebih kurang 19 miliar 980 juta rupiah.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyatakan proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar 19,98 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri. Dinas PUPP Kepri memfokuskan pengerjaan pada 5 item utama perbaikan interior gedung rumah sakit.
4: Ada 5 pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai, itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon, jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.
5: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo menjelaskan, perbaikan area pelayanan intensif diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi di lantai 3. Peremajaan infrastruktur pada fasilitas radiologi dan ruang bedah dilakukan guna menjamin keamanan serta kenyamanan bagi pasien.
6: Ruang operasi itu sangat penting karena harus dilayani jamin. Nah, terus di lantai 1 itu ada ruang radiologi, di mana alat-alat ruang radiologi atau ruang radiologi semua juga harus jamin. Makanya tahun ini difokuskan, dipikirkan untuk di lantai 1 sama lantai 3.
5: Dinas Pekerjaan Umum bersama Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menyusun jadwal pekerjaan khusus agar tidak mengganggu pelayanan medis pasien. Proses konstruksi akan digeser ke sore hingga malam hari setelah aktivitas pelayanan publik di rumah sakit berkurang. Manajemen

0: sakit juga memperlakukan skema sistem buka tutup ruangan pada area rawat inap di lantai 5 hingga lantai 8. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Saudara, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Marjani dari Ranai melaporkan selengkapnya.
2: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Pengiriman dilakukan secara bertahap dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai Pencius Siburian dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan sekitar 100 ton beras telah tiba di Natuna. Sementara sisa pasokan masih dalam perjalanan dan akan dikirim secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton. Menurut Pencius, tambahan stok tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Bulog berkomitmen memastikan distribusi dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Dari 1.000 itu yang sudah ada di penagih itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang. Iya, ke Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1.000 ton.
2: Warga Ranai Juleha menyambut baik kedatangan beras Bulog dalam jumlah besar ke Natuna. Ia berharap distribusi beras tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juleha juga berharap penyaluran beras Bulog diawasi dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan beras Bulog saat dibutuhkan.
4: Pesan saya untuk pihak terkait mengenai ketersediaan beras Bulog, semoga kedepannya lebih mementingkan masyarakat menengah ke bawah, jangan disamaratakan seperti itu. Bukankah Bulog itu lebih untuk memudahkan masyarakat yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas?
2: Masuknya 1.000 ton beras Bulog secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Natuna dalam beberapa waktu ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok, distribusi yang tepat sasaran juga diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Sebanyak 54 anggota Paskibraka sebagai perwakilan seluruh SLTA di Bukit Tinggi itu telah memulai tahap penjaringan dan siap memasuki fase pendidikan resmi untuk menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut dari Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati melaporkan selengkapnya.
5: Rangkaian persiapan pengibaran bendera merah putih menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bukit Tinggi resmi dimulai. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, Nenta Octavia SSTP MPA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi, sekaligus perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi, mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan penjaringan awal telah usai dan kini para peserta siap memasuki fase pendidikan resmi.
6: Kita melaksanakan pelepasan anggota Paskibraka utusan Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan juga sekaligus pembukaan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kota Bukit Tinggi tahun 2026 pagi ini di Rumah Dinas. Oke, untuk tingkat provinsi, putra putri Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas nantinya sebanyak 3 orang, 2 orang putri, 1 orang putra. Kalau untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri, setelah seleksi kemarin, kita sudah menjaring sebanyak 54 orang calon Paskibraka Kota Bukit Tinggi yang terdiri dari 28 putra dan 26 putri yang itu berasal dari seluruh SLTA yang ada di Kota Bukit Tinggi.
5: Guna memantapkan mental serta ketahanan fisik para calon pengibar bendera tersebut, panitia penyelenggara telah merancang skema pembinaan berjenjang. Nenta menjelaskan bahwa setelah menjalani latihan rutin harian, seluruh peserta nantinya akan diisolasi secara penuh dalam program pemusatan latihan.
6: Untuk pemusatan pelatihan, itu namanya kalau di Paskibraka yaitu Desa Bahagia, dan dimulai di tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus, bertempat di Hotel Dimon.
5: Selain fokus pada persiapan tingkat kota dan provinsi, perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi tersebut juga memberikan catatan evaluasi terkait hasil seleksi tingkat nasional. Meski 4 pelajar utusan Bukit Tinggi belum berhasil menembus tingkat pusat pada tahun ini, standar kriteria dari BPIP seperti diantaranya batas usia 16 tahun, serta tinggi badan minimal 165 cm untuk putri dan 170 cm untuk Putra akan tetap menjadi acuan utama pembinaan calon peserta di masa mendatang. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap melalui pendidikan dan pembekalan yang matang ini, para anggota Paskibraka tidak hanya sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang, tetapi juga mampu membangun kesiapan fisik dan mental yang lebih baik untuk menembus seleksi nasional di tahun-tahun berikutnya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia PPRRI Cabang Padang menggelar musyawarah daerah Musda ketiga di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Musda tersebut, saudara, diselenggarakan setiap 5 tahun dan ini menjadi momen memilih kepengurusan baru periode 2026-2031 sekaligus menyusun program kerja organisasi untuk 5 tahun mendatang. Informasi ini dari Padang kita simak dalam laporan Sali Dela Putri.
8: Puluhan anggota PPRRI Cabang Padang mengikuti musda ketiga yang berlangsung demokratis, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad yang membuka musda secara resmi. Ketua PPRRI Cabang Padang Herano Firdaus mengatakan, selama masa kepemimpinannya, organisasi secara konsisten menggelar pertemuan rutin bulanan, kegiatan sosial serta mempererat silaturahmi antar anggota. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam menjaga eksistensi organisasi sekaligus mendukung kemajuan RRI melalui berbagai kegiatan dan pemanfaatan media digital.
9: Selama 5 tahun ini, kepengurusan mulai dari Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan kepengurusan itu melaksanakan semua program selama 5 tahun itu dengan mengikuti semua pihak.
8: Sementara itu, Kepala LPPRRI Padang Yulian Sabaa menyampaikan apresiasi terhadap peran PPRRI Cabang Padang yang selama ini terus menjaga hubungan baik dengan keluarga besar RRI Padang. Baginya, pengalaman, dedikasi, serta gagasan para pensiunan menjadi warisan berharga yang turut memperkuat perkembangan dan kualitas layanan RRI Padang hingga saat ini.
10: Kami tentunya berharap bahwa perhatian Bapak-Ibu kepada kami-kami yang masih aktif ini tidak luntur, nanti akan memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan menegur kami kalau perlu karena tugas PPRRI semakin lama bukan semakin ringan, tetapi masukan kami menjadi semakin berat. Apalagi isi PPRRI 2026-2029 itu adalah menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi diri-diri Indonesia.
8: Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad mengapresiasi kiprah PPRRI Cabang Padang yang dinilai sebagai salah satu cabang paling aktif di Indonesia. Melalui kegiatan musda ketiga tersebut, mampu melahirkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi. Berdasarkan pantauan RRI dalam musda ketiga PPRRI Cabang Padang, Herano Firdaus kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai ketua periode 2026 hingga 2031 melalui proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Ketua terpilih selanjutnya bersama pimpinan sidang yang terdiri atas Kepala LPPRRI Padang, Ketua Dewan Penasehat dan Perwakilan Peserta Musda diberikan waktu paling lama 30 hari untuk menyusun dan menetapkan kepengurusan lengkap PPRRI Cabang Padang periode 2026 hingga 2031. Sali Dela Putri melaporkan.
1: Beralih kita menyimak informasi dari Bengkalis, saudara. Ratusan jenis telepon seluler yang berhasil diamankan Bea dan Cukai Bengkalis beberapa waktu lalu sampai saat ini masih menunggu keputusan pusat apakah bisa dilelang sesuai aturan atau harus dimusnahkan. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Sebanyak 652 unit iPhone atau seluler hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis beberapa waktu lalu. Kepala Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Nofriansah mengatakan pihaknya masih menyelesaikan seluruh prosedur administrasi atas hasil penindakan tersebut. Ia menjelaskan kewenangan untuk menentukan status akhir barang sitaan termasuk kemungkinan dilakukan pelelangan bukan berada di tingkat kantor Bea dan Cukai Bengkalis.
12: Itu sedang kita coba selesaikan ya dengan prosedur kita, dengan prosedur juga kan itu kan terkait dengan aturannya Komdigi ya Pak, komunikasi dan apa itu sekarang kalau Kementerian Digital. Nah itu kita coba sedang pelajari juga terkait dengan aturan mereka seperti apa untuk menyikapi tangkapan kemarin. Ya, nah itu nanti terkait dengan lelang kan itu ada Direktur Jenderalnya sendiri, ada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ada KPKNL ya. Kalau yang di sini ini adanya di Dumai, Kabupaten. Nah nanti kita coba koordinasi juga dengan teman-teman di kantor lelang yang ada di Dumai.
11: Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea dan Cukai Bengkalis Sariadi Permana Hamdani menjelaskan, penindakan bermula saat petugas melakukan pengawasan terhadap kedatangan penumpang kapal MP Ocean 5 yang tiba dari Muar, Malaysia. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan 6 kotak mencurigakan yang dibungkus plastik hitam dan diletakkan di atas troli tanpa ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya.
13: Atas kedatangan sarana pengangkut MP Oceana 5 dari Muar, menemukan 6 kotak mencurigakan yang ditinggal. Jadi kami menemukan tanpa menemukan orang yang membawanya. Kami tunggu beberapa saat, tidak ada yang mengambil juga sampai seluruh penumpang habis dan kemudian kami lakukan pemeriksaan menggunakan X-ray.
11: Menurut Aryadi, ratusan iPhone ataupun seluler bekas tersebut diduga merupakan barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh barang hasil penindakan kini telah diamankan di kantor Bea dan Cukai Bengkalis untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Ya, saudara, memiliki nilai ekonomis, buah tempayan atau kembang semangkuk ini menjadi alternatif warga memenuhi kebutuhan harian. Informasi ini kami hadirkan dari Ranai dalam laporan Yusfianti.
14: Potensi hasil hutan bukan kayu berupa biji tempayan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kembang semangkuk semakin menjanjikan di Kabupaten Natuna. Tingginya permintaan dari luar daerah mendorong peningkatan pengiriman komoditas tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Karantina Kepri, Iwan Setiawan mengatakan, seluruh pengiriman biji tempayan dilakukan melalui proses sertifikasi sesuai permohonan yang diajukan melalui sistem PTK online. Iwan mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan sertifikat untuk pengiriman biji tempayan dengan total volume hampir mencapai 1,5 ton.
15: Ini tetap kita sertifikasi dari sesuai dengan permohonan melalui sistem kita kan di PTK online, Bestras. Mm-hmm. Jadi sampai saat ini kami sudah mensertifikasi beberapa kali kurang lebih hampir 1,5 ton ini. Kami ingatkan lagi karena ini pohon biji tempayan ini selain sebagai pohon yang cukup besar yang bisa melindungi hutan gitu kan dan sampai masyarakat itu masuk ke kawasan lindung gitu. Karena kan pohon-pohon seperti ini kan jadi potensi untuk kawasan lindung seperti itu.
14: Selain memiliki nilai jual, biji tempayan juga banyak dicari karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Meski demikian, Iwan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kelestarian pohon tempayan yang sebagian besar tumbuh di kawasan hutan lindung. Pohon berukuran besar tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Salah seorang warga Natuna, Heri, mengaku harga biji tempayan atau kembang semangkuk mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Heri mengatakan harga biji tempayan basah saat ini sekitar Rp135.000 per kilogram, meningkat dari kisaran Rp100.000 per kilogram pada periode sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan dari para pembeli luar daerah.
16: Kalau sini uang harga kering sini lah 135 cuma lama yang ada.
14: Oh, dah.
16: Sebelumnya ada macam-macam ada 100. Oh. Alah-alah mulai naik sedikit.
14: Ia menjelaskan setelah dikeringkan, nilai jual biji tempayan atau kembang semangkuk menjadi jauh lebih tinggi. Proses biji tempayan atau kembang semangkuk kini menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek cerah untuk mendukung perekonomian masyarakat Natuna, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
1: Ya, saudara, Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya kemarin memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengelolaan air IPA Gunung Pangilun. Perumda Air Minum juga ingatkan distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan terganggu selama pengerjaan. Berikut dari Padang, Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
17: Itu pengalirannya itu gangguannya berupa ada yang hidup siang saja, ada yang hidup malam saja.
18: Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zen, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Dampak kerusakan akibat bencana membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan, perbaikan difokuskan pada bangunan water clarifier yang berfungsi menjernihkan air baku. Selama proses rehabilitasi, sekitar 4 minggu, produksi air hanya mengandalkan 1 unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang.
17: Menyikapi itu, kami menghimbau kepada pelanggan yang airnya mengalir agar untuk menampungnya lebih banyak agar aktivitas kita kan tidak terganggu. Karena pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama, itu untuk satu asilator. Jadi kami bersama Hutama Karya akan tetap memprioritaskan pekerjaan itu cepat selesai.
18: Sementara itu, warga Kelurahan Padang Pasir, Ayu, mengaku aliran air bersih ke rumahnya berkurang pada siang hari dan air yang diterima tampak keruh. Kondisi serupa juga disebut dialami sejumlah warga di sekitar permukimannya.
19: Kenapa air PDAM keruh sekali? Nah, kalau siang mati, kalau malam airnya hidup kecil sekali. Apa penyebabnya? Padang pasir ya. Padang pasir, ujung gurun sama semua. Air keruh, kayak air teh keluarnya. Jadi untuk konsumsi susah.
18: Sebelumnya Perumda AM Padang mengingatkan gangguan distribusi akan terjadi di sejumlah wilayah layanan. Sebagian kawasan hanya menerima air dengan tekanan rendah atau pada malam hari, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi mengalami penghentian aliran selama proses rehabilitasi berlangsung. Hans Primananda melaporkan.
1: Bupati Siak Dr. Afni sambangi warganya secara langsung setelah banyak laporan terkait jual beli lahan yang akan berdampak konflik lahan di kemudian hari. Informasi ini saudara kami hadirkan dari Bengkalis dalam laporan Muhammad Fiza.
20: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli kembali mengingatkan masyarakatnya agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu konflik lahan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan mengenai pihak-pihak yang menawarkan lahan tanpa dasar aturan yang jelas. Bupati Afni mengungkapkan, sebelum menyampaikan peringatan secara terbuka, pemerintah Kabupaten Siak telah menempuh berbagai langkah persuasif, mulai menerima laporan masyarakat, memberikan teguran, hingga mengutus tokoh masyarakat dan camat untuk menyampaikan imbauan kepada pihak yang bersangkutan.
21: Saya datangnya jam segini loh Pak, karena kemarin camat saya suruh kesini Bapak nggak ada terus. Soalnya ini ribuan Pak, dan bahannya sudah bertahun-tahun. Nggak ada Bapak menawar-nawarkan ke masyarakat, nggak ada. Bapak itu baru bersurat ke Menteri. Saya datang karena Bapak nembuskan surat ke Bupati Siak nih. Saya telaah suratnya. Nggak ada Pak, lahan transmigrasi seluas 800 hektar tuh sekarang anggota Bapak bersih-bersih lahan dasarnya apa? Ini korbannya udah banyak, cuma orang nggak mau lapor, belum mau lapor. Kenapa? Karena memang meminatnya kecil-kecil sih, tapi pengkaliannya banyak Pak, sampai warga Bengkalis datang, Selat Panjang datang. Saya nggak mau nanti rakyat saya, rakyat ini semuanya, saudara-saudara Bapak juga, berkonflik.
20: Sementara itu, Pak Karim masih menanggapi biasa saja terkait peringatan dan juga kehadiran Bupati Siak terkait aktivitasnya mengukur lahan dan jual beli lahan yang dilakukan dengan alasan adanya surat dari Menteri.
22: Desa lahan transmigrasi Bu, yang saya tawarkan, ini data pelepasannya, kita tidak sampaikan karena di sini ada
0: ada datanya, juga ada sampaikan kepada saya. Menteri-menteri juga mengakui bahwa APL masih ada 4.000 hektare.
20: Namun, menurut Bupati Afni, hingga kini masih diperoleh informasi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun pihak yang mengatasnamakan kelompoknya masih terus menawarkan lahan. Karena itu, ia membagikan dokumentasi kunjungannya sebagai bentuk peringatan terakhir agar seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik segera dihentikan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang. Ya, jembatan penghubung RT 16 dan RT 8 di Desa Topaya Selatan Kabupaten Bintan ini kembali difungsikan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan pasca banjir. Reni Ilda Valantra dari Tanjung Pinang melaporkan.
3: Jembatan penghubung RT 16 dan RT 18 di Desa Tuapaya Selatan Kabupaten Bintan kembali digunakan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana banjir. Jembatan yang berada di Jalan Gesek Tirtamadu tersebut sebelumnya menjadi salah satu akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas masyarakat, kegiatan pertanian, hingga akses menuju fasilitas pelayanan umum. Namun, sejak bencana banjir pada 2021 lalu, kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga terpaksa menggunakan akses darurat berupa susunan kayu yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki ini. Jembatan tersebut telah dibangun kembali oleh TNI Angkatan Darat melalui program Jembatan Garuda. Kepala Desa Tuapaya Selatan Suhenda mengatakan, pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menunggu akses tersebut kembali berfungsi.
22: Kerjasama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak cucu kita sebagai akses pelayanan, baik itu akses pertanian dan akses hubungan antara warga dari RT 16 sampai RT 18 dapat dimanfaatkan jalan ini untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah.
3: Sementara itu, pembangunan jembatan yang dilakukan di wilayah Desa Tuapaya Utara, terdapat 3 jembatan yang turut dibangun melalui program Jembatan Garuda sebagai upaya memperkuat akses masyarakat. Ketua RW 3 Desa Tuapaya Utara Sutrisno menyebut, sebelum mendapat pembangunan, kondisi jembatan lama sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan akibat banjir.
23: Jembatan ini lebih parah. Kita masyarakat aja mau melintasi nggak bisa. Dulunya semen, tapi ternyata kena banjir, ambles, longsor, jadi nggak bisa dilewatin. Jadi sama masyarakat ditaruh kayu, ya cuman istilahnya jalan kaki aja bisanya. Kalau untuk motor, untuk apalah yang lain tak bisa lewat.
3: Dengan kembali berfungsinya sejumlah jembatan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi antar wilayah semakin mudah dan dapat mendukung berbagai aktivitas warga, baik di bidang ekonomi, pertanian, maupun kegiatan sosial. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk informasi terakhir, saudara, kita simak dari Pekanbaru. Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi saat anggota polisi tersebut menyamar atau undercover by melakukan penyergapan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
24: Inilah pengedar narkoba pelaku penikaman seorang anggota polisi saat melakukan penyergapan di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Akibat penikaman itu, anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau mengalami luka serius di perut dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung korban bisa diselamatkan, sedangkan pengedar berinisial SD dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Selain SD, polisi kini tengah memburu satu teman pelaku yang ikut hadir pada saat itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 50 butir pil ekstasi berbagai merek yang siap untuk diedar.
25: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang merapat ke lokasi. Pada saat berhasil kita amankan salah satu melakukan tindakan, setelah kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian di TKP kita temukan 50 butir narkotika jenis ekstasi. Berikut dengan satu buah cutter yang kita duga digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota.
24: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Rio, Dr. Rio Turrianto menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar untuk melakukan pelumpuhan terhadap para pelaku yang berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.
2: Kepolisian itu punya diskresinya ketika di lapangan, maka kalau seandainya para pelaku kejahatan nekat melakukan aksi melawan petugas, maka jangan terkejut atau jangan nanti tindakan yang dilakukan itu mendapatkan tindakan yang lebih, karena kepolisian atau aparat kepolisian itu pada dasarnya punya kewenangan untuk melindungi dirinya gitu. Jadi bagi pelaku kejahatan, sekali lagi, apapun yang Anda lakukan di lapangan, kalau memang Anda tidak bersalah, nanti buktikan di muka hukum, bukan dengan cara membela diri melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, itu malah merugikan dua kali kepada pelaku kejahatan.
24: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sedangkan rekan pelaku yang ikut pada malam itu masih diburu polisi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Rasliah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Ranai sore ini.
2: Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai ya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati, mungkin ada yang baru kembali dari tempat aktivitasnya atau sudah sampai rumah dan mau istirahat sejenak ya. Nah, mudah-mudahan Anda semuanya dalam kondisi sehat hari ini pendengar ya. Lekas pulih untuk yang lagi kurang sehat. Sudah pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Lagu-lagu dan informasi-informasi akan menemani Anda di Ranai sore selanjutnya. Selamat sore juga yang mau olahraga atau sedang berolahraga, biar semakin bugar, jaga selalu kesehatan kita pendengar ya. Karena saat sakit baru terasa nikmatnya sehat pendengar ya. Baik pendengar, kali ini ada lagunya Ari Lasso, Terlalu Berarti.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai, pendengar di Ranai sore ini ya. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Natuna membekali para pelajar sekolah menengah atas atau SMA di Pulau Bunguran dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebencanaan guna meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus meminimalkan risiko korban. Mengutip informasi dari Antara News, pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Natuna Nurul Huda mengatakan bahwa pembekalan tersebut diberikan kepada siswa baru melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ya, jadi MPLS ini menjadi waktu yang tepat, pendengar, untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana sejak dini. Ya, pelajar memperoleh edukasi ya mengenai pengetahuan dasar kebencanaan mulai dari tahapan prabencana, langkah-langkah yang harus dilakukan saat masa tanggap darurat hingga upaya yang perlu dilakukan pada fase pasca bencana. Nah, melalui kegiatan ini BPBD Natuna berharap bisa meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan juga kesiapan seluruh warga sekolah dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam. Selain itu juga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, tangguh dan siap menghadapi situasi darurat sehingga risiko terhadap keselamatan warga sekolah bisa ditekan semaksimal mungkin. Ya, pendengar, lagu-lagu masih akan menemani Anda ya. Selamat sore yang baru saja memonitor siaran kami di Ranai sore ini.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Ranai, pendengar, besok tanggal 23 Juli ya diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, pendengar, pemerintah ini terus berupaya agar anak-anak Indonesia mendapatkan haknya, salah satunya adalah perlindungan dari tindak kekerasan ya. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengajak anak untuk berani melaporkan setiap tindak kekerasan. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting memperkuat perlindungan anak. Nah, budaya diam ini masih menjadi tantangan ya dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Karena banyak korban maupun saksi masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Nah, pendengar, menurut Pratikno, Polri juga turut mendorong keberanian anak melalui program Raise Hand and Speak ya. Program tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan anak kepada aparat kepolisian. Meningkatnya laporan kekerasan memang belum tentu menunjukkan jumlah kasus bertambah ya, tapi kondisi ini juga bisa mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat dalam melapor. Nah, masyarakat dihimbau agar segera melapor apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kanal pengaduan untuk mempercepat penanganan kasus. Nah, pengaduannya ada di

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Selamat sore pendengar, terima kasih yang masih setia bersama kami ya. Semoga aktivitas hari ini semuanya berjalan lancar pendengar. Nah jangan sampai pekerjaan kita justru membuat kita stres pendengar ya. Walaupun stres ini kadang tidak bisa terelakkan, tapi mudah-mudahan bisa kita lewati dengan cara yang bijak ya. Tidak membuat kita justru mengalihkan stres ini dengan cara yang tidak baik. Jadi pendengar, kesehatan mental pekerja saat ini memang menjadi perhatian ya. Nah karena saat mental pekerja sehat ya, maka pekerjaannya juga bisa dijalani dengan mudah. Nah jadi pendengar, ketika kita mungkin mengalami capek atau bahkan stres ya, nah kita bisa mengalihkan hal tersebut ya dengan kegiatan positif, misalnya berolahraga ya. Nah beraktivitas fisik ini juga bisa membuat perasaan kita merasa senang pendengar ya. Nah sebaiknya hindari hal-hal yang justru memberikan dampak negatif untuk tubuh kita, seperti melampiaskan stres dengan makan berlebihan atau bahkan mengkonsumsi alkohol ya. Nah ini sebaiknya tidak kita lakukan. Baik pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. Ada Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita featuring Glenn Fredly.

0: Ranai Sore Ini. Lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar kami cukupkan dulu, semoga bisa menemani suasana sore Anda ya. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat pendengar, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi serta Mutiara Senja jelang berkumandang azan sholat fardu maghrib untuk hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Cico Mashur, membacakan surah Toha ayat 124, dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Haji Zakaria dengan judul Tingkatkan Kualitas Umat Islam Menuju Umat Pilihan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa bil islami baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmat, terutama nikmat keimanan yang telah ada pada diri kita masing-masing. Selawat beserta salam juga kita hadiahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja kita selalu berselawat pada beliau, kita akan mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini saya hadir pada mutiara senja dengan judul Tingkatkan Kualitas Umat Islam Menuju Umat Pilihan. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar mutiara senja di mana saja berada, dalam suasana semakin modern dan canggih dewasa ini, dan cobaannya pun berkembang maju dengan canggih pula, maka dari itu tingkatkanlah 5 kualitas pribadi umat Islam yang mungkin sudah kita miliki dan perlu lagi kiranya kita tingkatkan lagi kualitasnya itu. Pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, meningkatkan ketahanan mental. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas gemar beramal. Yang kelima, meningkatkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, hendaklah dipelajari akhlak Islami itu lalu diamalkan, dimasyarakatkan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Bu'istu li utimmima makarimal akhlaq." Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqa." Mukmin yang paling baik dan sempurna itu ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang berbahagia, untuk itu mari kita masyarakatkan akhlakul Islami ini, baik untuk pribadi kita dan sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat muslim yang jumlahnya sangat besar ini akhlaknya bisa diteladani oleh bangsa lain, dan jangan malah sebaliknya. Tunjukkanlah ketinggian Islam ini melalui amal ibadah dan amal soleh, juga berfungsi sebagai ibadah di tengah-tengah, ditambah lagi dengan tingkah laku yang membawa rahmat bagi alam semesta ini. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja, tetapi juga terhadap orang-orang di luar Islam, bahkan semua makhluk Allah selain manusia, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Artinya, dan tidak kami utus kamu melainkan untuk membawa rahmat bagi makhluk sekian alam. Al-Anbiya 107. Di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah juga berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah sebaik-baik umat yang diturunkan mengeluarkan manusia dari kesesatan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 110. Para pendengar ERI di mana saja berada, sebagai umat pilihan mempunyai ciri-ciri sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yang pertama, yuhibbuhum, artinya Tuhan cinta kepada mereka. Yang dimaksud dengan umat yang dicintai Tuhan ialah yang senantiasa mendapat limpahan kurnia, rezeki, kelapangan hidup, dan lain-lain sebagainya. Apabila Tuhan telah cinta kepada hambanya, maka manusia yang demikian akan mendapat kenikmatan kehidupan rohaniah dan jasmaniah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hidup yang selalu disirami dengan kasih sayang dan kecintaan ilahi, yang disebut dengan hidup bahagia, hayatan thayyibah. Ciri-ciri umat pilihan yang tersebut adalah, yang kedua, yuhibbunahu, mereka mencintai Tuhannya dalam arti yang murni, cinta dalam ucapan dan perbuatan. Mereka taat menjalankan perintah Tuhannya, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau merusak masyarakat. Orang yang demikian disebut mempunyai iman yang sejati. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa orang yang beriman itu mempunyai tiga macam ciri atau watak, yaitu pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta pada yang lain-lainnya. Yang kedua, kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, membenci perbuatan mungkar. Kaum muslimin wal muslimat pendengar RI di mana saja berada, ciri-ciri dari umat pilihan yang ketiga, yakni azillatin alal mu'minin, artinya yakni lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tidak berlaku kasar, tidak sombong, tidak kejam, dan tidak sewenang-wenangnya. Yang keempat, ciri umat pilihan adalah a'izzatin alal kafirin, yang bersikap tegas terhadap orang-orang yang ingkar, berlaku keras dan tegas terhadap orang-orang yang ingkar, tidak mau terlibat dalam kejahatan dan lain-lainnya. Kemudian ciri umat pilihan yang kelima, yujahiduna fi sabilillah, artinya yakni berjihad pada jalan Allah. Jihad fi sabilillah mempunyai arti yang luas, yakni menjalankan segala kebaikan dan beramal soleh. Kemudian ciri umat pilihan yang keenam, bala yakhafuna laumata laim, artinya yakni tidak takut mendapat celaan. Sifat terakhir dari umat pilihan ini dijadikan Tuhan ialah tidak takut terhadap celaan, tidak khawatir menghadapi tantangan dan resiko. Kemudian umat pilihan yang ketujuh, zalika fadlullah, artinya pada penutup ayat ini

Ilah yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 18.06 waktu Indonesia Barat.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابسو مقام حمدان الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami sapa ya. Semoga Anda selalu bahagia hari ini walaupun sibuk dengan aktivitasnya. Rutinitas yang dari pagi sampai sore setiap hari sama ya. Semoga tidak membuat kita bosan pendengar ya. Nah, atau mungkin ada yang lagi santai juga sembari menikmati waktu bersama keluarga ya, semoga sehat ya, tidak sedang merasa capek berat atau mungkin merasa lelah. Nah, yang beberapa hari kemarin atau hari Senin kemarin mungkin habis nonton bareng, kurang tidur ya. Jadi lelahnya ada yang masih terasa sampai sekarang ya. Kadang kalau kita kurang tidur sehari, pendengar, diganti dengan tidur seharian, ya ini ada juga yang belum bisa merasa bugar ya. Nah, jadi pendengar, ketika kita habis begadang ya, langkah yang bisa kita lakukan agar tubuh kembali bugar adalah dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh ya, salah satunya memulai pagi dengan 1 hingga 2 gelas air putih. Ini bisa membantu kita mengatasi dehidrasi, melancarkan metabolisme, dan juga membuat tubuh terasa lebih segar ya setelah semalaman terjaga. Nah, untuk sarapannya ini bisa dengan menu yang tinggi protein untuk mengembalikan energi seperti telur rebus atau tempe, tahu, Greek yogurt ya, susu rendah lemak, roti gandum ataupun oatmeal. Ini bisa membantu memperbaiki sel tubuh untuk menjaga rasa kenyang lebih lama dan juga bisa meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas ya. Nah, pendengar, melansir informasi dari Sahabat Gizi, untuk yang mengatasi rasa lelahnya, mungkin rasa ngantuknya setelah begadang dengan mengkonsumsi kopi. Nah, ini boleh saja, tapi tetap saja harus dibatasi ya. Walaupun kopi bisa membantu meningkatkan fokus, tapi untuk jumlahnya tidak berarti boleh banyak-banyak atau berlebihan. Satu cangkir kopi masih diperbolehkan ya, tetapi kafein tidak boleh dijadikan pengganti waktu tidur karena konsumsi berlebihan bisa menyebabkan jantung berdebar dan juga mengganggu kualitas tidur pada malam berikutnya. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. Pendengar, saat ini sudah pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Masih di Pro 1 RRI Ranai, pendengar, selamat malam yang lagi menikmati makan malamnya. Nah, pendengar, untuk Anda yang terbiasa dengan tidur larut malam atau begadang ya. Nah, kadang ada juga nih saat susah tidur pelampiasannya ke makanan ya, sambil ngemil. Nah, jadi pendengar, saat kita begadang sambil ngemil keripik misalnya, atau minuman manis, atau menu makanan lainnya, gorengan barangkali ya. Nah, ini bisa kita imbangi di hari berikutnya setelah begadang ya, dengan memperbanyak makanan segar. Masakan rumahan juga bisa menjadi pilihan ya, masakan rumahan yang sehat, bukan mie instan tapi ya, serta sayur dan buah. Nah, apabila memungkinkan, tidur siang singkat selama 20-30 menit juga bisa menjadi cara efektif untuk memulihkan konsentrasi dan energi, bukan justru balas dendam tidur seharian ya. Ya, meski demikian, tidur siang bukan pengganti tidur malam yang cukup, pendengar ya, sehingga menjaga pola tidur tetap teratur menjadi langkah terbaik untuk mengembalikan ritme tubuh kita agar tetap sehat dan produktif. Apalagi kalau paginya harus melanjutkan tugas-tugasnya atau harus beraktivitas ya, jadi istirahat yang cukup dan berkualitas ini bisa juga membuat tubuh kita lebih bugar saat bangun tidur, pendengar ya. Lagu-lagu masih akan menemani Anda jelang kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pro 1 RRI, Ranoi Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya

0: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
1: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
0: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
1: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
5: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
6: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
7: Jadi akan masuk ke mana kita aturan yang terkait jual masuk ke mikro?
6: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Usaha

0: Dan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
2: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
2: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait, karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
3: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
4: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
3: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
6: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
5: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar. dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
6: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan, peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
7: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
6: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: This is what I want to see young people embracing the.
9: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
8: This is what I want to see young people.
10: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
9: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
8: For already many decades, or some decades.
11: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
8: But democracy is not a finished project.
9: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Atase pertanian kedutaan besar Brasil di Jakarta, Carlos Turcheto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
13: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
12: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
14: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
12: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
15: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
16: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
1: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Esensi buku Hidup Bahagia, karya Jonathan Fields. Buku ini membahas secara komprehensif tentang cara mencapai kebahagiaan yang sejati yang bukan hanya berasal dari materi atau kesuksesan eksternal, tetapi juga dari kualitas hidup secara keseluruhan. Fields menekankan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, hubungan sosial, dan kontribusi terhadap dunia sekitar. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, di mana kebahagiaan muncul ketika seseorang mampu mengelola diri, membangun hubungan bermakna, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai dan tujuan pribadi. Di awal buku, Jonathan Fields menekankan bahwa kebahagiaan bukan sekedar emosi sesaat, tetapi kondisi yang stabil yang lahir dari kebiasaan, sikap, dan keputusan hidup yang konsisten. Banyak orang mencari kebahagiaan melalui pencapaian materi, status, atau pengakuan sosial. Tetapi pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa hal-hal tersebut hanya memberikan kepuasan sementara. Fields menjelaskan bahwa kebahagiaan yang tahan lama muncul dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesehatan, hubungan, pencapaian, dan makna hidup. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri dan refleksi. Fields menekankan bahwa seseorang harus memahami diri sendiri, nilai tujuan, keinginan, serta batasan diri. Tanpa kesadaran diri, seseorang mudah terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan atau terpengaruh oleh ekspektasi orang lain. Dengan refleksi diri, seseorang dapat mengenali apa yang benar-benar penting, menentukan prioritas, dan membuat keputusan yang selaras dengan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini juga membahas peran kebiasaan dan pola pikir dalam membangun kebahagiaan. Fields menegaskan bahwa kebiasaan kecil sehari-hari seperti berpikir positif, bersyukur, menjaga kesehatan, dan menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermakna memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup. Pola pikir yang fleksibel dan optimis memungkinkan seseorang menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan melihat kesulitan sebagai peluang belajar, bukan hambatan. Selain itu, Fields menyoroti pentingnya hubungan sosial yang bermakna. Ia menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan kualitas hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas sangat menentukan kebahagiaan hubungan yang sehat, membangun, dukungan emosional, rasa aman, dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Sebaliknya, hubungan yang toksik dapat merusak kesejahteraan mental dan fisik. Oleh karena itu, buku ini mendorong pembaca untuk membangun koneksi yang positif, saling menghargai, dan memberi makna dalam kehidupan orang lain. Buku ini juga menekankan peran kontribusi dan memberi makna dalam hidup. Fields menunjukkan bahwa orang yang merasa hidupnya bermanfaat bagi orang lain cenderung lebih bahagia. Kontribusi tidak harus besar atau monumental. Tindakan kecil seperti membantu sesama, membimbing orang lain, atau berbagi keahlian dapat memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Dengan menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari diri sendiri, seseorang dapat mengalami kebahagiaan yang mendalam dan tahan lama. Jonathan Fields memberikan panduan praktis untuk menciptakan kehidupan seimbang. Buku ini mendorong pembaca untuk merawat kesehatan fisik melalui olahraga dan pola makan yang baik, menjaga kesehatan mental melalui refleksi dan mindfulness, memperkuat hubungan sosial, dan mengejar tujuan yang bermakna. Fields juga menekankan pentingnya fleksibilitas, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan menerima ketidaksempurnaan dalam hidup tanpa kehilangan rasa syukur. Buku Hidup Bahagia menegaskan bahwa kebahagiaan bukan tujuan yang harus dicapai secara instan, tetapi proses yang harus dibangun melalui kesadaran diri, kebiasaan positif, hubungan bermakna, dan kontribusi. Fields menekankan bahwa setiap individu memiliki kendali atas kebahagiaan mereka sendiri dengan pilihan, tindakan, dan perspektif yang tepat. Pesan utama buku ini adalah bahwa hidup yang bahagia bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih sadar, lebih bermakna, dan terhubung dengan diri sendiri dan orang lain.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: ...99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar yang lagi menikmati waktu dengan keluarga. Nah, pendengar, saat kita menikmati kebersamaan dengan keluarga, kita juga sering disarankan untuk bisa saling berinteraksi ya, bukan justru sibuk sendiri dengan gadgetnya, apalagi saat ada anak-anak, karena anak-anak ini bisa mencontoh apa yang dilihatnya dari orang tuanya. Nah, pendengar, etika digital juga perlu diajarkan oleh anak sejak dini ya. Jadi nggak cuma membatasi penggunaan gawai saja, tapi juga bisa membentuk karakter anak agar mampu bersikap sopan, bertanggung jawab, dan bijak saat berinteraksi. Seperti termasuk ya berinteraksi di dunia maya. Nah, untuk Anda yang mungkin anak-anaknya sudah terbiasa ya bermain gadget, ya ini bisa disesuaikan dengan usia ya, kemudian bisa dilakukan pendampingan secara konsisten agar bisa tumbuh menjadi pengguna internet yang cerdas sekaligus tetap seimbang dalam menjalani aktivitas di dunia maya. Jangan sampai justru melalaikan belajarnya ya, ataupun tugas membantu orang tua di rumah. Memang di era digital ini, pendengar, internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, termasuk bagi anak-anak. Baik pendengar, sudah pukul 19.46 menit, jangan lewatkan nanti siaran berjaringan Ruang Rindu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300.000. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri, dan selanjutnya pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.
1: Ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari.

0: Salam.
1: Eh bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
0: Bisa banget
1: kalau
0: lagi.
1: Kalau dalam 1 tahun
0: berapa kali?
1: Iya benar. Bersama Iksan Taro di malam ini dan Andes Satria.
0: Bukan mainan deh. Sehat tapi Andes.
1: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Iksan Taro juga sehat ya.
0: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
1: Terlihat dari wajah cerianya itu.
0: Iya, tapi hari ini kita
1: kenapa?
0: Bukan berdua doang dong.
1: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
0: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
1: Makanya biasanya kalau nggak berdua bertiga berempat. Nah ini
0: maksimal
1: lebih.
0: Berempat.
1: Iya, ini lebih.
0: Berapa orang?
1: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
0: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
1: WhatsApp.
0: Di WhatsApp.
1: Di
0: boleh WhatsApp kita di
1: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
3: Jokes itu jokes bapak-bapak. Jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok. Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pencet suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, boleh apakah diangkat. Kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Ah. Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama. Oke, sama-sama. Cute kayak mereka
2: berdua. Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya
3: Sigit. Ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ngaku-ngaku beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan, siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh, boleh dibuka.
2: Boleh dibuka.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: beda. Ya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya, Kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benner daripada gue
2: loh. Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah, ini yang bikin buku juga yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan, Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul. Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Eh enggak tiba-tiba ya.
7: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
7: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
7: case
3: ya, lagi ya, ya.
7: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi ya, memperpanjang okay. lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Oh. Iya. Lama lagi nih ceritanya gitu.
3: Oh, ya, ya, ya, untung ya. Belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Pesan ya. Karena iya. kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya.
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan. Juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya, ya
8: mau bertanya ke grup band Bas Jam ini sejak kapan terbentuknya Bas Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu bukan Kejangga, kan hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, enggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Terore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
3: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
3: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
3: Silakan. Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Mas Nobalupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Omana. Halo, malam Omana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Omana.
3: Waalaikumsalam.
10: Tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
10: Baik.
3: Iya. Iya, Omana.
10: Halo.
3: I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
3: Mm-hmm. Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu, lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma
3: kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil,
3: iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
10: Isinya buku itu apa?
3: Oke.
10: Kan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan.
10: Ada Ibu Ana di Sorong kalau nggak salah ya. Ada Ibu Ana di Sorong.
2: Iya betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
11: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
3: Mm-hmm.
11: Ya.
2: Betul.
11: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Okay.
11: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya.
2: Siap, silakan.
3: Siap.
11: Pedinda, terus yang baru turun.
3: Oma Ana.
11: Oma Ana.
3: Iya.
11: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
11: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes,
3: yep.
11: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome bahasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
12: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
12: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
12: Iya. Sama Bang Andes.
3: Iya. Iya. Isan Tarore. Isan Tarore.
12: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal. Hmm. Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
3: Oke. Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
12: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
12: Iya.
2: Jadi
12: nggak jadi deklarasinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga kalau disingkat. Iya.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
12: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya, enggak apa-apa gitu. Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk baik lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar perusahaan di seluruh Indonesia.
3: Baik.
12: Sampai sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ica dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu. Gitu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
13: Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
4: Masa kayak soal global
14: Globalan. Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaan. Iya ya.
3: Benar.
2: Ada bridging itu ya.
14: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
14: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
14: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
14: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus. Bener ya? Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana? Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: Bas.
4: Apa namanya?
3: Tempat kumpul.
4: Nama personil BAS inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Aris, Agnil. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Jadilah band
3: Best Jam.
4: Begitu.
3: Terima kasih. Agak gak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Make
6: sense ya.
4: Hanya Best.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
6: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
6: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
6: Bisa. Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
13: Itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Gak mungkin, kenapa?
13: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Adam itu umurnya
4: udah lulus 20 lah ya.
13: Something. 22. Pokoknya beda lebih dari
6: 10 tahun.
13: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Berarti. Oh iya benar.
6: Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana yang SD-nya?
3: Aku yang kuliahnya.
6: Ya terima kasih Om
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
6: Iya.
3: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
6: tentang
3: biografi.
6: Biografika aja.
3: Silakan Bang.
6: Atau ada cerita-cerita?
13: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
6: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
15: Yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
15: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
13: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
13: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
6: label
13: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancara-wawancara.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
13: Jadi satu kejadian terus yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
13: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
6: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya
6: Res
3: ya.
6: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
13: makanya
6: gitu.
13: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar BSC pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu BSC itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung sampai banyak banget lah ceritanya.
3: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
6: Pak Hasan, betul.
15: Siapa nyawa mana?
3: Sama-sama pendengar.
6: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
6: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: agak susah badai makam badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
2: Kalau ada buku gitu, single
3: enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
13: Ini yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar, masuk lagi.
13: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
4: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Krik.
3: Di awal-awal
4: sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
4: perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak katanya gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
13: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
13: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
3: Oke.
13: Malam ini gak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
4: Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel. Terus.
2: Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Puncak itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Bang Anes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semuanya dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Besjem.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Besjem.
3: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Besjem, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besjem, Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
3: Itu kira-kira Besjemnya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Besjem, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
0: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga
2: tadi. Udah dijawab tadi, resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Besjem ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngalpin.
5: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
5: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
5: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
5: Semua
6: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik, karena bertahan udah lama nih.
2: 32
0: apa hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini

0: benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
1: Bujangga.
2: Itu sih sebenarnya
0: menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
1: Dan ternyata
0: The Rest is History.
1: Betul.
2: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
1: Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
3: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Oh iya lupa ya.
1: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
2: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
4: Hikmahnya apa, jawab?
3: Karena aku baru separuhnya.
4: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
3: Oke, silakan.
2: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
3: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
4: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
2: Dilempar lagi.
3: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
2: Nah, itu dia benar. Iya.
4: Lagi.
2: Gimana Mas Sigit?
4: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
2: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
0: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi waktu itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
2: Gimana Kak Ramzi?
5: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
2: Boleh.
5: Jadi lontaran
0: Sigit aja.
5: Lontaran iseng
4: ngobrol cantik ya.
5: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
2: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
0: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua kan, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
2: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis

0: Miseng itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
1: gondrong.
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
2: Yang gak romantis itu ya.
0: Iya. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
3: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
2: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
1: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
3: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Banyak ya.
0: Oke.
3: Kita berencana.
2: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
2: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASAJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
2: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
1: Siapa ya?
3: Siapa ya?
1: Naikila.
0: Wah, mantap.
2: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah
0: ya. Hindia.
2: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin?
3: Enggak tahu.
0: Saya ingat
3: susah kan, sekarang cocok sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama, benar.
1: Naikila boleh. Naikila. Sebenarnya sih Bass Jam open banget gitu, untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya.
4: Dari Elsa,
0: oh iya.
4: Dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, jujur
0: nih gak tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
3: Raisa baru ya. Raiso.
5: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan pamer Bojo ya.
0: Oh iya.
2: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
4: itu
2: single
4: tahun lalu
2: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
2: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
3: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
3: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
3: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
3: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
3: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
3: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZM?
0: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
2: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, banyak segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah.
2: Pernah.
0: Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya bahkan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
0: Kalau
2: gue tadi gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita gitu, keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu itu mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu, ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
3: Yang lagi. Emang udah down tuh.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati setiap proses
1: betul,
4: aja
1: gitu. Betul, betul.
0: Susah dia sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Oh. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Sekali.
0: Oh lagi.
2: Soalnya kan dulu
1: personel
2: Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya.
3: Terima kasih. Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini ya. Itu Elsa.
0: Ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana. Aduh, sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: ya Mbak Ita.
0: Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
1: Malam
7: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi kenapa dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran. Teh
7: Dinda. Tenang aja, Toli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
7: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
7: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
7: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul. Dan
7: nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Yo, ada di sini tetap.
7: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin tadi kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga e-book.
7: Kepengin tete sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
7: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
7: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
7: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
7: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
7: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
7: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum.
1: Amin.
7: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
7: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam.
1: Best Jam.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Begini, Bang Andes, Bang Ihsan yang saya tanyakan kepada Best.
1: Silakan.
8: Semuanya. Apa namanya? Bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban. Dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
8: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang Best Jam untuk PENPAS gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
8: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
8: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
8: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
8: Simon Kayai aja lah. Dan Batang Mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
8: Terima kasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
7: Selamat malam.
0: Iya.
7: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
7: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
7: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ihsan Daroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
7: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Daroka, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
7: Terus Mbak Sejam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
9: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam, Mbak Sejam. Oke.
7: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
7: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
7: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
7: Yang dulu dah
2: Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Yeay. Yeay. Yeay. Tebak penyanyinya,
1: tebak penyanyinya. Oke, sama penyanyi. Iya,
0: betul, betul, betul, betul.
2: Ini satu lagi,
0: apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 1997.
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan nih.
2: Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke. Okay. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Oke. Okay. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: Okay. 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Allahu Akbar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Okay. Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sungguh sampai sama ini nih Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Nah, gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of Best Jam.
2: Oke.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Kita
4: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Setelah tapi
4: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Bestie dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
2: kita.
1: Oke, okay, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official
4: nomor,
1: ya.
4: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Nah, ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
1: e-book
4: gitu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama siapa?
2: Tadi, udah tadi, udah.
1: Emang udah? Oh tadi gue ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan
1: udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus
1: loh
4: tadi.
1: Iya loh.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Oh iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
5: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau ngundang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
5: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
4: Ayo.
5: Ayo.
4: Sekarang
1: dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Tempo. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: perusahaan
4: tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Eksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
6: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Batak Nado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya. Yeah.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit, beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja tadi kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam untuk anda pendengar, salam sehat dan selamat beristirahat untuk yang sedang istirahat, untuk yang masih beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani Anda malam ini.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita.

0: kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyampaikan

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas ya, dinas malam atau jaga malam. Tetap semangat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.go.id terkait dengan Kementerian Pertanian memperketat persyaratan pemasukan meat bone meal atau MBM dengan meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji polymer chain reaction atau PCR sebagai syarat ekspor ke Indonesia. Jadi kebijakan tersebut diterapkan setelah ditemukannya kandungan porsin pada MBM asal Brasil yang masuk ke Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan penambahan persyaratan itu merupakan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, hasil uji PCR diharapkan memperkuat jaminan keamanan produk sejak sebelum dikirim ke Indonesia. Selain memperketat persyaratan impor, Kementerian Pertanian juga mencatat persetujuan satu unit usaha asal Brasil yang produknya terbukti mengandung porsin. Sementara itu, 4 unit usaha lainnya dibekukan sementara hingga pemerintah memperoleh penjelasan dari otoritas Brasil terkait jaminan tidak tercampurnya unsur B2 dalam produk MBM tersebut. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar, salam sehat dan juga yang masih beraktivitas ya. Sip malam atau dinas malam atau jaga malam ya. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda berjalan lancar. Menemani Anda pendengar malam ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga kisah inspiratif.

0: kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Ren Chan, Jing Bu Chan, Si Cacat

sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu. Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wu Chan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek.

Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harga diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul. Karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya, si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

0: prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imungsiang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Imong Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Yanti dan operator Haspera pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Peristiwa.
1: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
2: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan renovasi rumah atau BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari sebelumnya berbentuk uang tunai menjadi pemberian bahan baku material. Presiden meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Menteri Sosial selaku pemilik data target bantuan untuk mengkaji skema baru penyaluran BSPS tersebut. Tujuannya agar anggaran yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah. Dan pagi hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami terkait dengan usulan mengubah skema BSPS dari uang tunai menjadi non-tunai atau berupa material, dan kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKPRI, Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, Pak, sebenarnya ya, latar belakang utama usulan bantuan berupa material atau non-tunai ini apa ini, Pak?
4: Ya, jadi gini, ini cara kita membaca arsitektur berpikir Bapak Presiden ya. Bapak Presiden ini adalah tokoh transformasi nasional, transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi. Dan pikiran-pikirannya itu sudah ditulis dalam buku jauh sebelum beliau memimpin kita. Jadi ini adalah salah satu presiden, atau bahkan kalau di Indonesia mungkin adalah presiden pertama yang menulis apa yang akan dia lakukan itu sebelum kemudian benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang beliau bayangkan itu adalah sebuah transformasi besar. Karena itu yang beliau lakukan di tahap pertama adalah menyiapkan kelembagaan-kelembagaan operatornya ya, seperti koperasi, lalu kemudian kampung nelayan, kemudian BGN dan seterusnya. Itu adalah kelembagaan-kelembagaan yang disiapkan untuk mentransformasi proses kegiatan ekonomi untuk mencegah dua hal. Yang pertama itu tidak terjadi korupsi dan kebocoran. Yang kedua itu adalah untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Jangan sampai kegiatan ekonomi kembali didominasi oleh orang-orang besar. Nah, maka kemudian dalam sektor perumahan, saya ingat betul itu arahan beliau dari awal itu. Pertama beliau bilang bahwa kegiatan perumahan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dan kegiatan perumahan itu harus mengaktivasi institusi-institusi dan instrumen-instrumen yang sudah beliau bikin. Ya, karena itulah seharusnya sejak awal nih sebenarnya kita mengimplementasikan proses aktivasinya itu dari bawah dengan mengkerjasamakan antara sektor perumahan ini dengan koperasi, dengan Himbara, dengan BUMDes, dengan kepala desa, dan dengan elemen-elemen yang sudah beliau susun di daerah-daerah, karena beliau menjanjikan 1 juta di pesisir, 1 juta di desa, dan 1 juta di kota. Itu semuanya punya skema. Di pesisir kita bicara tentang koperasi nelayan Merah Putih yang harusnya di dalamnya itu ada elemen perumahannya, yang juga kita ingin mentransformasi pesisir Indonesia itu menjadi kampung nelayan yang tidak saja memproduksi tetapi juga indah, sehingga di situ orang bisa tinggal, bisa rekreasi, bisa kuliner dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang beliau bayangkan untuk di pesisir. Kemudian di desa beliau membayangkan akan ada gotong royong yang masif untuk membangun perumahan yang sehat, sanitasinya, airnya dan sebagainya. Itu kita betul-betul melakukan transformasi besar. Makanya angkanya disebut 3 juta karena skalanya skala transformasi. Ini bukan 1-2 di satu desa begitu, tapi beliau membayangkan sesuatu yang masif. Nah, di kota itu beliau membayangkan masyarakat itu mulai tinggal di rumah susun. Kenapa? Karena di kota udah enggak ada tanah, harga tanah mahal, udah enggak memungkinkan lagi bagi rakyat untuk tinggal di tanah di perkotaan itu, di rumah tapak gitu. Nah, ini semua bayangannya itu adalah dalam satu orkestrasi besar, ya, itu yang beliau bayangkan gitu. Dan perumahan dalam hal ini nanti kalau skemanya adalah gotong royong masif, maka penerima bantuan itu harusnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, apakah koperasi, apakah kampung nelayan dan seterusnya di daerah-daerah itu. Kira-kira itu yang dibayangkan, Pak.
3: Jadi sini sudah mulai terbayang, Pak. Artinya ini satu program yang terintegrasi dengan operator-operator yang sudah berjalan saat ini, koperasi desa Merah Putih.
4: Memang Bapak Presiden itu kan kritik beliau dalam buku Paradoks itu kan adalah beliau mengatakan bahwa perekonomian kita, bukan kita ini bukan miskin kata beliau, tapi pertama sumber daya alam kita banyak tapi bocor, ya kan? Bocor dan dikelola oleh segelintir orang yang dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak itu kemudian hanya dipakai untuk segelintir orang juga. Nah, itu beliau nggak mau, sekarang mau ditransformasi. Yang kedua, beliau bilang kegiatan ekonomi itu didominasi oleh segelintir orang dan itu menciptakan ketimpangan yang berbahaya sekali. Karena satu negara yang penuh dengan ketimpangan itu bahayanya adalah itu negara yang berada dalam ancaman desintegrasi. Karena orang merasa kok yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin dan kita susah kan. Nah, beliau menciptakan kelembagaan ekonomi berdasarkan mandat daripada para pendiri bangsa kita, misalnya koperasi sebagai soko guru. Perekonomian nasional, sehingga sekarang koperasi pun dikasih tugas tidak saja untuk ngurus yang kecil-kecil, tapi juga boleh ngelulus tambang, boleh ngurus sumur minyak, boleh mengurus perumahan, properti dan sebagainya, sehingga koperasi nanti akan tumbuh menjadi kekuatan nasional yang membuat mereka atau membuat masyarakat kita itu tumbuh kelas menengah baru yang real, yang masif, tidak jomplang di tengahnya. Dulu dalam ekonomi ada fenomena Hollow middle itu artinya ada orang kaya segelintir di atas, tapi di tengahnya ini kosong kelas menengahnya, baru di bawah itu jutaan itu sektor informal. Yang sektor informal ini mohon maaf itu ngos-ngosan hidupnya itu. Hari ini dianggap di atas garis ekonomi atau tingkat kemiskinan, besok jatuh lagi, miskin lagi, dan seterusnya. Ini harus dihindari. Caranya adalah membangun institusi ekonomi kerakyatan. Dan itulah masuk Presiden dengan semua program yang ada ini, termasuk perumahan.
3: Di sektor perumahan kapan, Pak, target skema bantuan non-tunai ini akan mulai diterapkan ini, Pak? Atau bantuan materialnya ini, Pak?
4: Karena instruksinya Presiden baru, tentu kita akan kaji segera. Kalau saya sih sudah ada implementasinya, sudah siap. Begitu ya, memang nanti polanya adalah berbasis pada data. Ya, nanti kita tahu Bapak Presiden kita termasuk yang sejak awal beliau bulan Februari 2025 lalu menginpreskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekarang DPR sedang menggodok dan memfinalisasi undang-undang satu data atau undang-undang data tunggal. Nah, ini semua nanti kalau sudah berbasis data mudah kita tangani, yaitu misalnya kita akan memprioritaskan masyarakat yang paling bawah, ya, desil satu lah istilahnya, kayak begitu. Nah, sehingga kemudian kita menjalar dari bawah, yang jadi teorinya Bapak Presiden itu tidak ada lagi trickle down effect, seolah-olah membuat kaya segelintir orang di atas nanti netes ke bawah. Enggak, kata beliau yang paling bawah kita selesaikan dulu. sehingga nanti itu akan bergerak ke bawah. Nah, nanti begitu datanya beres, prosedur kerjanya disiapkan, maka nanti anggarannya segera diturunkan kepada masyarakat paling bawah. Yeah. Janji presiden untuk 3 juta rumah tidak berubah. Cuman kesiapan kelembagaan untuk mengeksekusinya itu yang sedang kita siapkan.
3: Oke. Kementerian Sosial dalam hal ini kan pemilik data yang target untuk bantuannya nanti nih, Pak Fahri. Nah, kerjasama dari PKP dan juga Kemensos sendiri untuk mengetahui data akuratnya nanti untuk siapa yang menjadi penerima manfaatnya bagaimana, Pak, sejauh ini, Pak?
4: Memang di awal kita sangat tergantung kepada data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Karena mereka memegang data namanya DTKS. Data tunggal kesejahteraan sosial. Nah, tapi kemudian setelah adanya impres Presiden Februari 2025 tentang DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, maka seluruh data ini digabung. Data dari Kemensos, DTKS, kemudian ada data dari PLN, subsidi listrik, data dari Pertamina, subsidi BBM, data dari perumahan, subsidi perumahan, data dari kementerian-kementerian lain, itu dikumpulkan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, sekarang ini mau diundangkan sehingga ini nanti kuat. Jadi kita akan kolaborasi dengan semua lembaga berbasis pada data yang sama. Jangan semua pegang data, semua mengerjakan yang sama. Nanti ada orang yang harusnya terima sumbangannya sekali, terima sumbangannya berkali-kali. Ada yang harusnya terima sumbangan, jadi tidak terima sumbangan. Nah, itu ke masa yang akan datang kita akan selesaikan. Dan Presiden sudah meminta kita menyiapkan infrastrukturnya, regulasinya, kelembagaannya, dan metode prosedur eksekusinya kita siapkan.
3: Termasuk siapa nanti yang ditunjuk untuk menyediakan material bangunan tersebut, Pak?
4: Nah, itu tadi sekali lagi itu kembali kepada kegiatan rakyat melalui koperasi. Tidak boleh lagi di drop, ya kan? Kritiknya kan kepada ada yang sekarang ini. Ada orang menerjemahkan rencana presiden dan program presiden itu dengan di drop dari atas. Ya kan, misalnya kasih makan bergizi gratis, oh ternyata impor susu atau impor daging. Ah, itu nggak benar. Presiden maunya itu diproduksi di dalam negeri. Maka kita harus mengaktifkan nelayan, mengaktifkan petani, mengaktifkan peternak susu, peternak daging, dan sebagainya. Itu yang kita aktifkan sehingga kegiatan ini berbasis pada ekonomi rakyat. Bukan kita ambil dari pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya itu mengimpor dan itu memperkaya segelintir orang. Teori ini yang sebenarnya ingin kita hadapi sekarang ini supaya kesejahteraan itu milik semua orang gitu.
3: Iya. Kalau BSPS kan nilai bantuannya 20 juta. Untuk yang nanti ini apakah tetap dengan nilai setara 20 juta rupiah per rumah? Ini Pak Fahri.
4: Dengan konsep gotong royong, maka basisnya nanti unitnya itu tidak saja individual tapi juga komunitas. Kita tahu di Indonesia ini penduduk kita kan ada sekitar 288,5 juta. Lalu dari jumlah penduduk itu, jumlah keluarga sekitar 93,2 juta. Jumlah rumah itu sekitar 70 juta. Nah, rumah yang tidak layak itu kira-kira 20-30%. Ya, karena itulah kita betul-betul harus menyiapkan sejumlah yang sama di titik-titik yang nanti kita identifikasi melalui pemerintah daerah dan verifikasi yang akan kita lakukan. Tetapi kalau data send dan data tunggal sudah selesai, maka ini jadi akan lebih mudah. Nah, dengan jumlah struktur pemerintahan seperti itu, kita ada 514 kabupaten, 98 kota, ada 8.300 kecamatan, ada 82.000 kelurahan dan desa, lalu kemudian ada sekitar 1,5 juta RT di Indonesia. Nah, semua kita orkestrasikan untuk gotong royong. Misalnya penataan kawasan itu sekaligus. Jangan rumahnya dibereskan tapi kawasannya rusak. Nanti rumah itu jadi rusak juga. Jadi harus ada integrasi program. Itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Kenapa skalanya 3 juta? Karena kita mau menciptakan transformasi besar-besaran gitu. Bukan cuma alamatnya 1-2 lokasi atau beberapa rumah, tidak begitu, tapi ini adalah transformasi besar karena sektor ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling besar ya dalam banyak sejarah negara-negara yang lompat perekonomiannya seperti China, Korea Selatan dan beberapa negara lain. Itu perumahan itu dipakai sebagai tangga untuk melompat ya pertumbuhan ekonomi dan transformasi masyarakat secara umum begitu.
3: Iya. Harapan besar pemerintah dari perubahan mekanisme ini, BSPS ini, apa ini Pak Fahri yang bisa disampaikan di pagi hari ini? Silakan, Pak.
4: supaya lebih mengakar, supaya lebih luas, supaya lebih partisipatif, dan supaya ekonomi daerah real bertumbuh dan berkembang, bukan ekonomi yang diimpor dari tempat lain. Karena itulah nanti bahan bangunan, atap, lantai, dinding, ventilasi, sanitasi, dan sebagainya itu nanti harus diproduksi oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri, dan yang kalau sudah berproduksi sekarang harus aktif melaporkan bahwa kita punya produk-produk nasional yang siap digunakan dalam gerakan dan transformasi ini. Karena ini masuk ke dalam gerakan Indonesia Asri yang Bapak Presiden inginkan. Indonesia itu harus aman, harus sehat, harus resik, harus indah, kata beliau. Ini semua yang adalah gerakan yang kita mau lakukan.
3: Ya. Pak Fahri Hamzah, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak.
4: Nih. Sama-sama Pro 3.
3: Sehat. Assalamualaikum. Demikian tadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKPRI Fahri Hamzah.
0: Wawancara Pro 3.

0: Ya, silakan giliran Anda untuk bisa berkomentar ya. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada hari Senin kemarin tanggal 20 Juli. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Presiden menilai penyaluran bantuan dalam bentuk material bangunan dapat menurunkan nilai bantuan per penerima sehingga jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat bisa lebih luas, lebih banyak. Komentar Anda, silakan. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pagi, Pak Arman.
1: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan.
1: Ya, sudah dini hari. Di sini cuaca hujan.
0: Alhamdulillah. Iya. Sudah panas. Sering hujan atau baru kali ini hujan? Iya.
1: Baru mulai kemarin.
0: Alhamdulillah. Tapi nggak ada, Kalimantan Timur nggak ada karhutla ya kalau musim kemarau ya?
1: Nggak ada, aman aja di sini.
0: Aman ya, alhamdulillah. Sejuk, sejuk.
1: Cuma kebakaran rumah-rumah penduduk aja ada tuh di beberapa tempat.
0: Oh iya, oh.
1: Iya, karena ya lalai itu.
0: Lalai, oke. Okay. Baik, silakan Pak Arman.
1: Tentang temanya perumahan rakyat ya.
0: Iya, nah, jadi dari kan tunai ke non-tunai.
1: Saya ini sangat-sangat setuju. Pokoknya dua jempol nih buat Bapak Prabowo. Karena untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat,
0: yeah,
1: kehidupan masyarakat, itulah starter gitunya.
0: Yeah. Nah,
1: dengan begitu perputaran uang di suatu daerah, di suatu desa,
0: yeah,
1: itu akan terjadi banyak itu nanti.
0: Iya.
1: Muncuran dananya.
0: Iya.
1: Yeah. Dari
0: mandor kita, sampai kuli bangunan tuh kena tuh, dapat tuh.
1: Iya, dapat semua. Nah, terus mungkin bisa bikin grup-grup di suatu daerah nanti. Grup apa? Grup tukang. Tukang bata.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari yang ini yang bikin-bikin bata merah itu kan.
0: Oh iya, benar. Ada UMKM ataupun pengusaha batu bata.
1: Terus dari tukang-tukang yang manual maupun tukang-tukang yang sudah modern mungkin,
0: ya kan? Iya, iya.
1: Bisa bikin komunitas nanti, Bung Lukman. Saya usul itu bikin komunitas. Nanti koperasi mengarahkan ke komunitas itu. Misalnya komunitas tukang RT4 misalnya, atau komunitas tukang Kaltim.
0: Yeah.
1: Dia kan bisa di beberapa kabupaten kota ada juga tuh.
0: Yeah, yeah. Nah,
1: jadi yang belum terangkul, mungkin dia kan susah nih dapat lapangan pekerjaan nih.
0: Iya. Yeah.
1: Dia harus nimbrung ke daerah sana, harus ke daerah sini. Oh, dia gabung aja di situ. Jadi di daerahnya misalkan ada 4 rumah atau 10 rumah. Oh, dia gabung, dia garap tuh di situ. Jadi lapangan kerja itu ada, Bung.
0: Oke. Okay.
1: Pajar.
0: Oke. Okay.
1: Terus putaran ekonomi itu akan terjadi.
0: Mm-mm.
1: Wah, luar biasa nih. Dua jempol buat Bapak Prabowo.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Nanti untuk WhatsApp, line WhatsApp, pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami ajak berbincang di udara ya. Dari Pak Wibi di Makassar. Pagi, Pak Wibi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
2: Kalau saya, Bang, saya belum bisa angkat dua jempol, empat jempol kaki, belum saya angkat.
0: Kenapa gitu?
2: Ya karena buktinya hasilnya belum ada, Bang. Kan baru wacana.
0: Iya.
2: Nanti kalau sudah sukses, berhasil, ya baru angkat jempol. Dan juga ini kan baru wacana, banyak kendala-kendala yang dihadapi nanti. Kan ini seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Jadinya Prabowo saja akan memperbaiki jalan-jalan di Kalimantan dulu. Apa sekarang masih sudah terbukti jalan-jalan itu diperbaiki atau belum?
0: Oke. Okay.
2: Jangan terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk, nanti hasilnya nol. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Tapi setidaknya bantuan tunainya sudah terlaksana. Sekarang ini wacananya bantuan non-tunai. Seperti genteng, batu bata, semua bangunan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni. Rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Targetnya itu ya. Nanti akan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Kalau kemarin itu kan tunai. Nah, kalau dengan adanya pergeseran atau pergantian non-tunai, memang angkanya agak sedikit lebih turun. Tapi dengan begitu, dengan dana yang sudah disetujui oleh DPR dan juga pemerintah itu, artinya lebih luas lagi nih masyarakat yang bisa dapat bantuan itu. Dan menurut Anda gimana, Pak Udin di Boyolali? Pak Udin, pagi.
3: Selamat hari ya, selamat
0: malam. Ya, waalaikumsalam. Silakan.
3: Apapun program pemerintah itu baik gitu. Untuk masyarakat gitu. Mau program bikin rumah dan lainnya sebagainya gitu.
0: Yeah.
3: Lebih baik lagi apa-apa itu dari sendiri gitu. Apalagi mandiri itu lebih baik lagi gitu.
0: Yeah.
3: Jangan apa-apa bantuan pemerintah, A, B, C, D, E, bantuan pemerintah gitu kan.
0: Yeah. Yang
3: jelas apapun bantuan program pemerintah itu untuk masyarakat baik gitu.
0: Yeah, yeah.
3: Tergantung masyarakatnya yang menerimanya, yang menjalankannya itu seperti apa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Insya Allah kalau bisa mensyukur nikmat, bisa dijalankan gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Selamat ini. Salam sehat. Iya. Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, silakan.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam sehat tangguh.
0: Iya. Salam sehat juga. Silakan Pak Matoli.
4: Bantuan dari
0: pemerintah, perumahan, soal perumahan nih, BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya.
4: Ini kemarin masih berjalan lagi nggak?
0: Masih Pak. Dalam laporannya ke DPR kemarin itu kan Menteri Perumahan Marwarar Sirait mengatakan saat ini menyentuh 400.000 penerima manfaat bantuannya senilai 20 juta rupiah per rumah. Tapi sekarang ini mintanya diusulkan agar tidak tunai, agar uangnya itu benar-benar untuk peruntukan untuk membangun, memperbaiki rumah, sehingga mungkin akannya kecil, tapi perluasan itu bisa jadi bisa lebih dari 400.000 penerima nantinya gitu.
4: Berarti materialnya yang dikasih bukan?
0: Iya, materialnya. Tapi masih dalam kajian ini ya.
4: Kajian berarti masih wacana. Berarti gini. Saya pikir masyarakat kan nggak hanya ke bangun rumah aja ya, besok kan dia pagi kerja tuh ya. Kalau dia nanggung-nanggung bangun ya gimana kan gitu. Saya pikir gini, agak lain sedikit, Bung Fajar ya, nggak apa-apa. Konsep-konsep apartemen aja kayak rusunawa gitu loh. Artinya mereka yang tadinya akses di situ, akses sekolah, rumah, klinik lah dulu kan, itu akan terselesaikan kayak konsep apartemen gitu loh. Lain tak empat kayak rusunawa kan.
0: Yeah.
4: Ibaratnya sewa dulu gitu kan. Biar aja mereka tinggal dulu di situ. Nanti ketika mereka sudah berpendapatan lebih, pasti dia akan memikirkan tanahnya itu kan untuk dia rehab dan perbaiki. Jadi dia fokus kerja aja dulu, fokus gajian dulu kan, fokus nabung. Tapi pemerintah sudah siapkan sama dia sewa gitu. Jadi pelan-pelan dia setelah, kan dia nanti kan nggak di kampung itu kerja. Bisa dia mungkin dari Jakarta. Jakarta itu kan penduduknya 50 juta siang hari. Kalau dia malam hari kan 10 juta. Jabodetabek semua itu kan.
0: Oke, okay, oke.
4: Okay. Jadi maksudnya ada kategori buruh, ada kategori apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah solusinya pakai apartemen rusunawa, P3K, P3K pun yang gajinya di bawah UMR bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi kalau begini nanti, mana tahu nanti itu apanya, nepotismenya, orang terdekatnya dua-dua kali, siapa yang bisa mengetahui itu? Ibarat kayak ini kan kayak membagi-bagi apa ini, raskin atau subsidi-subsidi kan?
0: Iya.
4: Tetapi harus ke desil-desil satu atau desil dua.
0: Iya.
4: Bisa nggak itu transparansi datanya?
0: Oke, baik. Makasih.
4: Terakhir, Bung Fajar, mohon izin. Ini kan ada konsep-konsep sekarang yang lagi viral di media sosial itu, konsep-konsep apa itu ya, kubus-kubus modular-modular kabin itu, kayak di pelabuhan itu.
0: Oh. Seperti itu.
4: Ternyata bisa kok 25 juta bahkan 30
0: juta itu rumah. Iya. Saya lihat videonya tuh. Iya.
4: Kan ada kan sedang viral. Coba alternatif-alternatif ini
0: bisa enggak tuh ya diterapkan ya tadi. Oke. Okay.
4: Gitu.
0: Baik, makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu juga yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Menteri PKP Marwarar Sirait ke di hadapan DPR ketika berdiskusi dengan DPR RI soal masukan siapa yang berhak mendapatkan ini. Bagaimana caranya? Syaratnya apa aja? Nah, sedang merencanakan, masih direncanakan mengubah aturan untuk hak dasarnya itu hak penerimanya nih agar dipermudah. Asal aturannya itu tentu saja harus diubah. Ada syarat-syaratnya kan? Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini. dan harapannya tepat sasaran. Ini yang menjadi garis bawahnya oleh DPR RI. Terserah syaratnya seperti apa, yang penting tepat sasaran. Kalau bisa itu bisa diawasi oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, ada juga usulan dari BPS dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutarian data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital. Kenapa? Agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi. Ternyata rumah yang ini memang layak gitu ya. Rumahnya sudah tidak layak huni dan layak untuk mendapatkan bantuan. Atau justru sebaliknya, misalkan rumah ini udah gedong nih, ada motornya, ada kendaraannya, kok dapat bantuan gitu. Bisa sama-sama diawasi. Jadi memanfaatkan sistem digital. Namanya GoPKP. Bu Ria di Tebet. Halo, selamat.
5: Ya, selamat dini hari Bu Fajar.
0: Iya. Silakan.
5: Yang bertugas ya. Berapa redaksi juga. Jangan lupa Bang Fajar, di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 kita memperingati Hari Anak Nasional.
0: Iya, selamat Hari Anak.
5: Oh, biasanya dikasih ini, biasanya mau siaran sampai lupa. Apalagi Hari Anak ini, harapan saya ini pokoknya Selamat Hari Anak Nasional 2026. Semoga setiap anak tumbuh sehat, bahagia, dan penuh semangat.
0: Amin.
5: Amin. Anak kita. Jangan lupakan Bang Fajar. Ingat ini Bang Fajar.
0: Iya.
5: Kita kan pernah bersama-sama anak. Temanya ini bagus banget Bang Fajar ya. Asik juga kadang-kadang ini ya. Tujuan usulan, bantuan, perumahan, non-tunai dari pemerintah. Bang Fajar. Jadi, ya memang Bang Fajar kalau aku lihat ini kan, usulan bantuan perumahan non tunainya ini berupa bahan material ya, bangunan dari Presiden Prabowo kemarin tuh dinilai dengan sebagai langkah efektif lah untuk mencegah penyalahgunaan dana. Kebijakan ini berpotensi memperluas jangkauan penerima manfaat, namun memerlukan pengawasan distribusi yang
0: tepat agar tepat
5: sasaran dia. Itu saja Bang Fajar, terima kasih banyak Bang
0: Fajar, salam sehat. Betul, pengawasan agar tepat sasaran. Itu yang digarisbawahi juga oleh DPR ketika Menteri Marwar Sirait berdialog dengan DPR RI ya. Karena penerima manfaatnya ini meningkat signifikan dari tahun 2025 itu baru 45 ribu unit yang direnovasi. 2026 ini sampai dengan bulan Juli ini ada 400 ribu unit. Jadi naiknya sangat signifikan. Sementara target pemerintah sampai 2027 itu ada 2 juta unit. Ada 2 juta unit. Nah, dengan skemanya diubah dari tunai ke non-tunai, harapannya itu targetnya bisa lebih tinggi, tidak hanya 2 juta rumah dalam sampai tahun 2027 nanti, tapi bisa lebih diperluas sehingga masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini. Dari Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
6: Halo, saya ketemu lagi sama orang bagus, suaranya enak.
0: Makasih Pak Dasrun.
6: Suara penyiar Jakarta sejak dari dulu sampai sekarang enak semua.
0: Amin, makasih. Silakan Pak Dasrun.
6: Begini komentar saya.
0: Iya.
6: Boyo, tadi Pak Wibisono ya sabar sedikit Pak. Yang satu periode saja belum selesai. Nanti seandainya sudah selesai apa satu periode apa dua periode, kok apa yang dijanjikan meleset itu ya boleh dikatakan muluk-muluk. Kalau sekarang ya jangan bicara muluk-muluk dulu lah.
0: Tapi ya, dari konsep memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini gimana kalau menurut Pak Dasrun?
6: Ya kalau menurut saya sih setuju-setuju saja Mas Fajar.
0: Pak Dasrun dapat nggak rumahnya? Atau sudah bagus kalau rumah Pak Dasrun mah?
6: Kalau saya itu, kalau rumah sih ya kecil-kecil, pagarnya batu bata, cuman di atasnya sudah rusak.
0: Oh gitu.
6: Ya, mudah-mudahan kebahagiaan.
0: Okay, baik. Makasih Pak Dasrun. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, di sesi yang kedua kami kembali ya untuk memberikan ruang bagi Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Jaksa Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa, Pak?
1: Gimana?
3: Terkait permasalahan apa ini?
1: Itemnya apa, Pak? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan
2: terima kasih, Pak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
4: Dasarnya ya tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang di kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Yang menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya saya kan sampainya itu 48 katanya dokumen ya, ada 1 PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
2: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas RANA melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
2: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
0: Laporan khusus.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
3: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
3: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
4: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, kami dari terima kasih.
3: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
5: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
3: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
6: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
7: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
8: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik.
10: Catatan peristiwa. Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D., berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
1: Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jehansyah.
11: Mas Rudy.
1: Iya, pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
11: Itu program bedah rumah ya?
1: Iya Pak, BSPS Pak.
11: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
1: Iya.
11: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
1: Yeah.
11: Gitu. Ya, jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu, ya kan itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya, karena itu kan material harus digunakan sendiri,
1: okay.
11: Semen harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya, kan dia di bawah direktorat rumah swadaya.
1: Yeah.
11: Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
1: Okay.
11: Menurut saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan gentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Ya, kenapa harus genteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya itu memang sudah berlangsung.
1: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai Pak, 20 juta rupiah dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini bahkan mendukung skema bantuan non tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini Pak?
11: Nggak, bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
1: Oh, kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu Pak menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan dari perumahan swadaya ini Pak. Iya.
11: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli untuk material bangunan. Tapi sejak era Pak Jokowi udah
1: material.
11: Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu diverifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan. Nah, toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima BSPS itu.
1: Okay.
11: Jadi udah memang betul itu.
1: Ya, tapi dengan nilai 20 juta rupiah bentuk material ini, Anda melihat apakah itu untuk saat ini Pak ya? Cukup Pak untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini Pak?
11: Nah, kalau saya mengkritisi ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar, itu pelepasan aset negara. justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan perumahan itu adalah urusan masyarakat, ada di domain masyarakat. Di berbagai negara yang saya sudah pelajari, program pemerintah untuk bidang perumahan itu rumah sewa, tanah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
1: Okay.
11: Jadi, pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Loh, masa nggak boleh, Pak? Masyarakat kan membutuhkan. Boleh. Itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah, jadi dulu aja bansos 1 bulan 300.000 itu udah gede banget itu, Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah, ini misalnya makanan gratis itu boleh. Kalau memang tadi apa kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Ya di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju, Pak. Sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan. Itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat. Tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota, dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa.
1: Ya.
11: Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa? Ya bangkrut negara kalau kayak begitu semua. Nah, ini pendapat saya pribadi. 20 juta itu gede sekali, Pak.
1: Ya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu, Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
11: Okay. Iya, jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
1: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya. Artinya berbeda ini, Pak Juansyah, ya, di sini ya. Konsepnya di situ ya.
11: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya, dibagi-bagi itu. Jadi zaman awalnya dulu ini untuk menggantikan dana aspirasi ya, bukan menggantikan ya, jadi alternatif lain. Oh, ternyata bisa juga nih bagi-bagi bedah rumah. Waktu apa menjelang pemilu ya. Nah, ini sangat diminati. Nah, saya kan sering berdebat. Pada saat itu saya jadi tenaga ahlinya Pak Menpera ya, zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong, Pak. Ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Iya kan? Nah, itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listy itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reot. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia ini carilah berapa ribu gitu ya. Nah, ini kok sampai mau ratusan ribu.
1: 400 gitu. Ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.
11: Ya kalau dihitung selama 20 tahun udah berapa juta itu dihabiskan.
1: Okay.
11: Bukan kita nggak boleh memberikan, tapi program yang tidak tepat, sama juga seperti MBG untuk 80 juta anak, itu nggak tepat gitu loh.
1: Oke, kalau begitu Pak, sebenarnya kalau dari kacamata akademisi, standar rumah layak huni yang ideal itu seperti apa sih Pak?
11: Nah, itu berbeda-beda di tiap daerah ya Pak ya. Kalau ini kita udah bicaranya kota dan desa, itu rumah tradisional itu sangat layak di Papua sana, suku Dani itu. Di Jawa Barat juga rumah yang dari bambu sangat layak. Di Aceh sana, di Sumatera Utara, rumah dari kayu. Di pedesaan tuh, di daerah pesisir, itu bagus-bagus. Nah, tapi dengan BSPS ini, semua rumah di seluruh Nusantara ini jadi rumah BTN. Jadi yang masyarakatnya pakai bambu, pakai kayu, pakai apa, di tembok. Okay. Di tembok semua, di plester semua. Bukan berarti kita nggak senang gitu rumah lebih apa ya, di plester dan semuanya. Tapi nggak sesuai dengan arsitektur tradisional.
1: Oke. Okay. Jadi tetap mempertahankan kedaerahannya itu atau tergantung dari masing-masing daerah, begitu Pak Jean?
11: Iya, jadi program ini merusak nilai-nilai arsitektur lokal, arsitektur tradisional. Mm-hmm. Kalau kita mau bicara apa ya, suatu daerah secara apa keseluruhan ya, bukan kotanya saja. Yeah,
1: yeah.
11: Tapi kalau kita bicara urban housing, itu hampir sama semuanya. Jakarta, Medan, oh. Surabaya, Bandung, Makassar itu hampir sama.
1: Artinya jenis materialnya tidak perlu disamakan Pak ya, tiap daerah, tergantung daerah masing-masing.
11: Iya, tapi kan akhirnya kan balik lagi. Hmm. Ya mana ada toko material rumah okay. adat suku Dani coba. Toko material apa itu rumah adat suku Dani?
1: Iya.
11: Toko material itu ya di kota.
1: Oke. Okay.
11: Nah kalau udah kota itu ya rumah susun.
1: Iya, baik. Dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini Pak? Kalau begitu?
11: Ya, menurut saya pertama itu targeted benar ya. Jadi itu biasanya ada di pinggir kota, bukan di tengah kota ya. Yang untuk bedah rumahnya ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah, jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak ada 20.000, 30.000 itu udah paling banyak.
1: Hmm.
11: Ini seluruh pinggiran kota besar ya, tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni, dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah terasering, loh itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Rutilahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota.
1: Hmm,
11: kan saya udah lihat itu peraturan menteri apa RTLH itu. Nah, jadi kalau seberapa lama pertanyaan Mas Rudi tadi itu, ya sampai, karena kan pasal 28H ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat yeah. tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu undang-undang dasar, konstitusi. Nah, tapi selain itu, ya anggaran yang lain tuh digunakanlah untuk rumah swadaya yang sebenar-benarnya, yaitu Hai. Berbasis pemberdayaan komunitas di permukiman kumuh kota, itu rumah swadaya harus di situ. Ini kan enggak.
1: Baik.
11: Di mana-mana pinggir desa, di pantai, di gunung semua kena Rutilahu semua.
1: Baik. Pak Jihan, terima kasih Pak untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Salam sehat.
11: Salam sehat Mas.

0: Ya, silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Tadi kami hadirkan pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok ahli perumahan dan pemukiman dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Jehansyah Siregar. Ini bicara soal bagaimana sebenarnya mekanisme bantuan rumah bagi masyarakat agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ataupun tempat tinggal yang layak juga termasuk ya. Dan untuk itu pemerintah mengimplementasikan hal itu dengan cara apa? Dengan cara BSPS, ya, Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya, yang harapannya itu bisa menyasar rumah-rumah yang atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni agar bisa lebih layak hidupnya gitu ya. Pak John di Bengkulu, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat dini hari Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
1: Kalau pertanyaan saya ada dua Bang Fajar ya.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama itu kan bantu untuk renovasi katanya kan?
0: Iya, renovasi.
1: Oh, yang sudah punya rumah. Nah, pertanyaan yang menggelitik buat saya, buat yang belum punya rumah bagaimana?
0: Buat yang belum punya rumah,
1: apakah tidak lebih menderita yang belum punya rumah itu dari dia masih lajang sampai dia punya cucu tidak kebeli rumah misalnya? Adakah program untuk mereka itu? Nah, itu yang pertama yang mengejar.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, kalau maksudnya diganti ke material untuk mengurangi istilahnya ya keamanan atau supaya tidak dikorupsi ya, masih sulit juga Bang Fajar, soalnya warteg.
0: Wah, jangan sampai, mudah-mudahan nggak dikorupsi ya.
1: Bagus banyak itu kan harga-harga itu kan bisa dimarah.
0: Oke, baik. Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih.

0: Kalau itu kan renovasi rumah. Kalau yang belum punya rumah gimana? Udah dari dulu sebenarnya Pak John, bantuan subsidi rumah agar masyarakat yang tidak punya rumah itu bisa mendapatkan rumah dengan berbagai fasilitas kemudahan bagi yang berpenghasilan rendah. Jadi targetnya itu bukan kelas menengah ya. Lagi-lagi nih kelas menengah gak dapat apa-apa nih. Bagi berpenghasilan rendah, jadi ada KPR subsidi untuk bunga yang flat rat, selama menyicil ya, sampai lunas itu 5% kalau gak salah. Untuk bantuan KPR, jadi ada keringanan cicilan, lalu bunga tetap fixed rate ya 5% hingga lunas. Ada pilihan jangka tenornya berapa tahun gitu ya. Ada 20 tahun kalau gak salah maksimal tenornya tuh pembayarannya. Uang muka juga diberi subsidi juga antara 4 hingga 10 juta kalau gak salah. Ya ada beberapa lah. Jadi bangunannya gimana, rumah bersubsidi sudah dibangun tapi memang ada beberapa kendala diantara, beberapa diantaranya adalah pengembang itu yang membangun rumah subsidi itu menyampaikan datanya bahwa masih belum diminati oleh masyarakat. Entah itu karena masih tidak mampunya masyarakat untuk mencicil, membayar uang muka meskipun ada sejumlah keringanan ya, bunga yang rendah ataupun fixed rate ya yang tetap, atau ada hal lain dari konstruksi bangunan, dari lokasi rumah subsidinya atau bagaimana. Karena masih banyak variabel kenapa rumah subsidi itu belum diminati oleh masyarakat. Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Aga.
0: Ya, pagi, Pak Ramli. Silakan, Pak Ramli.
1: Ya, saya mau cerita nih, Siti Bung Pajar.
0: Apa tuh?
1: Saya ini kan orang korban konflik.
0: Ya.
1: Sudah dipukul, ditangkap, dipukul, sampai habis rumah-rumah saya dibakar sama anak buah. Anak buah presiden sekarang, Prabowo. Kan habis semua saya, semua badan saya hancur. Sekarang saya ini dalam keadaan sakit nih, Bung Pajar.
0: Iya. Yang ingin sampaikan apa nih, Pak Ramli? Apa yang ingin sampaikan terkait dengan bantuan subsidi perumahan ini?
1: Itulah, kalau saya disubsidi nggak sanggup. Ada beberapa rumah saya yang bakar, yang luka, karena saya diusir. Tapi sekarang saya Banda Aceh ini dalam keadaan sakit, rumah pun nggak ada.
0: Okay,
1: saya sewa sekarang.
0: Baik.
1: Pencarian saya hilang. Saya dulu kan dagang hasil bumi. Tapi sekarang apa pun nggak bisa lagi. Sekarang apa, orang-orang rumah saya sekarang cari rontokan. Itu kan cukup tajam. Jadi presiden itu omong kosong.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ramli. Ya, karena kalau bicara di luar perumahan, tentu saja bantuannya bukan subsidi perumahan, tapi bansos seperti sembako atau uang tunai, bantuan tunai, apapun itu. Itu targetnya, datanya itu adanya di BPS dan juga Kementerian Sosial. Nah, kalau ada yang punya rumah yang masih tidak layak huni, baru kita bicara soal topik kita pada dini hari ini, usulan bantuan perumahan non tunai dari pemerintah. Bagi yang belum punya rumah, itu sudah dibangun rumah subsidi. Bahkan kalau dari APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, mengatakan bahwa menargetkan pembangunan 120 ribu unit rumah bersubsidi di tahun 2026 ini. 120 ribu unit. Meskipun dikatakan oleh APRC bahwa beberapa yang sudah dibangun itu memang masih minim peminatnya. Masih ada beberapa rumah yang tidak terjual ataupun diambil oleh masyarakat dengan berbagai keringanan tersebut. Faktornya ada banyak, tapi masih belum bisa ditentukan di apa namanya, diputuskan apa sih penyebab utamanya gitu. Apakah dari lokasi rumah yang dibangunnya, atau jauh dari tempat kerjanya, atau apapun itu, atau dari kondisi rumah. Kalau dari kondisi rumah, APRC mengatakan rumah tersebut layak huni. Dari sisi Infrastruktur lainnya gimana pendukungnya, misalkan jalan akses menuju kemana gitu ya, apakah sudah tersedia atau belum, lalu soal kelistrikan, soal air, dan apakah bebas banjir, dan banyak lagi lainnya. Itu yang belum punya rumah, jadi ada rumah subsidi, tapi itu tidak topik kita pada dini hari ini. Topik kita adalah soal usulan bantuan pemerintah soal perumahan ini non tunai dari pemerintah ya, bantuan perumahan ini. Kalau tadinya tunai, sekarang ini diwacanakan untuk non tunai. Tanggapan Anda gimana, Pak Agugu di Jogja? Pak Agugu, halo. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agugu.
2: Ya, begini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang Batak mulai di Jogja mulai tahun 79, Mas. Mulai tahun 79 sampai detik ini belum punya rumah. Anak saya baru satu, umurnya 20 tahun, belum bisa jalan.
0: 20 tahun?
2: Dan udah pernah aku mengusulkan sama Sasurati, Bupati Sleman, belum ada pembangunan rumah susun katanya gitu.
0: Oh, ada usulan. Jadi, bangun rumah susun.
2: Sekarang surat aja duduk, sakit-sakitan, gak punya rumah. Jadi termasuk ya orang miskin lah.
0: Iya.
2: Nah ini tolong pemerintah seperti apa ini.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya.
3: Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
3: Iya Bung Fajar. Hal-hal yang ya dalam program pemerintah yang lebih mudah saja itu pada akhirnya menjadi celah-celah bagi orang-orang pengurus terutama itu yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau
0: dikorupsi maksudnya.
3: Ya, betul saja. Nah sekarang ini rasanya kok rumit begitu. Iya. Nah begitu tidak di mana-mana sekarang ingin transparan.
0: Iya.
3: Bagaimana hal ini bisa transparan sepertinya? Jadi masyarakat beranggapan waduh ada program itu.
0: Nah, tapi kan sebenarnya jadi saya bertanya-tanya nih, kan iya. Setiap program dari zaman kapanpun ya, dari iya. presidennya siapapun, program iya. itu pasti ada sumber pendanaan.
3: Iya.
0: Apapun bentuknya, dari sembako, dari uang tunai, dari bantuan rumah seperti yang kita bicarakan sekarang. Tapi itu kan ada pendanaannya. Nah, masa iya kalau ada program nggak ada dananya untuk, kan nggak mungkin. Jadi apakah lebih baik nggak usah ada program sehingga tidak ada celah korupsi, Bu Indra? Kan nggak juga, kasihan juga masyarakat yang membutuhkan.
3: Iya. Masyarakat membutuhkan Bu Fajar.
0: Okay.
3: Kalau ada bantuan dari pemerintah, mereka senang. Tapi kalau tidak ada bantuan begitu, masyarakat juga kelihatan lebih nerima loh dan berusaha untuk bagaimana caranya saring bersinergi di bawah ini tidak seperti yang di atas sana itu yang malah akhir-akhir ini sepertinya saling bersinergi untuk saling melindungi untuk korupsi itu.
0: Loh, jadi kalau ada program pemerintah
3: iya.
0: ada kekhawatiran dari Bu Indra iya. jangan sampai dikorupsi gitu Bu Indra.
3: Iya. Iya, begitu. Iya, iya.
0: Jadi termasuk ini program ini.
3: Iya.
0: Kan akan lebih baik nih. Kan tadi sebelumnya kan tunai bantuan perumahan diganti non tunai. Bukankah itu lebih menurunkan tingkat korupsinya kalau non tunai? Enggak juga.
3: Enggak juga. Belum wajar. Sedikit aja ya. Kalau di pendidikan tiap tahun ada apa? Ada ujian nasional itu aja. Waduh, dari mulai pengadaan kertas pencatatan pendistribusian.
0: Itu kan Bu, itu kan ruang lingkupnya Bu Indra dulu sebagai guru. Emang ada dulu waktu Bu Indra jadi guru jadi ada korupsinya.
3: Aduh, ada bukan ada lagi. Ya sudah semestinya begitu.
0: Loh, jangan dong.
3: Begitu. Iya, jadi ujian nasional ditiadakan gitu.
0: Nah, sekarang kan paperless dengan komputerisasi kan enggak ada kertas tuh. Kan iya. Bisa menekan itu.
3: Iya, nah itu orang-orang yang sudah terbiasa menerima aliran dana dari celah-celah itu kan.
0: Nyari celah lain.
3: Jadi dikatakan tidak bisa digunakan. Bisa dibalik-balik begitu. Iya.
0: Tapi secara umum kalau terlepas dari kekhawatiran Bu Indra.
3: Iya.
0: Program ini gimana? Usulan bantuan perumahan yang tadinya tunai menjadi non tunai.
3: Sepertinya itu juga rumit ya, yang tunai saja sudah agak kelihatan hasilnya. Ada untuk yang rumah yang tidak layak huni gitu.
0: Iya, iya. Jadi tepat sasaran dulu nih gitu Bu Indra.
3: Iya.
0: Siapa yang mendapatkan? Gimana kriterianya rumah tidak layak huni, masyarakat berpenghasilan rendahnya gimana? Verifikasi datanya ya Bu Indra ya.
3: Iya, masyarakat sekitarnya juga berempati lalu tahu dananya dari pemerintah sekian, malah saling memberikan apa dana untuk menambahi kalau ada kekurangan begitu Bu Hajar.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Indra. Selamat ini hari, salam sehat.
3: Sama-sama.
0: Ya, pendengar, demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sudah memiliki skema kredit kepemilikan rumah KPR, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, panjang ya namanya ya. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Cicilannya ringan Rp727.000 per bulan dengan tenor jangka panjangnya bisa dipilih maksimal kalau enggak salah 20 tahun ya. Saya bisa enggak untuk cicil rumah? Enggak bisa. Karena ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lagi-lagi, agar tepat sasaran tentu saja harus memverifikasi validasi data. Benar enggak ini masyarakat yang memang dikategorikan untuk mendapatkan fasilitas ini. Jangan sampai ternyata ini sudah pengusaha punya kos-kosan di mana-mana karena kedekatan dengan pejabat tertentu akhirnya mendapat fasilitas ini, akhirnya bangun lagi kos-kosan dan lain sebagainya terus saja. Tepat sasaran. Itu pun disampaikan oleh Menteri PKP Marwarar Siarait di ketika berdialog dengan Komisi DPR RI ya. Yang mengatakan sedang di apa namanya? Sinkronkan atau dipermudah untuk persyaratannya bagi masyarakat. Itu tadi yang bagi yang enggak punya rumah ya, rumah bersubsidi.

Di sekarang yang kita bahas pada Kopi Pro 3 di sekali ini adalah untuk renovasi rumah. Jadi tidak lagi usulan itu tidak lagi itu uang tunai, tapi lebih ke material bangunan. Dan nah, terima kasih sudah memberikan komentar dan opini Anda pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. KPK telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai, ada selain Bea Cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
2: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
3: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
2: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat Bea Cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Koperasi merah putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, koperasi merah putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menetapkan aturan tarif resmi layanan kewarganegaraan terbaru di mana biaya pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI dikenakan tarif sebesar Rp5 juta. Sementara proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sebesar Rp75 juta. Kebijakan ini menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap tata kelola administrasi negara dan kejelasan prosedur kewarganegaraan. Bagaimanakah penataan layanan ini dijalankan agar tetap efisien dan berorientasi pada kepentingan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Dulyono SH MH.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dulyono,
2: Pak Rudi.
1: Iya, terkait lepas status WNI 5 juta, naturalisasi 75 juta, Pak. Bisa dijelaskan di awal latar belakang penerbitan aturan tarif kewarganegaraan yang baru ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Rudi. Pertama, sebelum kenaikan tarif PNBP ini dilakukan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian melalui Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas dasar kajian tersebut, kemudian Kementerian menyusun draft rancangan perubahan PP 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, PP 45 2024 ini adalah peraturan pemerintah yang masih digunakan oleh 3 kementerian. Karena pada saat itu kan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 kan mengalami satu perubahan nomenklatur, di mana ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Kemenko Hukum, HAM, dan IMIPAS. Perubahan nomenklatur ini tentunya diiringi ya dengan perubahan PP, karena peraturan pemerintah yang saat ini nomor 30 tahun 2026, okay. Ini yang hanya berlaku khusus di Kementerian Hukum saja. Mungkin itu.
1: Ya, kalau sebelum ada, ya silakan ya. Silakan Pak Dulyono.
2: Adapun beberapa tarif sebenarnya gini ya Mas Rudi. Tarif yang berlaku ini bukan hanya kenaikan saja. Di PP 30 ini yang pertama ada yang penghapusan tarif.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian ada simplifikasi tarif ya. Dan ada juga kenaikan tarif. Nah, okay. Cuman yang masyarakat ini menanyakan kan terkait adanya kenaikan itu, terutama untuk di kewarganegaraan ya.
1: Yeah, yeah.
2: Di kewarganegaraan ini, untuk permohonan kehilangan ataupun pelepasan kewarganegaraan langsung kepada Presiden dari 1 juta menjadi 5 juta.
1: Yeah.
2: Kemudian untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan yang lain, itu dari 500 menjadi 3.500. Untuk naturalisasi dari 50 menjadi 75 juta.
1: Itu 75 juta, Pak ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pelepasan kewarganegaraan lain itu seperti apa itu, Pak? Yang begini 3,5 ya, juta itu.
2: Begini Pak Rudi, di pasal 23 Undang-Undang 12 2006 ini kan untuk pelepasan kewarganegaraan kan ada beberapa item. Yang pertama misalkan di pasal 23 huruf A ya, di pasal 23 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, itu rata-rata ini yang menggunakan pelepasan kewarganegaraan yang mengajukan permohonan dengan tarif hanya yang dengan tarif 3,5 juta. Karena apa? Karena rata-rata pemohon atau warga negara ini mereka sudah memang tinggal di sana, sudah mendapatkan pekerjaan ataupun status lain lah di sana, sudah mendapatkan status

0: apakah penghapusan simplifikasi itu termasuk beberapa pemohon dalam persyaratan tertentu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ini, Pak? Atau jadi bagaimana?
1: Kalau untuk begini, Pak Rudi, untuk layanan jasa hukum di Kementerian Hukum ini kan terdiri dari lebih dari hampir 200 layanan ya. Tapi untuk kewarganegaraan itu ada penghapusan PNBP khususnya bagi pemohon ataupun naturalisasi yang memang berjasa kepada negara ataupun karena kepentingan negara.
0: Okay.
1: Karena dia sudah berjasa kepada negara, karena kepentingan negara, ya kita, pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menghapuskan tarif PNBP-nya tersebut. Demikian, Pak Rudi.
0: Ya. Sampai dengan saat ini, berapa banyak nih, Pak, pemohon yang pindah melepaskan keluarga negara Indonesia atau warga negara asing yang masuk menjadi warga negara Indonesia ini, Pak?
1: Ya, baik. Mungkin sebelum kami menjawab itu, Pak, kenapa pemerintah ini saat ini melakukan perubahan itu ya, ada kenaikan. Yang pertama, Kementerian Hukum saat ini sudah membangun sistem layanan digital full sepenuhnya. Jadi, setiap pemohon, khususnya pelepasan kewarganegaraan itu, mereka dimanapun mereka berada dapat mengajukan melalui sistem.
0: Okay.
1: Tanpa harus datang ke KBRI, tanpa harus datang ke mungkin ke Indonesia, dan dapat memantau setiap proses yang sedang dia mintakan.
0: Okay.
1: Nah, super ini, sistem ini namanya Super App. Nah, ini jadi layanan kementerian ini memang sedang mengembangkan ya layanan digitalisasi seutuhnya, yang tentu saja pemerintah dalam hal ini untuk membangun layanan digitalisasi ini membutuhkan biaya untuk pengadaan dan juga pemeliharaannya. Jadi pada dasarnya mereka sangat diuntungkan karena tidak harus datang ke KBRI, kemudian tidak harus datang ke Indonesia untuk mengajukan permohonan, ya kan? Dan setiap saat dapat memantau pergerakan prosesnya, apakah permohonan saya ini prosesnya sampai di mana, kan gitu. Mm-hmm. Itu semuanya bisa dilalui melalui sistem itu. Sehingga itulah sebenarnya lebih dimudahkan. Masyarakat pada umumnya lebih dimudahkan dengan layanan digitalisasi tersebut.
0: Okay.
1: Demikian, Pak Rudi.
0: Ya. Rata-rata berapa lama, Pak, proses permohonan ini, Pak?
1: Untuk pelepasan permohonan kewarganegaraan itu dulu memang sangat mudah, sehingga bisa diselesaikan dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun setengah bulan.
0: Yeah.
1: Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, masyarakat ini dengan kemudahan itu kadang-kadang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya, mohon maaf ini saya sampaikan.
0: Mm-hmm.
1: Ada beberapa masyarakat ataupun pemohon, ya bukan masyarakat ya, yang memang memiliki catatan kewajiban, misalkan kewajiban pajak, kewajiban hukum lainnya. Untuk menghindari hal itu, dengan mudahnya melepas kewarganegaraan, maka dia mengajukan permohonan pelepasan. Karena persyaratannya mudah dan waktunya relatif singkat, keluarlah surat keputusan ataupun keterangan kehilangan kewarganegaraan. Nah, setelah itu ternyata ada beberapa instansi lembaga menyurati ke kami, ke Kementerian Hukum dalam ini Dijen AHU. Okay. Apakah yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraannya? Oh, ternyata iya, bahwa yang bersangkutan memiliki piutang pajak, memiliki persoalan pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum, kemudian dalam rangka klarifikasi, clearance maupun verifikasi faktual setiap permohonan,
0: yeah,
1: apakah permohonan naturalisasi orang asing menjadi WNI,
0: yeah,
1: maupun WNI menjadi WNA, ini dilakukan verifikasi faktual dan clearance antar kementerian lembaga.
0: Okay.
1: Sehingga Kementerian Hukum dalam hal ini melibatkan sedikitnya 15 kementerian lembaga untuk memberikan rekomendasi apakah pemohon yang WNI mau menjadi WNA,
0: yeah,
1: maupun WNA menjadi WNI ini bermasalah ataupun meninggalkan kewajiban hukum dan lain sebagainya. Maka disitulah dibentuk tim verifikasi ataupun clearance antar kementerian lembaga.
0: Berarti lebih lama lagi nih, Pak, waktunya ya. Bisa ada 6 bulan, Pak?
1: Lama.

0: Tapi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan peroleh maupun melepaskan benar-benar tidak meninggalkan kewajiban hukum apapun.
1: Ya, verifikasi dan validasi data berapa lama itu, Pak? Perkiraan atau memang yang dibutuhkan dalam satu permohonan ini, Pak?
0: Kadang-kadang masyarakat begini, Pak Rudi. Saya sudah mengajukan 3 bulan kok belum keluar ya. Padahal ketika karena saat ini masih menggunakan sistem yang biasa ya, belum digitalisasi yang
1: super apps tadi
0: yang akan dikembangkan oleh kementerian.
1: Yeah.
0: Itu kita masih membutuhkan dokumen fisik. Ya.
1: Okay.
0: Kadang-kadang orang mengajukan permohonan secara online, misalkan Januari, tetapi dokumen fisiknya baru datang di Februari. Nah, setelah dokumen fisik ini kita teliti, ternyata masih ada kekurangan. Kita suratin lagi ke pemohon. Kadang-kadang juga pemohon tidak yang memohon langsung, ada juga pemohon yang melalui agen-agen yang mungkin komunikasinya agak telat.
1: Ya, artinya harapannya super apps itu bisa terpantau semua, begitu Pak Duliano ya?
0: Iya.
1: Kira-kira kapan tuh Pak super apps-nya ini bisa langsung dirilis, bisa langsung diakses oleh masyarakat ini Pak?
0: Ya, pada dasarnya Kementerian Hukum sudah merilis super app, tapi untuk pengembangannya tidak semua layanan, maksudnya belum semua layanan masuk ke dalam sistem itu, karena kan bertahap. Ya. Nah, oleh karena itu untuk warga negara sendiri ada, kemudian untuk layanan badan hukum ada layanan legalisasi aposti itu sudah dilaksanakan melalui super app yang
1: Pak Duliono tadi belum terjawab ini Pak, tren permohonan pelepasan status WNI sejauh ini seperti apa ini Pak?
0: Untuk 2 tahun terakhir, jujur kami katakan, kalau tidak percaya mungkin datanya bisa diambil. 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
1: Penurunan?
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi saya pernah diwawancara SCTV atau apa ya, itu kan dalam kurun waktu 5-6 tahun, yaitu karena saya diwawancarakan bulan Juni ya, bulan Juni tahun ini, saya ambil data itu dari tahun 2010, artinya kan sudah 6 tahun, itu ada 8.000.
1: Yeah.
0: Tetapi 8.000 itu di tahun 2010 sampai 2020 sampai 2024 yang tinggi permohonannya.
1: Oke, 2024 berarti 2026 menurun ya.
0: Sampai dengan 2026 ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Kemarin 2 tahun saja sekitar seribuan.
1: Seribuan
0: dua
1: ya.
0: Tahun ya.
1: Baik. Iya. Rata-rata Pak, faktor apa yang mendorong warga negara Indonesia melepas kewarganegaraannya, Pak?
0: Di permohonan sebenarnya tidak dicantumkan ya, tapi rata-rata mereka mengatakan dalam permohonan kan di persyaratan kan ini kan di pasal 23 ini kan telah memperoleh kewarganegaraan asing, alasannya itu. Ya, jadi makanya kebanyakan yang mengajukan permohonan kehilangan itu adalah orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, bukan ujuk-ujuk ya.
1: Pindah,
0: mereka
1: begitu ya.
0: Mengajukan permohonan, kemudian mau mencari negara lain, mencari pekerjaan ini tidak. Tapi mereka memang sudah di sana bekerja atau sudah menikah dengan warga negara sana, kemudian mengajukan permohonan. Itu yang tarifnya 3.500.000 yang banyak, Pak Rudi.
1: Negara mana itu Pak paling banyak yang menjadi tujuan atau yang sudah mendapatkan status keluarga negara asing Pak?
0: Tidak menyebutkan kami
1: di form itu tidak ada ya.
0: Ini gitu ya, iya. Tapi dari pantauan rekan-rekan media justru paling banyak sih ke Singapura ya. Tapi saya sendiri karena tidak mensyaratkan mau kemana gitu kan, saya tidak tahu. Gitu.
1: Misalnya ada seseorang Pak mengajukan ternyata ditolak, itu biayanya kembali?
0: Karena sistem PNBP ini kan ada ada yang namanya per permohonan dan per dokumen. Kalau per permohonan, resikonya ketika seseorang sudah mengajukan permohonan dan ditolak, otomatis PNBP tidak kembali. Oleh karena itu, mereka sebelum mengajukan permohonan, benar-benar memastikan seluruh dokumen persyaratan itu sudah terpenuhi. Kalaupun ada kekurangan, kami masih bisa bersurat. Yang ditolak itu adalah yang benar-benar memang tidak tidak secara persyaratan tidak terpenuhi sama sekali. Tapi kalau masih ada kekurangan, misalkan keterangan bahwa saya sudah mendapatkan paspor, itu kan satu persyaratan ya. Kalau tidak di ini kita suratin. Jadi kalau untuk permohonan kehilangan itu jarang sekali ditolak, tetapi lebih pada kelengkapan persyaratan itu harus dilengkapi baru kemudian ditindaklanjuti di ACC.
1: Jadi waktu itu salah satunya ditentukan oleh kelengkapan persyaratan ya, Pak Duliono ya.
0: Betul. Ya. Kelengkapan persyaratan, ya. Kemudian verifikasi antar kementerian lembaga ini kan membutuhkan waktu. Mereka kan mencari datanya seseorang di misalkan di BIN mencari, kemudian di pajak mencari nama dia, piutang pajak tidak akan seperti itu Pak Rudi.
1: Terakhir Pak, kan ada juga nih Pak berkewarganegaraan ganda nih, terutama pada anak-anak ini. Apakah aturan biaya ini juga berlaku?
0: Untuk aturan yang PNBP yang baru kan akan berlaku di Agustus ya, tanggal 2 ya, kalau nggak salah kemarin sudah diumumkan tanggal 2 Agustus. Tapi untuk tarifnya, untuk warga negara ganda masih menggunakan tarif lama.
1: Oh, berarti belum masuk yang
0: jadi
1: baru ini ya?
0: Maaf, ini saya luruskan. Ya. Bahwa Indonesia itu tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Jadi asas kewarganegaraan ganda ini diberikan bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Kemudian anak yang lahir di negara yang menganut asas jus soli. Karena kan ada sama-sama Indonesia tetapi lahir di Amerika
1: tiba-tiba otomatis mendapat
0: pas kelahirannya kan dia mendapatkan status kewarganegaraan. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda, hanya anak dari hasil perkawinan campuran. Itu kita harus luruskan itu.
1: Pak Duliono, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Duliono.
2: Pro3.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar, krisis iklim global menempatkan anak-anak sebagai kelompok paling rentan yang menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dengan 1,1 miliar anak di dunia terpapar berbagai bahaya iklim ekstrim. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Yusuf,
2: salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Dok, kalau kita bicara krisis iklim global ya, di mana ini hampir 1,1 miliar anak di dunia terpapar setidaknya tiga bahaya iklim yang saling tumpang tindih. Tapi kalau kita bicara Indonesia nih, Dok. Sejauh mana krisis iklim ini telah mengubah pola penyakit pada anak di Indonesia dan apakah sistem kesehatan kita sudah mampu mengantisipasi perubahan tersebut?
2: Ya, kebetulan saya kemarin baru balik dari Kupang ya.
0: Ya.
2: Di Kupang tuh banyak sekali slogan di banner-banner yang menyatakan bahwa waspada terhadap perubahan iklim.
0: Ya.
2: Ini memang benar, nanti kalau terjadi perubahan iklim, maka bisa terjadi pertama kekeringan, gelombang panas.
0: Ya.
2: Dan karena panas banget, biasanya akan terjadi polusi udara.
0: Hmm. Nah,
2: itu kata kunci yang kita harus waspadai. Artinya ketika kekeringan terjadi, maka air bersih akan kurang. Ketika air bersih kurang, maka bisa terjadi gizi buruk. Kita tahu kalau stunting itu terkait dengan air. Jadi air minum bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kembang seorang anak, tapi stunting itu ternyata bukan hanya gizi, tapi air minum juga harus baik.
0: Hmm.
2: Nah, kalau air minum cukup, maka gizi akan baik dan tidak akan terjadi gagal tumbuh.
0: Hmm.
2: Nah, gelombang panas ini akan menyebabkan anak-anak terutama dehidrasi ya, kemudian bisa panas ya, head stroke, kemudian juga gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan kenapa terjadi? Karena tadi disebutkan, karena panas terik, maka debunya banyak.
0: Yeah.
2: Karena debunya banyak, maka risiko asma, bronkitis, kemudian fungsi paru akan terganggu. Dan biasanya infeksi saluran pernapasan atas, ISPA ya, batuk pilek itu, pasti akan lebih tinggi. Nah, itu dulu yang kita harus waspadai.
0: Isu perubahan iklim ini sudah menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan anak di Indonesia belum sih, Dok? Karena ini kan dampaknya juga semakin nyata ini ya, kalau kita lihat ya.
2: Betul. Ya, kalau di kami, pengalaman saya, kalau di Kementerian Kesehatan itu biasanya kita ada rutin ya, ada rapat-rapat yang terkait dengan kebijakan terkait dengan perubahan iklim ini, dan biasanya di grup dokter juga ada beberapa kajian webinar yang mengingatkan terus bahwa jika terjadi krisis iklim maka kesehatan anak akan terganggu. Gitu. Jadi otomatis semua lapisan tim kesehatan sih sepertinya sudah diingatkan ya, dari perawat, dari bidan, dari tim nakes, sanitasi, gizi maupun dokter, semua sudah siap.
0: Nah, Dok, kalau kita bicara strategi kesehatan masyarakat ini, bagaimana untuk dapat mengurangi kesenjangan dampak krisis iklim antara anak di wilayah perkotaan dan pedesaan?
2: Ya, yang tadi saya sebutkan, saya kebetulan kan kemarin baru berdinas di Kupang terkait dengan pemberantasan penyakit TBC, TBC ya. Jadi saya ke sana, saya lihat memang udara sana sangat panas. Dan memang otomatis di sana debunya lebih tinggi ya.
0: Oke.
2: Tetapi saya lihatin mungkin karena anak-anak di sana sudah terbiasa dengan panas ya, mereka tetap ceria-ceria aja. Artinya memang mungkin sudah terbiasa.
0: Yeah.
2: Nah, jadi itu dampaknya. Tapi kalau di kota, saya lihatin kan mereka juga, banyakan mereka akan lebih aware terhadap misalkan bawa topi, bawa payung. Dan terus kemudian di sekolah pun juga, beberapa sekolah kan kalau di Jakarta pasti rata-rata sudah punya kipas angin dan juga ini ya AC.
0: AC.
2: Ya. Ya, jadi itu cukup terkendali. Nah, yang jadi masalah ya itu, jika memang panas terik banget, kemudian anak-anak pulang ya jangan main-main di jalanan terlalu lama, itu aja. Sama kayak hujan.
0: Yeah.
2: Jadi jangan, saya kan pernah tulis, pernah bercerita di RRI juga, jangan main di air hujan gitu kalau pas musim hujan.
0: Iya, kan ada klasifikasi khusus anak seperti apa nih yang rentan?
2: Ya, kalau saya selalu kan saya sering sebutkan, kalau anak-anak itu harus tetap rajin diajak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena di sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung mikronutrien. Jadi selain kita mendapatkan makronutrien yang kita sebut dengan karbohidrat, protein, dan lemak, itu adalah bagian dari energi untuk tumbuh kembang mereka dan energi untuk kerja, bergerak, lari. Tapi di satu sisi, imunitas anak itu berpengaruh dengan namanya mikronutrien. Mikronutrien itu didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Hmm. Oleh sebab itu, anak-anak dari kecil wajib makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hmm. Nah, kalau mereka sudah terbiasa makan sayur dan buah-buahan, maka imunitas mereka akan lebih tinggi. Hmm. Makanya di sekolah itu, dulu saya pom ya, pengurus orang tua murid tuh ya, pengurus PWMG itu. Nah, saya perhatiin di kelas itu bisa kalau kita penyuluhan, bisa ada yang gampang pilek, ada yang tidak gampang pilek.
0: Yeah.
2: Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena soal imunitas tubuh anak-anak tersebut. Mm. Dan juga lingkungan berpengaruh. Artinya, kalau memang ventilasi rumahnya buruk, ya, terus kemudian imunitas dapat dari sayuran dan buah-buahan jarang banget akan sayuran dan buah-buahan, maka resikonya akan lebih tinggi.
0: Yeah.
2: Ya. Terima kasih untuk masukan soal gadget ya. Saya setuju banget bahwa gadget itu sangat berpengaruh. Hmm. Bukan hanya dari radiasinya dan mata, itu Bapak benar banget, 100% betul ya. Hmm. Jadi memang saya setuju kalau kita seorang ayah, kita seorang eyang putri, eyang kakung, ya kita harus mengingatkan cucu kita, anak kita, untuk membatasi pergerakan menggunakan HP ya, Android. Nah, kemudian juga diingatkan, mungkin ada waktunya. Jadi misalkan boleh main Android dari jam sekian sampai jam sekian. Supaya tidak berdampak, itu ya nomor satu. Nah, yang kedua soal paparan ya, kalau terjadi suhu ekstrim.
0: Yeah.
2: Nah, nomor satu memang saya bukan sebagai pemimpin kebijakan. Yeah. Saya nggak berani ngomong soal kebijakan. Yeah. Yang saya sebutkan adalah antisipasi. Jadi kita sepakat bahwa prevention, pencegahan itu jauh lebih baik. Hmm. Cerita di Prancis itu menceritakan bagaimana kita harus antisipasi. Hmm. Jadi jangan sampai kita nggak siap. Nah, oleh sebab itu, memang dari sekarang anak-anak sudah dibiasakan, misalkan menggunakan baju yang baik, ya, katun yang baik, sehingga ventilasi bajunya cukup baik. Kemudian pakai kaos dalam, karena sekarang anak-anak, saya nggak tahu juga apakah masih banyak yang pakai kaos dalam atau tidak. Kalau saya masih klasikal nih, masih pakai kaos dalam. Dan itu membantu menjaga juga kestabilan suhu tubuh kita. Dan kalau ada ekstrim panas juga itu cukup aman. Pengalaman kita di suhu dingin, kaos dalam itu cukup menjaga juga supaya kita nggak terlalu kedinginan. Nah, kemudian soal antisipasi ya dari ikatan dokter maupun perawat, ikatan bidan ya, itu pasti semua mereka sudah punya protokol yang disiapkan. Nah, kalau saran saya sih, literasi yang dilakukan RRI ini sangat baik. Hmm. Bukan kita nyumpain gitu, bencana, tapi kita mengantisipasi asal bisa agar dapat diimplikasikan di Indonesia. Hmm. Nah, tadi kita udah sebutkan bahwa kita sih cenderung, kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di luar juga. Jadi orang Indonesia itu cukup kuat. Artinya ketika saya di Yordania, di Aman, di daerah sana saya sangat kuat untuk menahan suhu panas 40 derajat ya. Karena kita terbiasa dengan suhu panas, terus kemudian hujan yang kencang juga kita cukup baik. Jadi menurut saya orang Indonesia itu cukup baik. Dan yang kita mesti ingat lagi, kalau pernah ke luar negeri itu kita bisa lihat awan di sana tuh statis gitu loh, nggak ada awan bergerak. Kalau di Indonesia itu kan masih ada pergerakan awan ya, artinya kelembapan kita meskipun panas, kelembapan kita masih ada gitu loh, nggak kering banget gitu ya, jadi nggak nyelekit banget gitu loh. Jadi kejadian yang di sana mungkin menurut saya sih lebih susah ya di Indonesia, karena kita kan masih ada laut, masih ada sungai gitu loh ya. Kemudian kita masih bisa ngelihat awan kita tuh bergerak dengan baik, artinya pergerakan suhu dan pergerakan untuk kelembapan udara tuh masih lebih terjaga sih kalau menurut saya. Tapi antisipasi itu benar, kita harus siap-siap. Jika terjadi keadaan terburuk, ya kita mesti siap. Jadi seperti misalkan air ya, air kita mesti siap. Kemudian pompa air kita juga harus cukup bagus supaya sediaan air kita ada gitu ya. Dan juga memang literasi yang dilakukan seperti ini terkait dengan kita harus siap, anak-anak juga harus siap. Jangan sampai nanti anak-anak nggak siap, orang tua juga nggak siap. Apalagi yang sudah lansia ya, banyak yang diceritakan kemarin lansia meninggal. Sebenarnya bukan hanya panas sih. Kalau suhu dingin pun mereka bisa beku, apalagi mesin pemanas mereka mati. Gitu. akhirnya mereka meninggal karena suhu yang ekstrim dingin ya.
0: Yeah.
2: Jadi literasi hari ini ya terkait dengan kita antisipasi siap-siap gitu loh.
0: Ya, ini kan ya. Jadi momentum juga dok ya, karena ya. Di Hari Anak Nasional pada esok ya 23 Juli ini pemerintah mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dan ini untuk bagaimana memperkuat literasi kesehatan terhadap masyarakat secara luas. Dok, tapi ya, kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, kan sebenarnya atau dari PBB atau UNICEF sendiri kan bukan kali pertama dok ya, untuk merilis ancaman kesehatan untuk anak-anak di tengah krisis iklim yang global ini. Bagaimana ya, ya. Untuk ini di 2021 sudah dirilis juga, di 2026 ini kembali dirilis. Dan dampak yang memang dirasakan paling nyata terhadap kebijakan untuk melindungi anak ini seperti apa dok?
2: Ya, jadi kan temanya kita kan Sayang Anak, Lindungi, Bangun Masa Depan ya.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak. Dalam arti bukan kita, maaf nakata nih, kadang-kadang ya. Mohon maaf. Karena sebagai dokter saya tahu banget di lapangan ya.
0: Iya.
2: Orang bisa ngomong, ini anak gue nih sayang banget, aduh gitu.
0: Iya.
2: Tapi giliran anaknya cuma, dia nggak respon cepat bawa ke rumah sakit gitu.
0: Iya.
2: Ya, kita pernah dengar cerita ada seorang dokter anak, yang anaknya kemudian panas, tapi yang meriksa adalah perawatnya. Perawatnya yang notabene adalah pembantunya. Yang cuma bilang, oh ini panas biasa. Ternyata kena demam berdarah, dan akhirnya anak itu meninggal. Karena... serangan demam berdarah yang nggak ketahuan akhirnya udah perdarahan gitu. Nah itu terjadi. Jadi artinya kata sayang itu nggak cuma diucap, tapi dalam teori kedokteran atau psikologi kita sebutkan bukan hanya bersimpati, tapi berempati, melakukan langsung apa yang harus kita lakukan. Kemudian lindungi. Nah tadi juga kita sepakat melindungi anak bukan hanya dari cuaca ekstrim, tapi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, kemudian ancaman. Tadi itu yang dari gadget ya, dari gadget itu kan banyak informasi yang belum taatnya mereka lihat. Nah kemudian saya sepakat bahwa anak itu adalah bagian dari investasi masa depan mereka. Jadi kalau saya bisa jadi seorang dokter, karena saya dididik oleh ibu seorang bidan yang mendidik saya dengan baik, mensekolahkan saya dengan baik, akhirnya saya masuk sekolah yang bagus, dan akhirnya saya bisa masuk Universitas Indonesia gitu. Akhirnya saya bisa ngambil S2. Nah jadi bagian dari Hari Anak ini bukan hanya sayang, lindungi, tapi memang mereka harus punya bangunan masa depan yang baik, dalam arti yang tadi, kesehatan dijaga, juga terhindar dari tadi yang kita bahas, itu ekstrim ya.
0: Iya.
2: Jangan sampai akhirnya mereka nggak bisa tumbuh kembang dengan baik karena mereka kekurangan cairan, mereka sakit-sakitan, mereka gampang asma. Karena saya tahu banget itu, anak-anak di Indonesia tuh banyak benar yang asma, bukan karena penyakitnya, tapi alergi debunya gitu.
0: Iya. Dok, kalau kita lihat ini bukan bermaksud membuat kepanikan ya, tapi kalau kita lihat kan masih banyak masyarakat menyepelekan ketika anak panas tadi yang sempat disinggung dok. Ini bagaimana untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat untuk tidak lagi menyepelekan ketika anak panas ini?
2: Jadi kebetulan ketika saya sering penjuluhan ya di TK, jadi mungkin saya suka diketawain ini. Udah S3 masih penyuluhan di TK. Tapi disitulah tempat kita mengajarkan mereka sendiri untuk mengantisipasi.
0: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang anak itu juga mesti tahu panas suhunya seperti apa.
0: Yeah.
2: Sampai kalau baby sister kita itu dilatih, mereka bisa tahu tuh. Jadi kalau saya kalau megang anak gitu di ruangan atau ketemu, saya bisa ngomong, lu sumeng nih gitu loh. Mungkin orang tua aja nggak sadar. Tapi kalau saya udah bisa megang, nah ini anaknya sumeng gitu loh. Nah, hal itulah yang kita harus siap. Nah, kalau kata kunci biasanya, kalau sumeng biasa, itu mungkin kurang cairan.
0: Yeah.
2: Jadi kalau anak itu sumeng dan males main, diem aja, itu dalam teori serangan virus namanya malaise ya. Dari udah lemas, males gitu. Nah, itu artinya dia ada sesuatu, jangan dibiarkan gitu. Nah, kadang-kadang orang tua suka, nggak apa-apa, nah itu yang nggak boleh. Jangan sampai nanti jatuh dalam panas. Jadi kalau dalam teori kedokteran, kalau dia udah minum panadol, paracetamol, kemudian turun, tapi kemudian 3 jam naik lagi, atau besok masih panas, itu nggak boleh diobatin sendiri. Jadi ibu bapak wajib membawa ke puskesmas atau ke dokter keluarga gitu loh. Sampai nanti satunya dia demam berdarah atau tifus, akhirnya lebih berat gitu pengobatannya.
0: Baik. Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktu dan edukasinya hari ini ya. Mudah-mudahan juga ini jadi meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat secara luas. Terima kasih dok, sehat selalu.
2: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Pendengar, ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang bagaimana anak-anak di tengah krisis iklim global.
1: Catatan peristiwa.
3: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria, sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
0: Terkait dengan kesehatan anak-anak ya di tengah krisis iklim global, gimana kalau kita ketahui kesehatan atau krisis iklim global secara nyata telah mengancam kesehatan anak melalui peningkatan polusi udara, cuaca ekstrim, dan meluasnya penyakit menular seperti demam berdarah dan infeksi saluran napas, di mana organ pernapasan dan sistem imun anak yang belum sempurna ini membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan drastis. Dan kalau kita lihat juga bagaimana dari sisi kebencanaannya ini juga, apakah pendekatan manajemen bencana di Indonesia sudah memadai gitu ya. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
1: Wawancara Pro
0: 3. Prof Eko,
4: Mas.
0: Ya, ya. Kabar sehat ya, Prof?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Prof, tapi kalau kita bicara ini kan risiko dan kebencanaan gitu ya. Ini kan di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim. Ini bagaimana, Prof, membedakan dampak yang benar-benar dipicu oleh proses geologi dengan dampak yang diperparah oleh aktivitas manusia?
4: Iya, bahwa kita sudah punya ancaman-ancaman geologi. Jadi yang dianggap mendadak itu gempa, tsunami, lantas ancaman-ancaman yang cepat kayak erupsi gunung api gitu. Dan ragam hidrometeorologi gitu. Longsor misalnya. Nah, lagi ada ancaman-ancaman yang berangsur gitu. Nah, ranahnya perubahan iklim dan ancaman-ancaman bencanaan geologi, ya, geologi hazard itu, itu biasanya di ranah yang cepat dan berangsur gitu. Jadi ketika kondisi geologinya kurang mendukung, ya, alam sebagai pemicu sehingga ancaman itu datang lebih cepat dan lebih sulit diantisipasi gitu.
0: Ya.
4: Sama juga di konteks kekeringan di tempat-tempat yang secara geologi sulit mendapatkan air.
0: Ya. Prof, kalau kita bicara pendekatan manajemen bencana di Indonesia, apakah masih terlalu berfokus pada respon darurat dibandingkan upaya mitigasi berbasis ilmu geologi? Atau seperti apa, Prof?
4: Sekarang mulai tidak sebenarnya, terutama yang dilakukan di teman-teman yang ancaman geologinya cukup intensif ya. Di gunung api, di kawasan longsor, itu udah tidak hanya respon, banyak yang mulai pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu dilakukan. Pun juga ancaman-ancaman yang cenderung kekeringan itu udah dilakukan. Bahwa intensitasnya belum seperti harapan atau belum sesuai kebutuhan, iya, tapi setidaknya kecenderungan ke sana sudah mulai terjadi. Jadi banyak kawan-kawan yang mulai bekerja di urusan atau di relung pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi.
0: Ya.
4: Walaupun mungkin kalau kita lihat pemerintah sendiri gitu, ada kecenderungan terkesan dalam tanda petik ya.
0: Ya.
4: Ongkos itu cukup banyak dialokasikan di darurat dan kadang lupa membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan siap-siagaan. Tapi banyak sudah arah sana itu sudah.
0: Ya,
4: mulai banyak.
0: Baik. Ya. Nah, Prof, kalau kita bicara perubahan iklim ini, bagaimana memengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana geologi seperti longsor tadi ya? Meskipun penyebab utamanya berasal dari proses alam.
4: Iya, sebenarnya secara alamiah ancaman itu memang ada gitu, dan kita bisa berupaya mengelolanya gitu. Dan tentu yang perlu diperhatikan adalah di urusan manajemen bencana itu melihat siapa berpotensi berisiko gitu. Nah, jadi ketika kita mengelola ancaman tentu juga memperhatikan bagaimana kerentanan warga dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Artinya bahwa kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan itu perlu mempertimbangkan tingkat potensi risiko terhadap warga.
0: Ya.
4: Ada kelompok rentan, kelompok risiko yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga penanggulangan bencana itu tidak bisa digeneralisir.
0: Baik. Ya.
4: Besok itu hari anak.
0: Iya.
4: Gitu ya, kita bicara hari anak dunia. Maka kita perlu membaca potensi risiko yang berbeda dari anak atau dibandingkan dengan warga.
0: Ya.
4: Berbagai tindakan yang kita lakukan tanpa sadar adalah meningkatkan risiko anak.
0: Ya.
4: Ya, jadi tata kelola sumber daya alam yang buruk sehingga meningkatkan risiko saat ini dan akan datang, itu akan memperparah anak.
0: Ya.
4: Kontak awal tadi misalnya ini dalam rangka hari anak gimana gitu.
0: Ya, harus jadi momentum ya untuk meningkatkan literasi.
4: Kita
0: telah
4: bertindak buruk terhadap anak-anak kita.
0: Okay.
4: Anak-anak kita adalah yang paling berisiko dibanding kita sendiri. Menarik sebenarnya urusan adaptasi itu.
0: Yeah.
4: adaptasi yang baik sebenarnya adalah adaptasi yang kita arahkan terhadap ancaman yang hadir dan secukupnya. Artinya jangan menggunakan sumber daya berlebihan terhadap mekanisme adaptasi itu. Adaptasi terhadap panas misalnya ya, kita menggunakan, ada pilihan, kipas angin, AC tentu, jangan yang berlebih gitu. Adaptasi kekeringan, kita bisa menggunakan banyak cara. Salah satunya misalnya mencukupi kebutuhan air lewat pompa sumur dalam. Nah, tetapi ketika adaptasi itu berlebih, maka sebenarnya tanpa sadar kita menggadaikan masa depan anak-anak kita gitu.
0: Yeah.
4: Jadi sumur dalam untuk adaptasi pencukupan air pertanian karena perubahan iklim, tanpa sadar itu sebenarnya kita sudah mengambil hak anak cucu, karena pengisian akuifer air tanah dalam itu tidak secepat yang kita bayangkan gitu. Banyak tindakan-tindakan adaptasi yang menurut saya berlebih gitu, sehingga kita perlu berhati-hati gitu. Menggunakan kata adaptasi dan melakukan kata adaptasi. Yang lebih repot sebenarnya penggunaan sumber daya yang tidak digunakan untuk menjawab kebutuhan gitu, tapi menjawab keinginan gitu. Ya, jadi adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya energi, anggaplah batu bara gitu, lantas minyak gitu, lantas kita bikin baterai nikel, tapi dilakukan dengan cara mengambil nikel itu dengan tidak baik gitu. Sehingga jangan sampai beradaptasi tapi dengan meningkatkan risiko bagi orang lain atau bagi generasi yang akan datang. Pemenuhan ketercukupan sumber daya itu harus dihitung betul gitu. Nah, ini simalakamanya ada di situ, Mas. Bapak, jadi kita sering melakukan adaptasi melebihi kebutuhan gitu.
0: Prof, ya, jadi kalau bicara
4: nanti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
0: Oke.
4: Yang berisiko semakin berisiko gitu.
0: Prof, kalau kita bicara strategi perlindungan kesehatan anak ini ya, bagaimana ini juga? Saya penasaran, kolaborasi antara ahli geologi, tenaga kesehatan masyarakat, dokter anak, dan pemerintah daerah ini bisa diperkuat gitu agar mitigasi bencana juga menjadi strategi perlindungan kesehatan anak ini, Prof.
4: Iya. Gini, kalau apa, mungkin gini, kalau bicara soal dampak, anggaplah cuaca panas begitu ya.
0: Iya.
4: Buat orang tua itu biasa mungkin. Tapi buat anak kan itu potensi dampak yang serius gitu.
0: Oh iya.
4: Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Ada dampak kesehatan, ada dampak pendidikan gitu. Yang tergadekan gitu bagi anak. Mumpung kita sedang bicara anak-anak gitu.
0: Iya.
4: Yang kadang kita lupa kaitannya dengan adaptasi atau cara hidup sekarang sebagai proses adaptasi itu sering mengambil jatah anak, bahkan anak yang belum lahir. Jadi ada kebutuhan anak yang terambil gitu, yang
0: terabaikan
4: terabaikan gitu. Nah, saya pikir kita harus sama-sama nih lebih sadar iklim gitu di level keluarga, ya tentunya dengan misalnya dalam tanda petik ya bijak dalam penggunaan sumber daya, lantas termasuk air, minyak misalnya gitu. Dan tentu juga kalau di pemerintah juga ya mungkin minta anulah apa lebih peka terhadap upaya-upaya investasi yang lebih ramah anak dalam konteks iklim gitu.
0: Yeah.
4: Jadi buat sekolah yang lebih tahan bencana, kebutuhan yang lebih ramah iklim gitu. Dan ini yang menarik, kebutuhan anak-anak itu bukan hanya apa makan siang gitu.
0: Yeah.
4: Tapi banyak hal lain yang perlu dipikirkan, yeah, gitu. Yang sebenarnya yang baik adalah memastikan keluarga tempat anak itu lebih aman terhadap risiko iklim.
0: Yeah.
4: Jadi saya takutnya ada ketersesatan pemaknaan bahwa, yeah, negara melindungi anak, salah satu gizinya gitu, tidak lewat orang tuanya.
0: Oke, okay, baik.
4: Jadi, yeah, nah mari, apa namanya, investasi negara dalam perlindungan anak itu lewat orang tuanya dan orang tua yang lebih sadar terhadap krisis iklim yang sekarang terjadi.
0: Baik, ya. Ini. Prof. Eko Teguh, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
4: Terima kasih, Mas. Baik. Ya.
0: Pendengar, guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
2: Dalam saat ini saya kesulitan pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdinusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
3: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu, pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya. Yang kedua, dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
1: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah, dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Langkah ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi simpul ekonomi baru, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Dan tidak hanya itu, koperasi desa Merah Putih juga diarahkan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan sistem logistik nasional. Dengan begitu, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan juga berkelanjutan. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep koperasi ini dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta apa yang bisa menjadi manfaat agar dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami akan membahasnya dalam dialog interaktif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
3: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
2: Sudah bersama kami via Zoom Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Joao Angelo de Sousa Mota. Pak Jo, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Jo? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Kita bicara soal koperasi Desa Kelurahan Merah Putih siang ini. Tapi sebelumnya boleh cerita dulu ya ke pendengar, sebenarnya apa itu Agrinas dan bagaimana perannya untuk mendukung sektor ekonomi kerakyatan? Silakan.
4: Baik, Agrinas itu adalah satu PT yang baru didirikan kurang lebih sekitar 2 tahun. Tetapi kita didirikan di atas sebuah institusi atau sebuah organ yang sudah berdiri 61 tahun lebih, yaitu di dalam PT Yogyakarya sebelumnya. Jadi Yogyakarya itu sebelumnya adalah sebuah perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan konsultan engineering Belanda, yang kemudian selanjutnya selama sekitar 71 tahun berkiprah di dalam dunia engineering consultant, sampai namanya dirubah dan dijadikan sebagai rumahnya Agrinas. Sehingga Agrinas ini selain berfokus kepada kegiatan membangun mekanisasi dan teknologisasi pertanian, kita juga punya divisi engineering. Mungkin atas dasar pertimbangan itu, kemudian dari background saya yang latar belakang orang konstruksi, akhirnya Agrinas ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun fisik gerai koperasi Desa Merah Putih dan seluruh sarana prasarana yang untuk menunjang kegiatan operasionalisasi daripada koperasi kelurahan Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.
2: Ya, itu ya gambaran tentang bagaimana Agrinas akhirnya dilibatkan dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik. Nah, dalam konteks program ini seperti apa kemudian penguatan bisnis dan juga distribusi pendampingan ataupun seluruhnya terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih dari Agrinas, Pak?
4: Baik, ketika kami ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tersebut dan untuk membangun ekosistemnya, kami menggandeng Mabes TNI dengan melakukan perjanjian kerjasama karya bakti pada karya, sehingga untuk pembangunan fisik gerai tersebut kami serahkan kepada teman-teman dari Mabes TNI untuk membantu mewujudkan program besar atau program menjadi prioritas nasional pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan kenapa kami mengajak Mabes TNI? Karena kita melihat bahwa dari anggaran yang ada, yang kurang lebih kalau dihitung per meternya itu adalah sekitar 2.900.000 per meter persegi, dan itu angka yang sudah setengah daripada angka indeks termurah nasional. Nah, yang mampu mewujudkan ini hanya teman-teman dari TNI karena mereka memiliki semua infrastruktur, memiliki semua jaringan yang mampu mendukung kita untuk bisa mewujudkan kegiatan ini dengan efisien, efektif, dan dengan waktu yang cukup cepat gitu.
2: Baik, itu tadi ya gambaran-gambaran awal terkait dengan bagaimana peran dari Agrinas dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Jo, bicara soal operasional di lapangan, bagaimana kemudian pembagian peran antara Agrinas, pemerintah daerah, dan juga pengurus koperasi agar tidak tumpang tindih ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga ini tetap saling menguatkan ya, agar seluruhnya bisa berjalan dengan baik.
4: Baik, operasionalisasi koperasi Desa Merah Putih itu kami dari Agrinas hanya membantu menyediakan fasilitas, baik itu sistem digitalnya maupun menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan produsen-produsen, baik itu dari barang-barang subsidi maupun barang-barang non subsidi, dan menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan penyalur finansial yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat di desa. Jadi, Koperasi Desa Merah Putih adalah suatu gerakan di mana masyarakat dari desa mengelola Koperasi Desa Merah Putih ini didampingi oleh Agrinas untuk memastikan bahwa fungsi digitalisasi yang kita bangun, yang dibangun oleh negara ini, bisa menjaga dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan fraud yang bisa menimbulkan hal-hal negatif daripada

0: dan respon dan juga kesiapan dari pemerintah daerah untuk bersinergi ya dengan Agrinas untuk mengembangkan koperasi Desa Merah Putih?
1: Ya, kami sebagai operasional bagian daripada operasionalisasi sangat berharap bahwa semua pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan regulator bagaimana memastikan bahwa operasionalisasi yang kami lakukan ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai daripada prinsip koperasi, yaitu one man, one vote, sehingga kehadiran koperasi Desa Merah Putih tersebut nanti tidak dikooptasi oleh kelompok, atau kita tahu bahwa di desa-desa itu ada namanya elit desa, sehingga nanti koperasi Desa Merah Putih ini sebuah kegiatan koperasi tapi berwajah kapitalis atau berwajah elit desa. Nah, yeah. Ini yang sedang kita pastikan bahwa operasionalisasi yang kita kawal dengan sistem digital ini memastikan kedepannya keterlibatan aktif masyarakat itu akan menentukan keberhasilan daripada operasi Desa Merah Putih tersebut. Yeah. Jadi keberhasilan daripada operasi Desa Merah Putih tidak ditentukan oleh pihak Agrinas, tidak ditentukan oleh pihak manapun, tetapi ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri dari kegiatan kolektif kolegial daripada mereka untuk membangun kekuatan ekonomi mereka. Nah, Koperasi Merah Putih ini hadir sebagai patron bagi masyarakat desa, baik itu untuk petani yang punya kegiatan pertanian, baik yang UMKM maupun generasi muda. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah harapan baru,
0: yeah,
1: untuk membebaskan masyarakat desa, dan juga harapan baru bagi generasi muda, sehingga keterlibatan pemuda dalam membangun ekonomi, ekosistem ekonomi di desanya, ada yang mendampingi, ada yang bersama dengan mereka untuk membuat mengaktifkan kegiatan ekonomi di desa semakin besar ruangnya dan bisa berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa.
0: Okay.
1: Jadi kita berharap dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, dengan melibatkan generasi muda atau pemuda di desa-desa, kita akan membangun atau akan tumbuh intelektual-intelektual organik dari desa itu yang memahami potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia.
0: Jadi bisa dikatakan dari, oleh, dan juga untuk masyarakat di desa itu sendiri ya Pak Jo, sehingga ini juga bisa berkelanjutan, diharapkan seperti itu Pak Jo ya, terkait dengan harapan dari masyarakat agar pemangku kepentingan bisa menjalankan dengan transparan, sehingga ini kan merupakan tanggung jawab ke puluhan ribu koperasi desa, seperti itu ya poinnya, silakan ditanggapi.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad pertanyaannya. Jadi kami ini hadir untuk mendampingi, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut, kegiatan di koperasi ini bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan dikelola secara profesional. Itu tujuan kehadiran kami. Tetapi yang sebagai pemilik daripada koperasi tersebut adalah bapak-bapak semua, karena Koperasi Desa Merah Putih ini dibangun dengan anggaran dari APBN, sehingga seluruh masyarakat desa itu adalah pemilik daripada koperasi tersebut tanpa harus memberikan iuran wajib dan iuran pokok. Karena seluruh anggaran fasilitas pembangunan, baik itu gerai maupun operasional, itu ditanggung oleh negara, dan keuntungannya akan dibagikan 97% seluruhnya kepada masyarakat desa. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan yang sifatnya kolegial, kolektif kolegial. Jadi bapak-bapak adalah konsumennya, bapak-bapak adalah pemiliknya, dan bapak-bapak juga adalah penerima manfaatnya. Jadi tujuan daripada koperasi ini adalah bagaimana menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh warga desa.
0: Ya, sudah terjawab ya. Ya, sudah terjawab ya Pak Muhammad di Purworejo bagaimana tentang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini untuk membangun ekonomi masyarakat di desa itu sendiri. Nah Pak Jo, salah satu tujuan utama dari koperasi ini adalah memperpendek rantai distribusi. Bisa dijelaskan?

0: Mungkin bagaimana strategi konkret dari Agrinas untuk mewujudkan rantai pasok yang lebih singkat dan juga efisien?
1: Baik, terima kasih. Jadi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, selain kita sebagai patron bagi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi di desa, Koperasi Desa Merah Putih itu adalah sebuah infrastruktur yang dibangun negara untuk bisa menjadi rumah bagi negara bisa mendistribusikan semua produk-produk subsidi untuk dijangkau secara langsung oleh masyarakat desa, sehingga aksesibilitas daripada pemerintah untuk menjangkau setiap warga yang harus mendapatkan dukungan, yang berhak mendapatkan barang-barang subsidi, bisa dirasakan secara langsung dan bisa berdampak secara langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi tujuan daripada Koperasi Desa Merah Putih itu untuk membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang selama ini menyebabkan, atau ibaratnya rantai yang mengikat leher masyarakat desa, dan ini akan kita putus dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, di mana nanti kita akan menyiapkan logistik sehingga kita pastikan bahwa barang-barang dari yang selama ini yang dinikmati oleh masyarakat kota atau yang selama ini dinikmati masyarakat desa dengan harga yang sangat mahal, atau bila warung-warung yang jual di desa-desa itu dengan harga yang profit yang sangat tipis, dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih kita bisa mendistribusikan secara langsung sehingga biayanya menjadi jauh lebih murah, dan masyarakat di desa yang warung-warung kecil di sekitar rumah kita itu akan memiliki margin yang jauh lebih besar sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan mereka secara langsung dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
0: Ya, jadi tidak perlu khawatir ya tentang harga dan juga bagaimana pasokan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup bersaing, bahkan jauh lebih murah, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Jo, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan di sana ya.
1: Artinya dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, kita hendak mewujudkan fair price. Fair price ya, untuk petani, fair price untuk masyarakat, dan fair price untuk juga para produsen gitu.
0: Perlu dipikirkan juga ya bagaimana asalnya dari petani, sehingga petani lebih sejahtera juga dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih.
1: Oh, sangat. Koperasi Merah Putih hadir untuk mendampingi petani di desa-desa.
0: Ya. Nah, dalam praktiknya kan tentu pasti ada tantangan yang dihadapi ya, untuk bagaimana membangun rantai pasok dari desa ke pasar yang lebih luas. Bagaimana kemudian Agrinas mengatasi permasalahan ini, Pak? Karena mengingat kondisi geografis kita juga cukup kompleks, ada wilayah pedesaan yang terpencil, kemudian tapi ada juga yang strategis. Seperti apa?
1: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini nanti di setiap kabupaten kita akan ada namanya distribution center. Distribution center ini kita diberi nama langsung oleh Bapak Presiden, itu ada dengan nama Torasera. Torasera itu adalah tokoh rakyat serba ada. Jadi di dalam Torasera nanti kita punya sistem digital yang berhubungan dengan seluruh Indonesia sehingga kita tahu persis stok logistik kita di setiap daerah, sehingga kita memastikan bahwa distribusi logistik nanti akan lebih efektif, efisien dengan rantai pasok yang pendek, sehingga menyebabkan kos yang terkendali, sehingga inflasi maupun kenaikan harga yang selama ini sering berdampak dalam kehidupan kita bisa terkendali dan bisa terkontrol, dan memastikan bahwa daya beli masyarakat bisa stabil.
0: Ya. Baik, menarik sekali ya untuk mengulik bagaimana lebih dalam lagi tentang strategi rantai pasok, kemudian distribusi Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, Pak Jo, bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menjaga kualitas produk ya, dan juga stabilitas harga, ini juga penting di tingkat produsen maupun konsumen sehingga masih terjangkau oleh masyarakat di sana.
1: Ya, memang untuk distributor untuk menjamin suatu produk itu pastinya nanti kita akan menyiapkan cold storage, kemudian kita juga akan menyiapkan sistem bagaimana untuk menangani setiap produk yang masuk ke tempat kita. Artinya kita akan terus belajar bersama-sama, kita membangun jalur distribusi ini. Baik, bagaimana menyiapkan, memastikan bahwa produk-produk yang nanti kita jadi off-taker mampu kita distribusikan kepada masyarakat dengan kondisi yang masih memenuhi food safety ya, memenuhi aturan-aturan yang layak, aturan-aturan yang memastikan bahwa gizi atau barang yang dikonsumsi itu memang masih memenuhi, masih terpenuhi di dalam apa yang kita distribusikan setelah kita ambil atau setelah kita menjadi off-taker dari petani-petani di desa gitu.
0: Baik. Kemudian bagaimana untuk memastikan agar kualitas produk dari koperasi ini tetap terjaga dan juga mampu ya bersaing di pasar dengan produk-produk lainnya juga?
1: Untuk menjamin bahwa kualitas barang tersebut ya kita dengan melakukan penanganan, umpamanya kita harus lakukan wrapping, kita harus lakukan harus dimasukkan di cold storage sehingga umur daripada buah atau tomat atau sayur yang kita beli itu atau yang kita akan distribusikan itu tetap fresh dan layak dikonsumsi dan memenuhi standar safety food gitu. Kemudian untuk bisa berkompetisi otomatis karena kita ambil langsung dari petani, kita pastikan bahwa harga yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah harga yang fair. Jadi fair buat petaninya, fair buat konsumennya. Contohnya umpamanya tomat, mungkin selama ini kalau kita jual 10.000, harga yang dibayar oleh konsumen itu 10.000, harga yang diterima petani itu hanya 3.000. 10% itu mungkin dinikmati oleh middleman dan 30% sebagai profit and sellers ya, resellernya gitu. Jadi nah harapan kita ke depan kita bisa jual langsung ke masyarakat umpamanya dengan harga 8.000, tetapi si petani bisa mendapatkan harganya dengan 6.000 sehingga benar-benar dia harga yang kita bayar itu menggambarkan kesejahteraan daripada petani di desa gitu.
0: Dengan memperpendek distribusi tadi ya, sehingga keuntungan dari petani bisa lebih lagi untuk bagaimana kesejahteraan mereka juga. Nah, kita tahu bahwa keberhasilan koperasi ini juga bergantung pada kualitas pengurusnya ya, Pak Jo. Bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menyiapkan sumber daya manusianya sehingga punya kemampuan manajerial dan juga bisnis yang lebih memadai?
1: Jadi kegiatan koperasi ini sebetulnya itu kita menjamin sistem digitalnya itu untuk membantu, tetapi keberhasilannya itu murni ditentukan dari partisipasi kolektif kolegial dari masyarakat desa itu. Jadi ini adalah kegiatan bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini sebetulnya kan dengan ada SPPI yang sudah terlatih dan mereka berasal dari latar belakang ilmu yang berbeda. Nah, kita harapkan mereka nanti akan menjadi pendamping yang juga bisa menggali potensi-potensi ekonomi di desa itu sehingga tumbuh yang namanya organik intelektual. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan di situ berdasarkan dari ilmu yang dimiliki oleh para SPPI nanti itu akan mengeksplor dan membangun sebuah jaringan bisnis baru di desa dengan memahami kekuatan daripada ekonomi desa tersebut. Kita ini kan sering selalu menjadi importer intelektual ya. Kita sebagai orang pintar, sekolah di kota, datang ke desa dan selalu menggurui dan mengajari orang desa. Sehingga kita yang kita terima adalah pasif, persetujuan fakta pasif. Jadi mereka bilang iya-iya, tapi mereka tidak melakukan. Karena apa yang kita bawa atau apa yang kita ajarkan itu bukan apa yang mereka inginkan. Sehingga dengan kehadiran SPPI ini, kita berharap mereka akan tumbuh dari desa itu, memahami kekuatan desa itu dan mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi di desa. Sehingga akan tumbuh intelektual-intelektual organik, dan anak-anak muda di desa pun akan menjadi lebih antusias dalam terlibat dalam kegiatan bisnis. Sehingga kehidupan rente yang selama ini menjadi bagian daripada kegiatan ekonomi kita itu semakin hari akan kita kurangi, sehingga akan tumbuh ekonomi-ekonomi real, kegiatan-kegiatan ekonomi real dari desa untuk membangun kekuatan ekonomi nasional kita.
0: Baik, itu tadi ya pendengar, tapi sekaligus pengurus Kopdes juga nih Pak Jo di wilayah Solodiran di Klaten yang menanyakan tentang bagaimana sinergi antara Agrinas dan juga KDMP. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya di awal, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi dan juga prosedur untuk permodalan dengan Himbara seperti apa. Silakan.
1: Terima kasih Pak Udi. Mungkin saya juga ingin ya bisa ketemu dengan Pak Udi secara langsung di desanya. Sehingga kita bisa berdiskusi, kita bisa merencanakan bersama-sama bagaimana bapak-bapak sekalian menginginkan koperasi ini nanti berjalan ke depannya. Karena kami hanya menyiapkan infrastruktur, baik itu dari pembangunan fisik gerainya maupun segala sarana-prasarana, serta memastikan bahwa operasionalisasi daripada semua gerai koperasi tersebut dilakukan dengan digital, transparan, akuntabel, dan kami hadir untuk mendampingi bapak-bapak. Jadi kami ini adalah ditugaskan untuk membantu teman-teman di desa, dan orang-orang yang akan bekerja di situ pun adalah harus dari desa itu sendiri. Itu hukumnya wajib, karena koperasi Desa Merah Putih ini milik seluruh bapak-bapak di desa, dan kami ini hanya sebagai alat. Dan anak-anak yang nanti akan bekerja di koperasi tersebut adalah anak-anak bapak-bapak sekalian, dan mereka akan didampingin oleh SPPI untuk memastikan menggali potensi ekonomi di desa itu sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini memastikan bahwa negara hadir untuk mendampingi, untuk menjadi orang tua bagi semua kegiatan ekonomi di desa itu, sehingga harapan kita masyarakat di desa bisa segera hidup dengan kondisi yang jauh lebih baik dan bisa lebih sejahtera. Kita paham bahwa masyarakat desa ini sekarang ini apabila bekerja di desa itu upahnya sangat rendah. Kemudian kita paham bahwa kondisi yang sangat sulit ini sehingga kebanyakan tanah atau lahan-lahan pertanian ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya uang. Kemudian kita paham bahwa masyarakat desa ini selama hidup dalam ketidakadilan, ketidakadilan dalam keterpihakan negara bagi mereka. Nah, ini sekaranglah Koperasi Desa Merah Putih bersama dengan bapak-bapak semua sebagai pengurus akan menggerakkan ekonomi dari desa, dari desa, oleh desa, untuk Indonesia. Itulah harapan kami.
0: Baik, terkait dengan permodalan tadi ya, bagaimana koperasi bisa mengakses permodalan dari bank-bank Himbara, kemudian tidak memicu kekhawatiran ya dengan hadirnya Agrinas, tapi masyarakat juga bisa lebih berdaya lagi di Koperasi Merah Putih ini ya Pak Jo ya.
1: Jangan khawatir, kehadiran Agrinas itu hanya sebagai pembantu dari bapak-bapak.
0: Jadi, justru untuk mendampingi ya di awal.
1: Untuk mendampingi kami ini benar-benar untuk melayani bapak-bapak sekalian, memastikan bahwa bapak-bapak bisa memiliki akses kepada finansial yang nanti akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Artinya bahwa kegiatan akses kepada finansial di sini secara profesional ya, bagaimana kita mengakses kredit-kredit KUR maupun PMN sehingga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank Himbara yang akan ada di desa-desa tersebut dengan bunga yang manusiawi atau bunga yang adil.
0: Yeah.
1: Jadi kenapa bisa memberikan bunga 8% kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Jakarta, tapi tidak bisa menghadirkan bunga yang murah untuk masyarakat di desa? Nah, oleh karena itu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bahwa masyarakat di desa ada keterpihakan kepada masyarakat desa dengan mendapatkan kredit-kredit yang murah, tetapi tetap itu menjadi dikelola secara profesional sehingga tidak menimbulkan kerugian di semua pihak.
0: Harapannya
1: baik itu dari Bank Himbara maupun kepada masyarakat.
0: Baik, Pak Jo, bagaimana kemudian Agrinas mengantisipasi adanya resiko koperasi yang kurang aktif, mengingat puluhan ribu koperasi seluruh Indonesia, mereka pasti punya kendala ataupun hal-hal lainnya. Ini bagaimana Agrinas untuk mengantisipasi hal ini?
1: Ya, jadi permasalahan kita harus bicara koperasi dalam konteks bukan retail ya.
0: Yeah.
1: Kita harus bicara koperasi dalam konteks bahwa ini sebuah gerakan di mana dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan di sana, hambatan-hambatan di setiap koperasi itu akan diselesaikan secara bersama-sama oleh SPPI yang nanti akan ditugaskan di sana sebagai manajer koperasi bersama masyarakat desa itu, karena koperasi ini menjadi suatu kesatuan utuh daripada kegiatan dari ekonomi masyarakat desa. Jadi kita di sini kita memastikan bahwa sistem yang sudah kita siapkan, sistem yang kita kendalikan itu bisa berjalan dengan baik, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri secara bersama-sama. Dan dalam sistem marketing, kalau kita tahu bahwa suatu potensi yang sangat besar daripada sebuah kegiatan ekonomi itu apabila kita memiliki loyal customers. Nah, loyal customers ini di Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk secara otomatis, karena dialah pemiliknya, dialah pelanggannya, dan dialah juga yang menerima keuntungan langsung daripada kegiatan ekonomi di Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Sehingga keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tersebut ditentukan secara kolektif kolegial partisipasi masyarakat desa itu. Ya. Jadi kita hanya mendampingin, dan mereka tahu bahwa kalau mereka beli di sana, mereka sendirilah yang nanti akan menikmati. Jadi saya yakin bahwa sistem yang dibangun di mana loyal customers, di mana mereka sendiri sebagai pembeli, sebagai penikmat keuntungannya, akan sangat aktif nantinya untuk berkegiatan di dalam Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
0: Baik. Nah, lalu apa nih target operasional yang ingin dicapai oleh Agrinas dalam 1 hingga 2 tahun pertama untuk pelaksanaan program ini, Pak?
1: Artinya target yang hendak dicapai oleh koperasi itu adalah bagaimana bisa secepat mungkin memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat desa tersebut. Jadi target ini dalam mengelola koperasi bukan profit tetapi benefit. Ya. Benefit menjadi orientasi utama. Dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, target yang paling cepat kita harapkan adalah semua barang-barang subsidi itu bisa didistribusikan secara langsung kepada seluruh desa di Indonesia dengan satu harga, sehingga kita harapkan tidak ada lagi orang jual gas melon di atas 16.000. Orang jual gas melon di atas 16.000 itu adalah pidana ekonomi, karena mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi yang diambil dari pajak rakyat, dan mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi tersebut adalah sebuah kejahatan ekonomi. Kita pastikan bahwa pupuk-pupuk subsidi akan dijual di desa-desa secara langsung kepada petani-petani dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh barang-barang kredit-kredit yang disubsidi oleh negara bisa segera sampai kepada setiap warga negara di desa yang membutuhkannya, sehingga benefitnya bisa langsung dirasakan di setiap desa. Ya. Selain itu, kita juga akan menghubungkan masyarakat desa dengan industri. Jadi dalam Koperasi Desa Merah Putih ini, kalau saya sering menyebutkannya, ini adalah wujud daripada Prabowonomics. Jadi korporasi yang kuat ditunjang oleh koperasi yang kuat akan menjadi kekuatan utama daripada ekonomi Indonesia ke depan. Jadi win-win solution bagi dua-duanya gitu.
0: Yeah.
1: Itulah yang menjadi tujuan daripada kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk oleh negara.
0: Baik, pesannya mungkin kepada masyarakat ya, sehingga bisa memanfaatkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi lokal. Silakan Pak Jo.
1: Baik, bisa diulang pertanyaannya?
0: Pesan untuk masyarakat ya, dari keseluruhan perbincangan kita hari ini, agar bisa lebih memanfaatkan Kopdes ini sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi tadi yang disinggung oleh Pak Jo.
1: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah hadir sebagai patron, sebagai bentuk kehadiran negara di setiap desa untuk memastikan bahwa masyarakat desa bisa mengakses semua barang-barang subsidi untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka di desa. Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk mendampingi seluruh petani, pengusaha KDKMP, perusahaan UMKM di desa, sehingga bisa mengakses finansial di desa, sehingga itu bisa meringankan mereka dan bisa terus membangun ekosistem ekonomi di desa untuk menunjang kelangsungan bisnis mereka dan bisa mewujudkan kesejahteraan di desa dalam waktu yang singkat. Jadi ini adalah rumah yang dihadirkan oleh negara untuk membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat desa karena ketidakterpihakan kebijakan selama ini. Jadi ini yang bisa saya ingin sampaikan ke masyarakat di siang hari ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jo atas waktunya di RRI Pro 3 tentang perbincangannya bagaimana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menguatkan rantai pasok nasional. Terima kasih sekali lagi, semoga ini juga bisa membuka mata dari masyarakat bagaimana kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan menjadi pesaing di retail, tapi juga bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Jo.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Jo Angelo de Sousa Mota.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
6: Pemerintah merilis Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang menawarkan insentif pajak penghasilan hingga 0% selama maksimal 50 tahun beserta keringanan PPN dan PPNBM. Langkah ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di tingkat global. Tetapi efektivitas insentif ini kini bergantung pada peraturan Menteri Keuangan yang sedang disusun, terutama dalam menyesuaikan aturan dengan kesepakatan pajak minimum global. Lantas seberapa siap Indonesia mengelola pusat finansial internasional ini tanpa mengorbankan penerimaan negara ataupun aturan global. Pagi ini kami akan membahas tema tersebut, Undang-Undang PFII atur insentif pajak penghasilan 0% selama 50 tahun bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
2: Wawancara Pro 3.
6: Westers, ya. Baik. Kalau dari Anda sendiri atau INDEF sendiri, pandangannya seperti apa terkait dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia ini, Bu?
7: Ya, ini ada plus minusnya ya, Mas, okay. Ya, untuk bisa terkait dengan pembentukan PFII ini ya. Dampak positifnya itu pertama ada potensi investasi masuk ya, investor masuk. Artinya di sini negara punya sumber pendanaan dari luar APBN gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, kita bisa melihat bahwa ini adalah sumber potensi pendanaan yang murah gitu. Nah, namun demikian di sisi lain ada dampak negatifnya gitu kan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya karena ini ada insentif pajak 0%, berarti negara punya potensi revenue, tapi ternyata karena PPH-nya itu 0%, maka ya, ini potensi penerimaan negara itu hilang gitu sih, Mas.
6: Oke. Dan seberapa besar penghasilan negara sektor pajak ini kalau dikira-kira akan hilang dengan adanya PFI ini, Bu?
7: Ya, kalau kita lihat dari PPH saja kan at least 5% ya, belum PPH badan gitu ya, itu sekitar 10-12% gitu kan. Nah, itu nanti akan kehilangan potensi dari at least kalau PPH individual 5% ya berarti 5% kali jumlah investasi yang masuk ya. Gitu sih Mas.
6: Ya. Cara kita untuk menutup potensi kehilangan pendapatan negara di sektor pajak tadi akibat insentif pajak 0% di tengah masuknya dana segar dari investor luar, gimana nih, Bu Esther?
7: Nah, kalau menurut saya okay, kalau memang mau diberikan insentif pajak ya 0%, tetapi harus ada klasifikasinya ya, klaster-klasternya, misalnya berapa sampai berapa triliun gitu ya, itu bisa dapat insentif. Tetapi kalau di bawah itu ya tidak bisa dapat insentif gitu. Jadi memang yang a big amount aja, yang investasi yang besar saja yang bisa ini apa, yang bisa mendapatkan insentif PPH itu. Tetapi kalau investasi yang sifatnya kecil-kecil ya harus dikenakan pajak gitu, biar potensi penerimaan pendapatan dari apa investor itu tidak hilang. Dan yang kedua, dengan adanya klaster-klaster pemberian insentif itu juga menstimulasi ya, mendorong investor untuk invest lebih banyak gitu, sehingga negara punya potensi penerimaan investasi yang besar gitu, meskipun ya pajaknya kecil nggak apa-apa, ini kan sumber pendanaan yang murah gitu, misalnya seperti itu sih Mas Rudy.
6: Oke, ya, tapi seberapa besar bentuk klasifikasi yang Anda sampaikan tadi, terutama insentif 0% itu hanya big amount saja yang masuk ke Indonesia, ini akan betul-betul menjadi sebuah daya tarik tersendiri, Bu?
7: Nah, ini sebenarnya harus ada risetnya dulu ya, sehingga kita bisa menentukan klasifikasi grup-grupnya gitu ya. Karena saya cenderung mendorong kebijakan itu harus berdasarkan riset gitu ya, policy based on evidence. Nah, yang kedua, kalau kita lihat ya, investasi saat ini memang kan cenderung masih kurang ya, saya katakan kurang, terutama untuk sumber pendanaan yang murah, karena banyak ya misalnya proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar, namun karena pendanaan itu berasal dari jangka pendek, katakanlah dari perbankan itu, maka bunganya pun sangat tinggi, dan ini menurut saya tidak kompetitif. Nah, dengan adanya PFII ya, menurut saya itu juga satu apa chance ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi dari sumber pendanaan yang jangka panjang dan jauh lebih murah daripada ini ya, apa namanya, dari domestik. Namun demikian, tentu saja dengan adanya PFI ini kita harus garis bawahi ini bukan yang tidak komplit terhadap money laundering gitu ya. Jadi harus tetap comply pada undang-undang anti money laundering gitu.
6: Tapi Bu Esther, gimana strategi PFII nantinya yang Anda usulkan mungkin dalam menarik investasi jangka panjang tadi, karena ada klaster tadi, ini kan artinya ingin mengejar yang big amount supaya mendapatkan 0% tadi. Tapi sementara pembiayaan infrastruktur itu saja masih dari perbankan yang saat ini belum kompetitif yang Anda sebutkan tadi. Gimana nih, Bu?
7: Iya, sebenarnya kalau kita lihat investor tuh apa sih sebenarnya yang diinginkan? Pertama adalah trust, kredibilitas dari proyek itu sendiri ya, dari pemerintah katakanlah ya. kredibilitas bahwa Indonesia nanti memang ketika dibangun infrastruktur dia akan mengenerate ya income atau istilahnya investor dapat gain dari situ. Nah, yang kedua, ketika kita lihat ya investor itu tertarik karena apa sih? Ya karena prospek pasarnya. Karena Indonesia juga relatively kalau dari sisi pasar itu sangat cerah ya, karena penduduknya banyak, potensi sumber daya alamnya banyak, potensi sumber daya manusianya juga banyak gitu. Nah, itu juga merupakan prospek dari pasar. Nah, yang harus diperbaiki adalah how to deal with the investment gitu ya, with the investor gitu. Sehingga yang harus diperbaiki misalnya governance-nya, jadi tidak membuat perizinan yang bertele-tele ya. Kalau bilang perizinan 3 hari ya 3 hari selesai gitu. Nah, sehingga yang nanti terakhir adalah feasibility study-nya seperti apa gitu.
6: Cukupkah dengan itu untuk memperkuat tingkat kepercayaan investor terhadap kredibilitas kita di luar sekedar mengandalkan daya tarik prospek pasar yang besar tadi nih, Bu Esther? Atau ada hal lain yang fundamental yang harus diperhatikan?
7: Yang fundamental adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor gitu. Karena tidak hanya cukup dengan prospek pasar saja, tetapi how to manage ya investment di Indonesia. Yang tadi saya katakan, kalau memang ada insentif pajak, bagaimana dia diklaimnya, apakah prosedurnya jelas, transparan, dan yang kedua bagaimana mendorong how to get started business dengan mudah gitu. Dan yang ketiga, kalau kita lihat governance-nya seperti apa, tidak ada red tips dan tata kelolanya itu cepat, transparan, dan disinilah kredibilitas pemerintah ini sangat ditentukan gitu, Mas Rudy. Okay.
6: Kalau di Singapura pusat keuangannya sendiri gimana itu?
7: Kalau Singapura memang dari dulu itu dia stick on the national planning gitu. Okay. Jadi dari waktu ke waktu meskipun ganti presiden, mereka tidak berubah, dia tetap stick pada national planningnya.
6: Okay.
7: Nah, seharusnya itu juga dilakukan di Indonesia sehingga arah pembangunannya jelas, hari ini ngapain, next ngapain kayak gitu, Mas.
6: Okay. Stick pada arah pembangunan nasional mereka, apakah mereka juga memberikan insentif pajak seperti yang ditawarkan kita 0%? Tetapi sebelum itu sebenarnya gimana sih, Bu, aturan yang mengatur penyesuaian pajak minimum secara global? Ada nggak ini, Bu? Apakah 0%
7: ada,
6: itu masuk, Mas, di situ?
7: Ada. Global minimum tax itu ada dan sudah digodok dan sudah implemented gitu. Artinya kita sudah tidak punya luxury ya, karena antar negara itu beda tipis gitu pajaknya gitu kan. Nah, sehingga apa yang bisa ditawarkan kalau pajak insentif fiskal itu sudah beda tipis atau bahkan tidak ada perbedaan antar negara, maka yang harus ditawarkan adalah climate investment yang sangat kondusif itu. Nah, sehingga di sini butuh satu kredibilitas dari pemerintah Indonesia agar bisa track the investment gitu. Okay. Masuk ke Indonesia, atau nggak usah investasi asing ya, investor domestik ini kan juga banyak, mereka juga investor domestik ini banyak menanamkan uangnya ya di luar negeri.
6: Yeah.
7: Kalau mereka bisa diyakinkan, saya rasa ini juga sumber pendanaan yang potensi, malah dari domestik itu lebih bagus.
6: Oh,
7: gitu.
6: Oke, lebih bagus atau kemungkinan lebih besar juga nih?
7: Lebih besar dan mungkin jumlahnya lebih besar
6: lebih
7: gitu.
6: Besar. Oke, kalau begitu menurut Anda poin penting apa yang harus tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nanti, Bu, terkait dengan hal ini?
7: Iya, targetnya harus jelas ya. berapa insentif yang fiskal yang keluar, misalnya katakanlah insentif pajak yang sudah diberikan, dan berapa investasi yang bisa didorong untuk ada di Indonesia. Itu harus jelas. Jadi jangan sampai insentif fiskal yang sudah dikeluarkan itu ternyata malah negara rugi gitu loh. Itu sih.
6: Oke. Mencegahnya seperti apa hal itu? Transparan cukup atau bagaimana?
7: Transparansi, kredibilitas pemerintah, aturan main yang jelas gitu ya. Nah, itu yang terakhir adalah ini kondusif dari climate investment gitu.
6: Oke. Mas. Jadi selain diskon pajak ada hal lain Bu ya yang memang harus disiapkan di situ ya, climate investment.
7: Betul, dan bukan hanya insentif fiskal tetapi harus coherence gitu ya. Antar apa kebijakan itu harus coherence gitu.
6: Ya, karena ini jangka panjang loh Bu, 50 tahun ini. Gimana ini?
7: Iya, makanya jangan sampai negara tekor kan enggak dapat penerimaan pajak 50 tahun gitu loh. 50
6: tahun enggak ada pemasukan gitu pajak kan? Harus berpikir strategi penggantinya gimana ini, gitu
7: betul,
6: kan?
7: Betul, Mas Rudi.
6: Oke, terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin dari sisi optimismenya juga, tetapi apa yang perlu dibangun juga untuk mendapatkan nilai lebih, nilai tambah dari kehadiran PFI ini, Bu Esther?
7: Saya rasa dengan adanya investasi yang di Indonesia gitu, prospeknya saya rasa kalau kita bicara prospek ekonomi ini relatif masih cerah, asalkan ya bagaimana kita bisa mendorong investasi agar mereka tidak hanya masuk pada portfolio investment saja tetapi lebih ke investasi ke sektor real sehingga manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat, katakanlah untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk mendorong produksi dalam negeri ya agar bisa kompetitif di pasar global. Nah, sehingga hal itu bisa mendorong tidak hanya investasi yang masuk tetapi juga mendorong ekspor yang punya nilai tambah yang bisa akhirnya nanti akan mendrive devisa negara lebih banyak ke Indonesia. Demikian Mas Rudi.
6: Jadi prospek pasar yang luas itu sebagai modal ya Bu ya, tetapi perlu didukung dengan yang lainnya.
7: Betul.
6: Juga. Oke.
7: Betul Mas Rudi.
6: Iya. Bu Esther, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah ngobrol
7: sama-sama bersama Mas Rudi.
6: Sehat selalu Ibu, selamat beraktivitas. Demikian tadi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
8: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
8: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
8: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Pada 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hujan lebat dan angin kencang melanda Talaut. Masyarakat diminta waspada terhadap kondisi ini meski disebut ekstrim cuaca tersebut, namun BPBD tidak mengeluarkan status siaga. Laporan selengkapnya oleh Hendra Asa.
1: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, mengatakan imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini.
2: Cuaca yang sekarang ini, untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalop BPBD Talaut yang diimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Tarun dengan Pulutan dan Bantan.
1: Sementara kondisi hujan lebat juga pengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan seperti dikatakan Dira Utama dari BMKG Sulawesi Utara.
3: Kami dari BMKG terus memantau kondisi atmosfer di khususnya di wilayah Sulawesi Utara, mana secara umum wilayah Sulawesi Utara telah masuk musim hujan. Tapi belum puncak musim hujan. Jadi dengan aktivitas atmosfer dan laut yang cukup dinamis, beberapa hari terakhir memang kita rasakan hujan lebat disertai angin kencang dan juga gelombang tinggi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.
1: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah, di semua kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Di mana 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya terdampak kekeringan. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Cecep, kabar sehat ya, Pak Cecep ya?
5: Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon maaf tadi saya sedang giat.
4: Ya, Pak, kalau untuk kabar 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang dikabarkan terdampak kekeringan, update-nya seperti apa, Pak?
5: Saya perlu sampaikan bahwa kondisi El Nino sekarang ini di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya termasuk yang cukup terdampak karena wilayah kami ini terbentang dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Di antara yang paling terdampak adalah di wilayah barat dan selatan. Karena barat dan selatan ini berbukit-bukit dan posisi airnya itu ada di bawah. Sehingga permukiman penduduk yang ada di dataran tinggi itu sangat kesulitan sekali dengan kebutuhan air. Sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berkoordinasi dengan semua stakeholder termasuk kami di Kabupaten mengkonsolidasi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, untuk sama-sama mengulurkan tangan, mengkonsolidasikan potensi yang dimiliki di CSR-nya untuk bisa mendistribusikan air bersih yang difasilitasi oleh BPBD kami di Kabupaten Tasik. Setiap hari kami mengkonsolidasi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecamatan dalam satu hari. Karena kebutuhan air di wilayah-wilayah perbukitan itu sangat kritis saat ini. Maka melalui RRI ini saya berharap ada intervensi dari pemerintah pusat agar kebutuhan air bersih khususnya yang ada di wilayah-wilayah kekeringan itu segera bisa kita tertangani khususnya untuk kebutuhan air bersih. Demikian,
4: Pak. Ya, Pak, kalau dengan adanya 71 desa yang terdampak kekeringan ini, apakah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melihat kondisi ini sebagai bencana musiman yang berulang atau sebagai krisis tata kelola air yang memang membutuhkan perubahan kebijakan jangka panjang?
5: Sesungguhnya kalau saya lihat ini sebenarnya harus ada tata kelola yang dirumuskan kembali karena kejadian kemarau panjang seperti ini memang sudah pernah terjadi tapi sangat jauh mundur ke belakang atau tahun berapa mungkin ada 10 apa 11 tahun ke belakang. Biasanya tidak pernah lewat dari 2 bulan. Nah, ini sekarang kekeringan sudah mulai dari mulai bulan kerasa dari mulai Mei, Juni, sekarang Juli udah hampir mau 2 bulan setengah, hampir mendekati 3 bulan. Maka kami sesungguhnya dalam perumusan kebijakan di lokal, ya, dalam RPJMD kami, kita punya program namanya Tasik Hejo. Di mana salah satu program yang kita gulirkan itu adalah 3L. L pertama, leuweung-leuweung itu hutan. Hutannya harus kita jagain. Yang kedua, leuwi-leuwi itu air aliran sungai. Maka aliran sungainya harus kita jaga, jangan sampai ada yang buang sampah ke sungai. Yang ketiga, jaga lemur. Lemur itu tempat permukiman penduduk, jangan sampai sampah di mana-mana, terus ada yang bakar sampah di mana-mana dan lain-lain, sehingga itu semua yang akan mengganggu, merusak ekosistem alam yang kita, di mana kita tumbuh atau kita hidup. Oleh karenanya, program yang sudah kita rumuskan dari sejak saya menjabat sebagai bupati di tahun 2025, pertengahan di bulan Juni, itu sudah berjalan. Namun tentu namanya merehabilitasi hutan yang sudah kadung rusak, perilaku penebangan pohon yang tidak terkendali, termasuk juga kawasan-kawasan yang dikuasai oleh BUMN, termasuk perhutani, memang tidak bisa kita recovery dalam waktu cepat,
4: karena membutuhkan waktu,
5: membutuhkan waktu, gitu, tumbuh lagi kembali setelah ada penebangan kan juga tidak cepat. Maka saya sekali lagi ingin sampaikan, dengan kebijakan program yang kami rumuskan dalam RPJMD itu, bahwa tidak ada lagi penebangan pohon di kawasan catchment area atau kawasan tangkapan air, gitu. Karena ternyata nilai kemudorotannya itu jauh lebih besar dibanding dengan kemanfaatan yang diterima. Maka saya punya program namanya 3P. 3P itu pertama, harus utamakan evilnya, manusianya dulu. Yang kedua, planet, harus jaga alamnya. Yang ketiga, baru profitnya. Jadi tidak boleh masyarakat atau

0: korporasi selalu hanya berpikir tentang profitnya saja, sementara memikirkan tentang manusianya atau people-nya, memikirkan tentang planetnya tidak diutamakan. Oleh karenanya program Pasik Hijau itu kita ingin merecovery apa yang sudah terjadi hari ini. Dampak kekeringan sudah kita rasakan, ini adalah dampak dari kebijakan dan perilaku kita sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya mudah-mudahan kebijakan yang sudah kita rumuskan ini bisa didukung oleh pemerintah provinsi, juga didukung oleh pemerintah pusat, terutama oleh semua
1: mengantisipasi lebih dini terkait dengan potensi itu. Lalu yang tidak kalah penting, Mbak, jadi selain kekeringan, himbauan kami kepada masyarakat terkait dengan ancaman kebakaran. Jadi kami melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran sampah. Juga melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran sisa-sisa pertanian maupun pembakaran di area sawah dan hutan. Karena ini kan keringnya panjang, lalu anginnya kan banjir ini termasuk anginnya kencang gitu loh, karena di pinggir pantai itu. Kalau itu nanti terjadi pembakaran gitu, sampah, lahan, atau sawah, itu nanti pasti mudah menyebar gitu.
2: Baik.
1: Makanya selalu kami saat ini juga sudah menghimbau lewat media kami maupun lewat teman-teman di FRB untuk disosialisasikan di masing-masing masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran apapun, sampah, lahan, hutan, agar nanti karena kalau itu dilakukan nanti dengan angin yang kencang itu kita akan kesulitan dan membahayakan semuanya.
2: Baik. Terima kasih banyak Pak Mujahid ya untuk informasi dan juga perbincangannya bersama RRI Pak Mujahid. Demikian tadi kita berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amiruddin, penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Raya Sempoang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Bung Zanwindra mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat selalu pendengar, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pro 1.2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Bregar. Radio Republik Indonesia Ranai kembali mengudara untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan di Ranai Pagi bersama saya Adi Pendengar hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga kabar Anda masih sehat ya di pagi ini, dan ya, siap dengan berbagai rencana kegiatan di sepanjang hari ini. Semoga semuanya lancar, pendengar. Pagi ini kita awali dengan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Swito, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 44 yang dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa Islami nanti jelang mutiara pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penulung Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar masih bersama kami di Prosada RRI Ranai. Sudah pukul 5.31 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Khalijah Manurung pagi ini dengan judul Memanfaatkan Waktu.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu cara kita bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya yang tidak terhingga, terutama nikmat hidayah iman, Islam, serta nikmat keamanan, kesehatan, dan kecukupan rezeki. Semoga kita selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama-sama mengucapkan selawat dan salam. Semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan barang siapa yang mengikuti tuntunan beliau dengan ikhlas dan sabar sehingga di akhir zaman dengan takwa yang sebenar-benarnya, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar atas problem kehidupannya. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Pendengar mutiara pagi yang berbahagia,

dan waktu yang luang. Maksud dari hadis ini yaitu sangat kita ketahui di kalangan kaum muslimin, yaitu bagaimanakah maksudnya tentang hadis ini, yaitu menerangkan kebanyakan manusia menyia-nyiakan kesehatannya tanpa faidah, dan juga menyia-nyiakan waktu luangnya dalam hal yang tidak ada faidah. Tubuhnya sehat, badannya selamat dari penyakit, punya waktu luang, akan tetapi tidak digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, dalam perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan dalam urusannya yang bermanfaat bagi dirinya di dunia ini. Orang semacam ini tertipu atau lengah dalam dua nikmat tersebut, sebagaimana yang disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Seorang mukmin hendaklah memanfaatkan nikmat tersebut dalam hal-hal yang Allah ridhai, dalam urusan yang bermanfaat buat dirinya. Misalnya dalam perdagangan, berbagai mata pencarian yang halal, atau memperbanyak puasa, sholat, zikir, berbagai ketaatan yang mengunjungi orang sakit, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai bentuk kebaikan lainnya. Jadi seorang mukmin itu akan memanfaatkan kesehatannya dan waktu luangnya dengan apa saja yang Allah ridhoi, dan apa saja yang bermanfaat buat dirinya di dunia ini yang halal. Bila kedua nikmat tersebut tidak dia gunakan dalam perkara yang mendekatkan atau bermanfaat buat dirinya, maka itulah yang dimaksud dengan ketertipuan. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas lebih lanjut tentang nikmat waktu luang, bukan tentang nikmat kesehatan. Insya Allah bila diberi umur panjang, kita akan membahas secara khusus masalah nikmat kesehatan dalam kesempatan yang lain. Orang yang diberi waktu luang, kesehatan dan keamanan, kalau tidak mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan cenderung menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik di dunia maupun kebanyakan orang yang menghambur-hamburkan waktunya. Mereka merugikan dirinya, mereka merugikan dirinya sendiri dengan tidak memanfaatkan umur yang dan waktu yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka melalui hari demi hari, tahun demi tahun dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat, serta terbenam dalam ketidakpedulian dan kelalaian. Imam Abu Faraj Ibnul Zawzi rahimahumullah, seorang ulama besar dari Irak yang meninggal pada tahun 597 Hijriah atau 1201 Masehi, mengatakan, mestinya seseorang mengetahui kemuliaan masa dan nilai waktunya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan sesaat pun waktunya dalam hal di luar kebaikan, dan mempersembahkan di dalamnya perkataan dan perbuatan yang utama. Betapa sering kita saksikan orang-orang yang mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat, tidak melakukan apapun yang penting, dan tidak membicarakan hal-hal yang urgent dan bermanfaat. Seolah-olah waktu tidak pernah ada artinya bagi mereka, hanya mengejar kesenangan diri sendiri dan kepuasan hati. Padahal waktu itu adalah kehidupan, waktu merupakan kekayaan yang paling mahal, demikian anak manusia setelah bernyawa. Yahya bin Hubairah rahimahumullah, seorang menteri yang berilmu, soleh di masa kekhalifahan Al-Muqtafi Billah pada abad 6 Hijriah, pernah mengucapkan perkataan yang sangat terkenal tentang nilai waktu, di mana beliau mengatakan, waktu adalah suatu yang paling berharga
yang semestinya kamu jaga dengan sebaik-baiknya. Namun saya melihat waktu sesuatu yang justru paling mudah kamu sia-siakan. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, waktu luang memang nikmat yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Akibatnya mereka tidak bisa bersyukur atas nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak lagi menghormati dengan semestinya. Akibatnya banyak mudarat yang bisa menimpa. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di antara mudarat yang menyia-nyiakan waktu luang menurut Dr. Humam bin Abdurrahman Al-Harits adalah sebagai berikut. Satu, membuat seorang berjalan tanpa tujuan. Kemudian membantu seseorang untuk berbuat dosa. Kemudian lagi membangkitkan kebosanan dan keputusasaan dalam jiwa orang mukmin. Kemudian lagi menunjukkan kelemahan tekad, kurangnya kesadaran dan perencanaan yang buruk. Dan berbagai mudarat yang lain yang harus diperhatikan dan diusahakan untuk diatasi sampai pada tahap mampu menyibukkan diri dengan kebaikan dalam hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Ma'asyiral muslimin, kita sudah mengetahui bahwa waktu luang merupakan nikmat yang agung, namun justru kebanyakan orang terlena karenanya, tidak bersyukur kepada pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap nikmat harus disyukuri apabila ingin bertambah atau tidak sirna. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Yaitu manfaatkanlah waktu luangmu agar tidak menyesal dengan sirnanya nikmat itu di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang beriman dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan dapat kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk meluangkan waktunya dengan sebaik-baiknya mendekatkan diri kepada Allah. Artinya bagaimana kita sebagai mentor kepada anak sanak keluarga agar mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam taat kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan dalam penyampaian ini apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum.

Bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, pendengar. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga pagi ini kabarnya sehat, semangat, pendengar ya. Dan semoga segala rencana Anda semuanya berjalan lancar di sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, satu berita keluarga yang kami terima dari Samsul Rizal atau Ateng, dengan isi berita telah berpulang ke rahmatullah Bujang Isa bin Ali dalam usia 65 tahun hari Rabu kemarin 22 Juli 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah disemayamkan di kediaman di rumah duka di Sebada Hilir RT 002 RW 001 Desa Klanga. Jenazah yang sholat akan disolatkan hari ini Kamis 23 Juli 2026 setelah sholat zuhur di Masjid Raudatul Falah Desa Klanga, dan akan dimakamkan setelah sholat jenazah, pendengar. Sekali lagi kami sampaikan satu berita duka yang kami terima dari Samsul Rizal atau Ateng, dengan isi berita telah berpulang ke rahmatullah Bujang Isa bin Ali dalam usia 65 tahun hari Rabu kemarin 22 Juli 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Sebadai Hilir Desa Klanga, dan jenazah insya Allah akan disolatkan hari ini setelah sholat zuhur di Masjid Raudatul Falah Desa Klanga. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, sudah pukul 5.45 menit saat ini yang mulai pagi ini dengan berolahraga dulu sejenak ya, semoga bisa tetap jaga kesehatan dan tetap bugar, pendengar ya. Ada lagu-lagu Melayu nanti jelang kami sampaikan Warta Berita Daerah.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja, seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Di antaranya, RSUD Natuna terus meningkatkan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Majelis Taklim Cinta Salawat Natuna akan menggelar rihlah dakwah bersama Majelis Hubul Mustafa Batam.

0: Berita yang pertama pendengar, RSUD Natuna terus meningkatkan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saat ini pasien yang ingin berobat cukup menunjukkan kartu tanda penduduk KTP sebagai identitas saat mendaftar. Direktur RSUD Natuna, Dr. Pajarudi menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien tidak lagi diwajibkan membawa identitas lain seperti kartu KIS atau dokumen sejenis. Ia menegaskan seluruh petugas sudah diarahkan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan dengan hanya membawa KTP.
1: Untuk saat ini, alhamdulillah ya, kalau Bapak Ibu pernah mengakses rumah sakit, kita cuma perlu menggunakan identifikasi KTP. Ya, kita tidak perlu lagi JKN ataupun kartu KIS, biasanya karena sudah satu sumber identitas, jadi untuk saat ini pakai KTP saja. Kalau ada karyawan rumah sakit yang meminta yang lain, nah itu boleh dilaporkan. Ya. Cukup identitas KTP saja untuk pelayanan saat ini.
0: Dr. Pajarudi juga menambahkan, apabila ada petugas yang masih meminta identitas lain selain KTP, masyarakat dapat segera melaporkan kepada manajemen RSUD Natuna. Laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pelayanan yang mudah dan cepat merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. RSUD Natuna terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pendengar, RSUD Natuna terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penguatan fasilitas dan layanan medis. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pembangunan laboratorium kateterisasi jantung untuk mendukung penanganan pasien penyakit jantung. Direktur RSUD Natuna, Dr. Pajarudi, pada kegiatan forum konsultasi publik FKP menyatakan pembangunan laboratorium ini menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih lengkap di daerah. Fasilitas ini nantinya akan digunakan untuk tindakan kateterisasi hingga pemasangan ring jantung. Dr. Fajarudi menyatakan juga saat ini RSUD Natuna masih melakukan proses identifikasi dan penyiapan ruangan. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan sebelum peralatan dikirim oleh Kementerian Kesehatan.
1: Cath lab itu kita pergunakan untuk pemasangan ring jantung. Sekarang sedang proses identifikasi ruangan karena akan segera dikirim alatnya oleh Kemenkes. Harapan kami di tahun 2027 itu sudah bisa kita laksanakan pelayanan.
0: Yang menambahkan, seluruh persiapan harus dilakukan sesuai standar agar alat yang akan dipasang dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, pelayanan kepada pasien dapat berjalan aman dan maksimal. Ia berharap seluruh proses persiapan dapat selesai tepat waktu sehingga layanan ini bisa dimulai beroperasi pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi kebutuhan pasien untuk dirujuk ke luar daerah.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Majelis Taklim Cinta Salawat Natuna akan menggelar rihlah dakwah bersama Majelis Hubbul Mustofa Batam pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2026 di Natuna. Kegiatan ini mengusung tema merajut uhwah, menebar berkah, mempererat tali persaudaraan muslimah dalam bingkai kasih sayang Allah. Sebagai upaya mempererat uhwah Islamiyah sekaligus meningkatkan semangat masyarakat dalam menuntut ilmu agama. Rangkaian kegiatan diawali pada Kamis pekan ini pukul 1 waktu Indonesia Barat di Rumah Pengajian Majelis Taklim Cinta Salawat Natuna, Jalan Hasan Ramli Ranai. Acara pembukaan direncanakan dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan diisi pembinaan Majelis Taklim oleh pimpinan Majelis Hubbul Mustofa Batam, Ustazah Hajah Rufiatus Saadah. Selanjutnya pada hari Jumat akan digelar Tablik Akbar di Masjid Agung Natuna. Rangkaian kegiatan ditutup dengan safari dakwah pada hari Sabtu, pukul 12:45 di Rumah Makan Sisi Basisir. Ketua Majelis Taklim Cinta Salat Natuna, Weliani, berharap kehadiran masyarakat dapat menjadi penyemangat dalam syiar Islam serta untuk memperkuat persaudaraan antar umat. Panitia mengajak seluruh masyarakat Natuna untuk hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi serta menambah wawasan keislaman. Pendengar, Lanut Raden Sajat menggelar doa bersama lintas agama sebagai bagian rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 2026. Kegiatan dilaksanakan serentak di sejumlah tempat ibadah di lingkungan Satuan TNI Angkatan Udara Wilayah Natuna. Personil muslim mengawali kegiatan dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian doa bersama di Masjid Bina Lanut Raden Sajat, Masjid Baitul Amal Hidayah Skadron Udara 52, Masjid Al-Amin Satrat 201, dan Masjid Al-Ikhlas Yonhanet 14 Pasgat. Sementara itu, personil Nasrani dari Lanut Raden Sajat Skadron Udara 52, Satrat 201, dan Yonhanut 14 Pasgat melaksanakan ibadah di Gereja GKPO Bukit Kasih Lanut Raden Sajat. Sementara personil Hindu berdoa bersama di Rupat RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani. Doa bersama digelar sebagai ungkapan syukur sekaligus memohon kelancaran seluruh rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, kebersamaan, dan semangat pengabdian seluruh personil. Melalui doa bersama lintas agama, seluruh personil memohon agar rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun ini berlangsung aman, lancar, dan sukses, sekaligus untuk memperkokoh persatuan, soliditas, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Beralih ke berita lain, pendengar. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP memulai evaluasi tata kelola ketahanan pangan di Kabupaten Natuna melalui kegiatan entry meeting yang digelar di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna. Kegiatan dihadiri Sekda Natuna Boy Wijanarko, Kepala Inspektorat Daerah Robertus LS, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Wan Sazali, jajaran organisasi perangkat daerah terkait serta tim BPKP yang dipimpin oleh Yolinda Aprilia. Sekda Natuna menyatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mendukung sistem ketahanan pangan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Boy Wijanarko juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan evaluasi ini sebagai forum diskusi yang konstruktif untuk menyampaikan berbagai kendala, masukan, dan rekomendasi untuk menyempurnakan tata kelola ketahanan pangan di Natuna. Sementara itu, Ketua Tim BPKP Yolinda Aprilia menjelaskan, evaluasi merupakan bagian dari pengawasan sektor ketahanan pangan tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau. Pengawasan difokuskan pada 6 aspek utama, yaitu tata kelola lahan pertanian, pengelolaan bibit dan benih unggul, infrastruktur pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, penanganan pasca panen, serta peran penyuluh pertanian dan kelembagaan koperasi petani. Dalam kesempatan tersebut, BPKP juga memaparkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan. Di antaranya, perlindungan lahan pertanian, pangan berkelanjutan, kerusakan jaringan irigasi, integrasi data pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, peran penyuluh pertanian, hingga panjangnya rantai pasok yang memengaruhi stabilitas harga pangan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, RSUD Natuna terus meningkatkan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Majelis Taklim Cinta Salat Natuna akan menggelar rihlah dakwah bersama Majelis Hubul Mustafa Batam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat di pagi ini dengan berbagai rencana aktivitas Anda. Selanjutnya kami sampaikan satu berita duka yang kami terima dari Saudara Samsul Rizal atau Ateng, dengan isi berita, telah berpulang ke rahmatullah Bujang Isa bin Ali dalam usia 65 tahun hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jenazah

Insya Allah jenazah akan disolatkan hari ini Kamis 23 Juli 2026 setelah sholat zuhur di Masjid Raudatul Falah. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang sedang sarapan, selamat pagi pendengar, atau yang sudah siap-siap ini pagi ini ya, semangat dengan berbagai aktivitas Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan.

Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Pasti ku bisa dari Silon 7. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semangat di pagi ini ya, sudah mulai cerah ini pendengar. Yang mau olahraga dulu masih sempat ini ya, mungkin jalan-jalan santai dulu sambil menghirup udara segar pagi ini, biar tambah semangat di pagi ini pendengar ya. Oke, pendengar, ada satu informasi atau pemberitahuan yang kami terima dari Resort Adiwana Jelita Sejuba. Nah, ini disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk jangan melewatkan Sunset Festival di Adiwana Jelita Sejuba, pendengar ya. Jadi silakan untuk mengajak keluarga, teman-teman di Sunset Festival 2026 tanggal 1 dan 2 Agustus mulai jam 4 sore hingga selesai. Tiketnya hanya Rp25.000 per orang pendengar ya. Dan ada juga berbagai hiburan seperti food booth dengan beragam kuliner juga. Ada juga pertandingan domino, kemudian ada kid zone, hiburan juga. Dan Anda juga bisa menikmati keindahan sunset beach bersama keluarga dan teman-teman pendengar ya. Ada juga door prize menarik, termasuk kesempatan memenangkan voucher menginap dan makan di Adiwana Jelita Sejuba pendengar ya. Atau untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi 0811 7057 999, atau Anda bisa melihat-lihat nih di akun Instagram Jelita Sejuba ya, di @adiwanajelitasejuba. Jadi silakan Anda pendengar ya yang ingin menghabiskan waktu akhir pekannya di awal bulan Agustus ini, festivalnya tanggal 1 dan 2 Agustus Sabtu Minggu mulai jam 4 sore hingga selesai, bermacam hiburan yang akan dihadirkan oleh Resort Adiwana Jelita Sejuba di Sunset Festival kali ini pendengar ya. Ada juga kuliner-kuliner dengan harga yang terjangkau, dengan ada juga door prize ya. Mana tahu Anda yang beruntung memenangkan door prize, ada voucher menginap. Nah, kapan lagi ya bisa nginap di resort dengan harga terjangkau ya, dengan door prize dan juga makan di Adiwana Jelita Sejuba pendengar. Sekali lagi, di tanggal 1 dan 2 Agustus 2026.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Dengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai yang sedang sarapan selamat pagi atau yang sudah siap-siap ini ya, selamat pagi juga mendengar. Yang akan bepergian juga tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini. Semoga segala aktivitas Anda semuanya berjalan lancar di sepanjang hari ini Kamis 23 Juli 2026 mendengar. Dan selamat pagi, kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR